0: Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya.
1: DJ Philo.
0: Selamat pagi, Muk.
2: DJ Philo si Jaka.
0: DJ F. You know. Hello, Sumuk. Hello, selamat pagi. Oh, pada deadline. Oh, deadline lah pagi ti. Macam maaf subah telefon pai lagi. Kang Dumur 02-2-2-4-2-2-2-5-0-song. Okay. Atau main ragu, basah komen?
2: Bisa basah komen di Facebook dia.
0: Okay, okay, ni komen ni ti lah. Dia lagi kuningat dalam Facebook. This Patricia Pat. Yang nang... topik anu ti cukup muka pikir aku sebagai dayung dak simple. Bagi aku majlis memang aku akan minan dress ngajah tema majlis. Wangku moho makna kita nyukong majlis dak tunah inya wang CN. Sebab CN na jemput adep nak majlis supaya de memeriahkan lagi oleh adep. Kalau adep minan pakaian dak udok sungka majlis CN. Komen masa dayung bitangga mawang serian. Ya nuna re, nuna.
2: Tuna ani penyeraan majlis.
0: Ya, betul. Okey. Okey. Bibur dia dua lagu penghibur tak dalam pagi ni.
2: Verily Tiam Dawoi.

0: Ya, Bintangku Ragu, so Jackson Boston featuring Magnificent Five. Okay, jadi jam tadi sudah madin mesmeng taruh minit repas apu kormai Isan Isan. Gimana boleh drama topik tadi Isan Sana nanti cukup hangat. Topik di biasalah komedi J Double F on the air pairing. Anda dah sebetul ide kena motui mengkudu-kudu beran di J Double F. Dia dok pairing sama Syaru dah berkai on the air.
1: Itu ya kira nang yang metui chicken dia. Nunu itu yang meletup.
0: Jadi topik tadi Isan Sana nanti pun hangat ke nyebut pasal dari dengan Dayu ke serak pasal perka ya. Ya,
1: tersebut dengan tadi the line pagi ni. Hello, selamat pagi.
2: Hello, DJ Philo. Aku extend lah. Aku extend pasal topik tak.
1: Extend. Okay. Terus mi desain.
2: Such an interesting topic for this morning. So, so aku extend itu. Bro. Hello. Hello. Madin aja topik kata ada tong lagi aja adik siding DJ Philo.
1: Iya, iya siding aku.
0: Apa ni?
2: Dengar dia. Hati pasal topik hati teja Philo DJ Philo mention pasal pakaian aja tu tak tema de. So aku setuju pasal tak muna wedding, muna wedding wedding night atau ayo kami nang atau pakai batik lah, memanglah sawaan pakai batik, pakai baju tak ada bien baju batik atau pakai jipo biasa ataupun t-shirt pack in or anak di bien collar pakai muna di cowboy night atau the red shirt escape sebab pi DJ Philo is our cowboy lady. Atau mesti tunda anak kostum cara cowboy pakai cowboy topi cowboy kasut cowboy so jean long sleeve jikuan anak mana ya tak ada red bisa escape so anak mana cowboy moon cowboy night aku dah aku anak ben aku join cowboy night pak aku aku observe pakaian barang rana dah red bisa aku observe observe itu. My observation ya tadi sabar betul dah red bisa escape. Tak ada bisa dia pakai batik lah, t-shirt lah. Tak ada dia pakai gipo biasa, mana cotton, mana long sleeve. Jean is very compulsory of course. Dia ada bisa klik.
1: Ya, dia melari so tema dia.
2: Ya, so nak dengar meh. Cowboy lady, she knows very well.
1: Terima kasih, Mide Sam.
2: You need to thank me, you know, because I'm deciding you. So in this case, aku ada bro, and DJ Philo, aku ada request ragu dedicated to all the members. DJ ni, Ruruh Atinko.
1: Ruruh Atinko. Okay, boleh. Pasti terpasang ya. Terima kasih, Mide Sam.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye. So Mide Sam nanti dia lagi bersama dia tiap pagi.
0: Mari menos ya.
1: Ya dia pasal tin.
0: Okay, jadi hati menaga komen so dengan tadi Facebook YFM bila ya Philo ya nanti so Belinda Sutia. Hi DJ ke kalau perlu ikut tema belilah baju ikut tema ke ya DJ. Kalau tak pakai aja yang lama ke ya. Jadi anak agi betul ni sit lah mai kami nak bagan berat di car function.
1: Ya.
0: Pakai tema jadi paksa lah nak pakai tema mai kami nak derbin jepo kami function nak perlu tema jepo kalibre jadi nak penting jepo kalibre paksa lah di miri
1: ya pak ini pendapat depto masing-masing atau lagi cara pemikir depto masing-masing mungkin lagi nya ada mesti gari miris baju de bau mesti gari miris accessory de bau ataupun amat lagi nya ada pikir nang tiap aku asal kodi ke amat nya ada dan ni hiburan tu lagi dua taruh sida di ke function ataupun event ya. Ataupun di dinner ke memang saru di dinner takkanlah ia pakai baju sama sijakan.
0: Okey lah, dari segi anda aku dapat terima nisit lah, dapat terima nisit lah kan. Pak eh, kami mau nedikkan dinner function kah ni adik beken lah. Ada perlulah rasa aku mana-mana Jepur dapat ke.
1: Ya, terpari lagi kau tak pendapat untuk masing-masing.
0: Pak, kami tak tengok live FB Madin dah. Aku nyebut dengan pakai Jepur amba bisa ke. Reun filo pun terus berubah. Nampak gila ayo. Memang dah setuju ayo mesti ke ambil perkara.
1: Okey, atau tengok topik atau tengok komen sama ni yang tengah pagi ti Clifton ya. DJ F yang komen kulah pagi ti. Aku akan pakai yang sedia ada sebab masih baik lagi takkan membazir milis yang baru. Okey, so Clifton, terima kasih. So Wan Sadir yang so si Munjan. Wow juga. Wan jenis the cerewet.
0: Wow.
1: Si, wow. Okey, tengok je ti. Si Bayu ho di dinner ataupun majlis kahwin kau ni ke? Wan yang mesti pastikan semua kemas dengan rapi. Baju
0: Tak penting.
1: Baju lama boleh pakai asalkan kemas.
0: Anak yang berguna. Desa pakai perkabak. Oh, pak yang mesti an kemas. Itu semesti perkabak. Oh, kemas.
1: Itu semesti saya milih ni dia baju bau ini baju nomar.
0: Baga bakar ya. Ya, aku madah.
1: Baju doggy fashion itu semesti mar. Baju biasa-biasa pun kalau dia biasa pun dapat ke atau milih the kira nang semua habis ringgit ke 20 habis ringgit ke.
0: Betul ke?
1: Asalkan dia bau sikit.
0: Okey, aku scan soalan jujur. Betul ke dah filo?
1: Betul. Jujur aku jawab betul. Dengan yakin aku jawab.
0: Okey, jadi menaga Doncaster Edward Palon ya. Selamat disansan enang dikit. Aku jarang milih jepo bau menagi function dinner ataupun wedding. Jepo amba aku berkena buang duit tu ke ya. Hati aku setuju. Aku setuju betul.
1: Ni pagi tiba ke geng DJF ya.
0: Ni
1: lagi Nur Azira yenang komen aku pakai apa yang ada asal kemas dengan sesuai dengan adab CN jak komen kulah.
0: Sama dengan Clifton terjaya jenis
1: ya. Asalkan kemas dengan sesuai.
0: Jadi ada komen jadi bergerak tak di Isan Sanon nampak tim DJF kira setakat nanti menang lah.
1: Ya ke? Ataupun Ogi nanya Ogi dingan-dingan tersopan ni ha. Ya ni ingat komen dan itu suar tim DJF ya toru dan ya arah suai dan tanun. Okay, jadi mungkin lagi dengan sopan ni ha, kurang setuju dia ni denang DJF nanti pakai baju de Ogi dan kabar tingan ataupun setiap kali Ogi event sopa atau Ogi event itu ya itu selalu bah Francis.
0: Aku lagi dengar lah suara dengar so komen beradingan ku ada dayung lah enang nanti mani beradayung suara miris perka kemiri di lagi event ke mani amat enang ni anak tu kira macam ini dah naluri ini dah sikap beradayung nombor dua mesti anjaga penampilan
1: betul. Ini 100% betul. Jaga penampilan, dia jaga ni dia
0: kira maruah lah.
1: Bukan. Ini kena ya nuna pendapat masing-masing. Ogi mungkin ogi berdayung sopan ni dia setuju dia ni dan aku mungkin ogi gada betul ogi aku setuju ga ni nang DJ Philo pagi ni. Kau nak dinner kawian kan? Man kawian kau ni ke. Kadang jemputan dah ni sowa ogi ni dua saja. Mungkin dah masa nak atau dapat miris baju. Dapat plan awal.
0: Kira pempat sikit lah.
1: Ya kan. Baju ini atau mungkin lepas nanti atau dia pakai dapat ni dulu. Onaknya ke ataupun onak buah ke ataupun sikit sulit boken ke.
0: Kembali.
1: Okey, atau lagi dengan terang telefon pagi ni Francis. Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ Philo, DJ Francis, good morning. Bye-bye Joy ti.
0: Bye-bye sih.
2: Bye-bye Joy.
0: Okay, jadi agi dengan topik tadi sana nanti kan Bye-bye Joy.
2: Okay, agi akan dua ti darah bukari terdengar.
0: Memang sebetulnya memang mungkin dah tengah. Aku sabar nang Bye-bye Joy pun paham ke perasaan ku kan, atau sebagai dari kan, atau lebih kepada penjimatan duit. Pak barang dayung ke Demon Villa waktu itu di ruah ni sit apakah jipo bau di ruah ni sit apakah kasu bau mungkin mungkin barang tak dari dah tuas betul ke dah Bapak Joy.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello Bapak. Mau moyap ke dia?
2: Hello.
1: Hello. Ya.
2: Memang betul bagi pihak dari memang betul.
1: Yes.
2: Tapi angan mesti ingat sebagai husband provide and eat so that apabila medical function layak kiris pun ainang wah, sewer senuh. Memang benar yang sepertahan.
1: Ya.
0: Bukan mainnya, bukan mainnya. Filo senyum dengan melebar-lebar.
2: Kena mesti unfair. Mesti unfair. Sebab sebab, yalah, sebagai dari, nak milih lah perkain sewer. Anak yang nak mesti unfair. Yang the fair is, yang the fair is lah. Dia barang dah you ngerti. Nah, yang di ke function don't invite, ayah nak invite esok. Ayah yang pula excited.
0: Ayah pula yang lebih-lebih dah. Ayah pula yang lebih-lebih dah.
2: Bagi experience ku lah. Matang ku an rumah ke dek mari pakai. Mainan penting pekar ku pakai.
0: Pak pekar di kabut.
2: Pak pekar di kabut. Pak ya garang ngenang image na garang jaga image na jaga image na family na andaan
0: melayan
2: sacrifice jadi manyah lah pandang dari ti Arab pada lerah nak kerja bah yen ngan support adep ne ngan ngin image ne dak betul tidak DJ
0: betul okey okey jadi Bapak Joy kate nyami itu ja mungkin tunggu adep Bapak Joy kami ready mun di ka function kawen ka ani ka birthday ka Bapak Joy saru Inggris perka bau pakai ka ataupun pakai DG de.
2: Aku recently lah, aku ten bagi perkara mama dan cowboy night.
1: Ya.
2: Pak sekali aku milisian Mrs. ku, aduh, milis kasut bina mbah. So very very sekian negara.
0: Yen ni ngarep mendekan, yen kudu kudu jauh mendekan.
1: Ini sayang sower.
0: Sayanglah sangat.
2: Mula-mula. Miris barang bukan main manis.
0: Bapak Joy. Dayung nang sayang, dari nang poket kosong kan.
2: Duit melayang.
1: Sayang
0: bini nang sayang, dari nang poket melayang. Best.
2: Okay. Aku
1: dah bisa
2: menyutui
0: mic ku terutek
2: daya
0: diaren
2: dingat.
0: Kantoi. Okay. Terima kasih. Thank you Bapak Joy.
1: Bahaya di kantoi.
0: Betul bah, dayung nang sayang, pak dari nang poket melayang,
1: duit melayang,
0: duit melayang. Wakil.
1: Tapi ini dia Bapak Joy nanti kira nang ya tetap gejaga image tower dah.
0: Pak aku tengok Bapak Joy itu lah so komen Bapak Joy tadi lah ayah sebetulnya ayah give and take lah.
1: Ayah
0: agi tika ayah nang desah dek. Agi tika tinggal di function lah, tinggal di ani rami ana di ready, jadi kami rami ana berguna kayuh di muat glamour ayah akan kira berkorban sikit lah.
1: Ya. Pak aku ngaji ti ni nanya rela berkorban sense of word.
0: Memanglah asyik yang dah rela berkorban. Ingat senang kan jiro ni pasangan itu.
1: Kan nah, beruntung ni dia pasangan Bapak Joy. Joy ni ada walaupun yang nang ni dia walaupun sayang duit melayang mati waktu Bapak Joy sebab dia tetap sayangnya. Okay, pagi ni ingat dapat nanya terus ingin komen ingat ngirusu Facebook WiFi dia dua kata Bieber dia Francis dua lagu Bak Bigorot pagi ni
0: Bak Bigorot

0: Alright, Ragu teman pada The Smoky Ragu di dan Living Next Door to Alice di Marina Timah teman ta tak ada 4 minit lepas pukul mai isa di saja dengan setengah jam ni dengan dengan DJ Double F BKI ya. Pop nin anang dari nin anang dayung masa-masa pas sungguh bena dengan tambah baju saja ayah atas pagar mungkin ayah terus smoke joy.
1: Aku rasa ayah memang toru kan. Pak Sibayu terbahasa komen dia Francis teringat dengan terdagit dan lain telefon dia dalam pagi ini.
0: Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ. Mana
0: aku tak tahu sebab korang antik ya. Ini abang, sumuk.
2: Bagus, tak kinam DJ ya.
0: Semuk.
1: Muk.
0: Ati memang rasuah tu.
1: Muk. Hello.
2: Oi.
1: Semua ingin berpihak kurang siap ni ti. Aku ke ataupun DJ F?
2: Memang DJ T lah. Yang baik aku bukai dia boy kalau nak penuh dina. Dia nak syok-syok barang mana yang ada. Kalau aku syok. Ogi yang moti yang poot ni. Kupang dia tak poot dia tak luah. Waskin dia pakai barang mutia. Babay nak aku tu sonang dia ay, mak syok. Wah, apa pakai tema takkan mu pakai batik. Ya bukan apa pakai batik. Alamak, putih. Ingku nangis.
0: Semuk.
2: Oi.
0: Dole aku geng do semuk.
2: Mak di. Semuk. Yang di DJ F ni sumuk, tapi pasal seorang ti aku memang muak dayu me DJ.
1: Kan, bukan. Apabila tergi dinner ke ataupun nak function kau ni ke, aku percaya semuk memang ia jaga penampilan.
2: Ya memang, tapi cuma aku boleh ada make up pergi jam-jam lah. Ada kata saja ambil simple saja, and then pakaian ku mesti ada kemas lah. Kemas, and then kasut ku, idol ku pakai yang
0: 7 inci. 7 inci ya.
2: Kalau nak fikir nak kalau pakai 20 inci nanti tumbang berkadang sih. ada yang cerita aku nak ugi aku pernah cerita ada di dia dalam di dia kalau okay. Masa anu gawi ada orang topik le tapi aku pakai kasut 2 inci masa aku pergi training satu sangon dengan sangon tu kau kau suar jin berdu and then jacket sangon kali pun no tonyu tinggal dia tonyu no kan pakai ladang di dia kali kasut tiga tinggi aku tumit tanah rekat dalam ladang pun tumangnya dari dayung suan dengan aku mak malu aku siap
0: aduh
2: Tepatnya, no aku nyandinga aku penuh kaki mau nyandinga. Jarang aku pakai tumit nih, masanya alami ataupun dino aku pakai yang sendal yang sedang-sedang. Ya aku tak nang ragu, no itu aku berani ke tumit ya. Sebab turun aku tuang kadang tu ya.
1: Pengajaran.
2: Kamu beri nak dek kupuk setengah doh. Aku pakai yang di inci, no pun aku mau hati-hati penuh tu ya. Anak aku nang mosh no tebal rabu tebal malu bo rabu malu bo. Kaki aku penuh itu aku catwalk palingan yang ada pun catwalk. Slow-slow aku itu kan tek-tek-tek-tek tum era guna. Aku nyawa tahu. Siap tahu. Kak ngayang.
1: Ini DJF ini udah dayung. Ini udah dayung.
2: And then aku nak aku dari normal aku lah hilas aku nak Eh seorang di aduh senolah no dah song ku terbogok kok lebih semong. Ya. Ketua main aku pernah make up sangon anak ku jangan make up sintia. Tapi mungkin pakai jenara masa anu. Logi net no forik sino ku didau sino ku oli no. Then yang
1: aha.
2: Sama kau umur eh. And then kalau pasangnya no mesti doi eh. And then no na DJ. Dayung ke dari ke bawah orang babay ni asal salah eh botol kan mau tu pakai ti mak pakai mah itu ke mana ni salah tukar lagi lepas tu anak tu nang
0: sumuk pas sumuk biasa lah dari kan simple si jak
1: potet potet liner
0: liner potet mampu rancak topik
1: ya pas muda terima kasih Ayu tu juga duduk sumuk Grinas dia bersama di hotel dalam pagi ini walaupun potet ia tetap menyokong dayung yeay.
0: Okay, jadi tertengah komen so dengan tadi Facebook YFM dari Paul Sekin nenang gitu yeah. Bagi aku kia ngajah tema ada penting dalam ini majlis perkahwinan kah dinner group sekolah kah semesti ikut tema kia.
1: Semesti milih bau.
0: Okay, lepas sana Mami Cikgu Esther Filo.
1: Mami Cikgu Esther nenang bagi aku time ada event time ada event lah Ira penampilan cantik. Jadi perlu pakai cantik. Aku sokong DJ Philo. Kai perlu mahal, yang penting cantik dan baru.
0: Okey. Ati message khas yang Mami Cikgu Esther. Jadi amai anoti Mami Cikgu Esther nyokong terang-terang nanti penyokong Philo atau desah gago meting ragu your man ah.
1: Tapi betul desah jorak miris barang demar-mar. Asalkan dia cantik, asalkan dia kemas, ia dapat jadi nangnya Nixon penampilan de bau dan ni acara itu.
0: Okay. Wow. Okay. Aku sekarang ni lah Philo ya. Philo nyebut nang cantik, kemas, selalu kayu di cantik, kemas murah ke mahal?
1: Ya depend ke Francis. Tapi bagi aku sebagai dahing ti dogi milih barang lah. Ogi the konak ti ogi the murah.
0: Okay.
1: The konak ogi the murah.
0: Ini soalan pertama.
1: Ya.
0: Soalan kedua. Sebagai berada dayung lah, angan confident pakai baju atau perka di murah ke mahal?
1: Depaknya paroga. Nya ada paroga. Kecuali mu tanden dengan anang itu aku mih murah saja.
0: Babu apa mengalah lah. Masalah.
1: Okey, Nurul Atika
0: masih. Nurul Atika nang gitu. Bagi aku lah kia, awang ada jemputan atau maan bersendik dengan bala dengan adep. Kait ku minan kain baju dah bau kia. Jenis akotik simple saja. Awang baju CN masih pagu cantik. Tahu ku minan saja kia. Pak Wang Dina sen ni 2 bulan lagi pejin ku nak motong baju tinan Wang Dina ha.
1: Ni ingat
0: ni 2 bulan res sebab Dina ai menai perkara
1: sebab biasa hotel puan nang ni event atau function ni ya akan tanen awal ni hotel ya ni bulan tu pun 2 bulan dah masa ni 2 bulan ni hotel dapat si dia hotel dapat miris baju de bau hotel dapat ni baju de bau miris kain dak tailor nak ya
0: bukan main marnya miris kain bersekian rega. Bedak tailor night dengan sekian rega. Maksudnya custom made.
1: Sebab asal the custom made itu doinya ada sama mata. Lain dari yang lain.
0: Wow.
1: Betul.
0: Masalah tu. Arti memang masalah besar tu yang
1: bagari. Kayu nak inferno, ya nuna mungkin kadang ada mungkin dinner ino, ya dinner the wow gah meriah ke
0: di hotel baga-baga.
1: Kan, sopo ini kenangan bagi hotel. Terdapat nanya walaupun termiris kain ni no, itu semestinya kain demar kau nangku Razis. Itu semestinya kain demar walaupun kain no kain murah pak apabila termetet ke tailor
0: hasil
1: ini dia kena
0: walaupun hasil kena walaupun poket melayang lah senang babi jor ya. Walaupun poket melayang asa hati puas lah
1: yes betul.
0: Aduh, masalah.
1: Okay dengan the poket mid-December bigorot mikir ni menu tengah nuti. Okay lagi dengan the poket dogi ngin nang komen
0: Michael.
1: Okay terus
0: Michael nanti kita wang the majlis atau ada cara biasa ataupun acara biasa nak okay. Aku kait milih pakaian dah bau okay. Aku binan pakaian dah ada saja kecuali wang anu gawai daya dengan anu Christmas
1: betul perayaan
0: kira special day lah
1: kan Francis perayaan mesti milih baju dah bau
0: dogo
1: tipu sangat
0: rahsia
1: okay, betul lah asal okay, event ya termasuk 2 hari perayaan bah tu sebut itu anu gawai kau Christmas kau ni anu memang mau akan milih baju tu bau.
0: Okey. Atin ya soalan
1: lah.
0: Kira puaslah mengenangkan aku noti.
1: Iya. Bukan itu lagi Lawrence Mike yang pasal topik ni aku kait macam-macam majlis kahwin, dinner kah dan lainnya. Aku kira pakai saja ada yang lama.
0: Kira hati-hati kedua sama lah. Lawrence make simple. Simple yang lah. Penting ialah kehadiran.
1: Okay. Panyimoy, selamat pagi Panyimoy. Yenang, aku sokong DJ Philo. Dusa Mar.
0: Abang geng Panyimoy.
1: Dusa Mar tapi cantik.
0: Ya, meh.
1: Itu dah dayung.
0: Ya, yeah, meh dengar dia. Selalu ide.
1: Ni.
0: Cantik anu mar ba.
1: Ide ke. Cantik anu memang mar. Ya berkorban. Ini ku nanti berkorban dia nai ni baju hino seni acara walaupun ia tenang. Walaupun tak sekian mar, ia tetap cantik. Ia berkorban masa masa pun mar ke. Kan? Kan.
0: Nyebut pasal berkorban, adakah duit sendiri kah, duit suami kah, duit boyfriend kah?
1: Asal ada ogi pasangan, of course lah.
0: Nah,
1: pasangan lah.
0: Siapa yang jadi mangsa? Siapa yang jadi mangsa?
1: Ini sayang, walaupun sayang, duit melayang. Okay, itu dua lagu Fever dan pagi ti lagu dua masa pada Stephanie. Salam DJ F, okay?
0: Kurang okay.

0: Okey, kita masih lagi parik dengan YFM. Dia lagu The Watabada
1: Neil Sedaka or Carol Hasyan Barata Adidan Carol di Agi Ngojit YFM berdia dah pagi ti. Wah, aku pandai roaming lah pula.
0: Roaming. Okey, Francis atau Agi Siti diganti Tia Marvella. Yenang wow, biasa. Topik baru pagi ti aku sokong DJ Philo.
1: Malasku.
0: Ya nang, apa-apa majlis rasmi atau tak rasmi, kita kena hormat tuan rumah. Kalau tentukan tema, harus kita support dengan meriahkan suasana majlis. Yang berkemampuan boleh boleh milih baju bau. The Oma asalkan boleh pakai pun hanya masalah, asal nampak kemas dengan tidak menjolok mata. Tapi yang sokong aku
1: Rena Tambi ke ya Aina, kita bagi okok lah kudok

0: I through I through Trevilo.
1: Okay. Dengan titik Lauren senang aku masa gawai atau Christmas kadang-kadang kait lagi mesti ira milih bau. Pak DJ F ya gawai pun Christmas ya memang milih baju tu bau. Bah.
0: So kiu pan. So kiu pan.
1: Ya dari aku Soviet taruh ya kara
0: gitu. Okay ya. Sekiranya nang apa-apa pun so pergana ayah bergantung di individu lah.
1: Ya,
0: betul. Kena betul betul saat dinang berdingan tetapi bergantung di majlis.
1: Dengan kia. Bergantung di majlis kira mini baju bau.
0: Kami terpaksa lah. Ya. Kalau susu tu kami mon mon agi majlis nak angkat tema kalibri jadi kami atau agi jipo kalibri. Dah perlu tarik miris baju bau. Pak kami penting terpaksa lah.
1: Ya betul. Bagi aku gara topik tentang pagi ti yang nak terakar sejak santai-santai dan anu itu anu rimah kalau anang DJF dia TGIF. Jadi dan anu itu ada santai saja semadi te krakar do tawa-tawa. Ya doi menyebelahi kiki pihak sebenarnya.
0: Sebetulnya ayo meting menyebelahi mana-mana pihak. Ayo semua bergantung dengan keadaan.
1: So oni de sobut dak DJF do aku pagi ti so rekaan semata-mata. Okay.
0: Semata-mata yang beda segmen maka kerema hasta lebih serami.
1: Ya. Pakai de oma pun dek Sarah asalkan yang masih lagi kemas, asalkan yang masih lagi pagu dapat pakai.
0: Betul.
1: Teringat dia sebayu atau pakai no baju de oma ni nak kita tak ke ide. Ini de paling penting ke.
0: Dan okay. Dan inilah kira mari nanti kira inilah kira officially lah senani, secara rasmi DJ Philo pun menyokong lah DJ.
1: Ya. Itu semestinya tak memilih really baju de bau sebenarnya. Pak sedikit sebanyak baju asal tadi ke event kau ni teringat ke dia mungkin mun acara ini asal terpaksa tak milih asal terpaksa ke terpakai baju terbaru
0: asal dinang dengan raga tejah kami kami fungsionalnya berguna nang pakai jipo batik jadi kami tak dah bin jipo batik terpaksa lah tak dimilih
1: ya betul jadi kalau sobut ku atau parik lagi sobut pasar baju terbaru itu itu semestinya baju ini mar dia paling penting dia kemas dia cantik
0: mukanya asal nang dengan tejah lagi dengan tejah ini tidak menjolok mata
1: betul suto ya DJF semua lagi function you know ya pakai tema kodak retro ke ataupun pakai tema 60-an kau ni ke susah tak rekari the kodia the marmar kodak bundle ini pun kira murah ke kodia bundle itu senang tak rekari barang the watino jadi kau nangku ini dah tiap Francis baju the kau nak itu mesti mar kan
0: iyalah tu
1: mesti sokong
0: tak sebetulnya bila masalah atari dengan beradayung re mengalah dia jadi terpaksalah dari mengalah sana babai joy teja terpaksalah dari mengalah dia
1: ya walaupun tu
0: pak imingwa tida the next time kami lagi dengan DJ Double F dengan siap dayung
1: pak terkarik karik topik the dayung sentiasa monang ya. Okay, jadi aku rasa nanti sejak terbih sama dua DJ Double F pagi itu. Terima kasih Ayu Nudingan dan telefon dua tinuga dengan komen semua lagi komen dan super terbahasa minta maaf ya mungkin tak dapat ni nanya suak dan topik-topik
0: buat kerajaan betul jadi harap Isan Santa dia nanti pun rami ke lebih segera sana tetap menang minta saja TGIF okay, jadi ngapkor perite agar so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dong kedingah jadi lepas sana bersama dengan pengaruh kami di beken ya di drama segmen Yenang DR.
1: Okay, datik koi DJ Double F ngin selamat pagi nanti ingat
0: bye bye.

segmen Yengan di Aren para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Bunga Andu Rami, Siam Cina Matina, lagu pemuka kita Mansu Natasha Jago de berpagi ti. Jadi selamat berpagi bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D de berpagi yang nurima 2 Nuburan Semeheng 2026 de segmen yang ngan di aren. Jadi di segmen yang ngan di aren da berpagi yang nurima ti da pukul semeheng berpagi mati kita rangkaping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya Simon Chena Junaila Bari ataupun DJ Lala. Masih lagi aku ira sekunci dengan bala kita info-info ataupun program da ira doknatur da buran semeheng 2026. Jadi bala kita boleh keping ngami the YFM BD ya di mana frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Ataupun boleh lagi keping ngami di mana frekuensi ni 0.2 MHz. Lebih-lebih lagi juga bala kita ada nyanai di kawasan Serian. Ataupun boleh lagi keping ngami di abi aplikasi RTM Click atau bersama dengan kami The Masai Tina The Abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi yang ni agak ping-keping YFM Bidaya The berpagi ti. Jadi harap bala kita sehat dengan ceria selalu. Selamat mengundah ping kerja kita ya The berpagi ti ataupun The andu ti. Ngarap semua nak berjalan dengan lancar kunyana. Jadi kita pesilung dengan lagu penghibur kita ada seterusnya. Saya mencena lagu masuk RDM di band Nijon Asong Bicinta.

0: Guru Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Dok Piluah pada YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekali ti senja pasal belajar mesu penyilap. Adakah adep ngunah penyilap lalu ngarap masa boleh udok nundur? Mungkin adep salah penyenda ngunah pingketet dak kayak betul atau ngasaknya. Seminar ne adep semua kait sukup paguh. Pak meruinya Muslim, setiap penyilap perlu beri contoh tenan adep belajar serta maguh adep. Wang adep ngunah penyilap berani mah ngaku penyalah adep. Minta maaf serta nerima penyiak dengan aseng dak dibuka. Aba adep gago nyalahnya beken sampai adep kai ingkiri pinggir lemah adep. Lalu wang inyai rak mina-mina berubah tugon mah nak piluang maguh adep ne. Bekenkah adep pun ngarap pengampun serta piluang masa Allah SWT wang adep ngunah penyilap. Kadang-kadang penyilap dak umbuh tunah adep boleh ngajar ani-ani dak kai dapat adep belajar masa pinggir laja. Nak ngajar adep supaya lebih berjaga, wang bisendak, lebih pandai ngunah pingketet serta lebih nyaga asengnya beken. Sen mah sebab abak tuai bina mudip dengan penyesal. Tumit pengajaran pinaguh hani-hani dah boleh pinaguh serta tenerus mah langkah dah lebih paguh. Bala pingkeping semua, abak ngancak penyelap mina merui pintian dah biik. Jaji mah nak guru dah maguh basa serta pinuh dah. Sebab penyelap beken nak pimengan dah paling miria senceh contoh dah udok tumit adep serta pingubah dah tunah adep mbah sen. Wallahu a'lam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dan ringkas ti berguna dan terbalik pingkeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segmen Yenngan di Are para ngandu sopukor pri isanisan nepukor semengdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

Jadi Sim Cina Martina lagu penghibur kita ada berupa hari ti ya. Sim Cina lagu masuk Tony Pace Band Napa Napa. Jadi dah ada bersama dengan kami ada Abi Facebook Live YFM Bidaya ada berupa hari ti ada Peter Kilan, Jackson Ritan, Hai Seramat Isan Isan di jadi ku anak kain seperuk para pendengar setia YFM Bidaya geng-geng awal salam mesra ngak damai seraru. Dengan ada lagi Patricia Sayes, Nur Azira, Azira, Heidi Jedi, selamat berkonti, geng-geng awah dengan peminat setia YFM. Bila ya, dia kenal Adipna, request lagu napa-napa. Ha, mak kita main lagu napa-napa di sini ya. Dengan lagu masuk Imelton Joneng, Ruruh Atinku. Dengan ada lagi bersama dengan kami, Mida Sam, Henry Bali, masuk Kampung Bumbok, request lagu dari Gap. Kuana kan suak pingojit YFM Bidaya. Dengan ada lagi Sinyup Rujis, Rosa Antunggal, Ati Yang Pakok, Nurul Atika, Masu JB, request lagu Asih Boh Genan, Masu Alon Lupeng, Tina Nyibur kita semua. Kuana, terima kasih nak Nurul Atika. Terima kasih nak semua ping-ping YFM Bidaya dan sentiasa bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidaya RTM Kuching gerak bersama. Jadi memang dah kuan kuih jenis pukul semua berpagi mati kita irang keping program Dayung Sangon bersama dengan Junaila Barit ataupun DJ Lala. Mesti en aku ras kunci dengan bala kita info-info ataupun program-program daerah Dok Natu de Buranti Simchen Bras Mahang 2026. Jadi space and kita berhibur tayi dengan lagu penghibur kita masuk Imelton Joneng Ruruh Atinku.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang ku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dori guna. Sekiranya ada pakai eh. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Kilisim Cirmadina, lagu penghibur kita masuk alun lupeng joget asyibah ganan. Jadi asyik ada yang timengan dan kaping radio YFM dia dah berapa gitu ya. Mati-mati dah pukul semahang berpagi, kita rangkaping program Dayung Sangon bersama dengan penerbina Simcina Junala Bari ataupun DJ Lala. Jadi terus bersama dengan Amido YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Selamat isinisan ke Sobreg. Eta bina pedinya drum program Dayung Sangon. Program adidaw peruah di YFM Bedia. Sesana nerimah pukul simang isinisan. Sesana nuati, aku reta baso Sobreg tak mengenali onkah temit puan lebih kait dengan ni bidang adidaw lalu sindak ngah pemudip tak ane inah dunia bijiit ngah fashion. Kami tadi ngah setiap perka adidaw pakai di perentak sebetulnya agi kreativiti, ketelitian dengan kerja keras so tukang jiit dengan pereka fashion adi sentiasa an benda asir kerja keras sempurna redemisi tudu bara pelanggan. Ngak anak, sesenati atari temit puan serba sedikit dunia jiit dengan fashion nanti disamah dengan puan Patricia Olivia anak Dohem puankah tuan adi depu oli couture dina antu ke dagang adi ngusa bidang jahitan dengan fashion di bau. Ngak anak, yang selamat menang kecuma kasih emai dapat luangkan masa bisa mengaki di YFM Bidia. Bikin sebengah sku duduk Puan Patricia Wati ingan start kedua kerja dagang ingan ti dua oni dia dah ingan pilih bidang iti sebagai kerjaya ingan dua mokudutui ingan dang bidang iti.
1: Okay, hai, aku Patricia Olivia Onak Tohem, pemilik kedai Jiit Orly Couture yang terletak di Shop House Taman Indah Bau. Asal ku suka si bulu, pak adin aku memang lo ada kupu opar nak bonon ku. Sebenar waki ku pun terjebak dan kerja dagang biji iti, yoleh mula sok ku masih Unimas lagi. Sewak 2004, ku mustat molot Unimas, ku meet course design technology majoring textile and fashion. Selama study memang utamakan tentang fashion and koi perlu punai biji it ke sebab koi akan belajar naik pattern and draping pakaian. So bila morot sewak 2009, mulale bala-bala dengan ku dang university moh subah odak ku tolong naik dress dinner. Walaupun masa no boleh dikatakan baru setahun jagong le, kira 10% ge, kodina ku pun naik pakaian, tapi atas keberanian ku raannya coba sesuatu yang baru, and sebab mungkin dengan cara ti ku puan tahap kepandaian ku naik pakaian, mokok no bermula so ni naan, jadin odi ke keluarga, odop ku terus dingan-dingan, so ku puak ku, so ku start 2009, ku mau start naik mit tempahan dan ku slowly buka the body of sinok ku udah seburuh le sampai le 2020 ku mau asah pengetahuan ku lagi dalam dunia bisnes jahitan and fashion di ke Kuala Lumpur and Shah Alam di bawah pembiayaan PUNB yaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad selama moi bulan. Dang bulan talu 2020 ni no baru ku start buka bisnes ku the premise kedai lah the bau ya nok atin masih mujuak leh kedai ku. So total ku start dang dunia biji iti so university nok adin okey leh dang semua sewa ya ot no leh.
0: Tuna pikir ingan oni beza tukang jahit dua mereka fashion.
1: Okey, bagi aku antara tukang jahit dua mereka fashion memang ugi beza leh, lebih-lebih lagi dari segi skill leh. Tukang jahit biasa lebih fokus kepada teknikal, koda mit ukuran badan customer, berdasarkan desain odope dan merealisasikan desain no dengan kopo kain, biji it, bahkan nok fitting nunak gunan customer no sendiri. Dari segi alteration pun, no pun tugas tukang jahit ke. Kalau bahasa kasar le, skill ayu bagi seorang tukang jahit, yole mesti mahir guna mesin jahit. Puan jenis kain, waking ukur gunan customer, no kekemasan pakaian le. Okay, kalau mereka fashion pula, bagi pendapat aku le, nyemunok lebih duduk mereka design berdasarkan idea atau trend terbaru nunak peredaran zaman le, peredaran sewak. Fokus utama fashion designer nyemunok lebih kreatif kalau ya berbanding dengan tukang jahit di skill tukang jahit mesti puan le pakai mesin itu tapi seorang pereka fashion itu semestinya pun biji it sebab skillnya nyemunok lebih duduk lukis mendesain you know, nak creativity berdasarkan trend fashion le sebab mostly fashion designer tio design then yo okay lagi tukar jahit di bawah odopnya munok leh.
0: Okay Puan Patricia, Penyakit seterusnya itu du ingan ya. Oh ni cabaran adi paling ayuh bagi ingan dan bidang jahitan dua fashion itu.
1: Okey, cabaran pula aku mau buka kerja itu mungkin dari segi design kot. Sebab semakin moden dunia ti makin macam-macam mun design di ruah tu akan menarik perhatian customer le. So customer automatic you akan ranai design no, design ti. So adopnya sebagai tailor atau tukang jahit you perlu lagi pura otak. Sebab kalau bukan tailor usi lagi kan. Sebab kalau dari segi the bokon, aku rasa doi segi yang mencabar lah. Memang cabaran lah bagi aku. Sebab design no ninaan customer, yuk akun size, akun design lagi. Memang mit masalah. Ini lah cabaran bagi aku lah.
0: Aku bersayak nang. Mesti ogi pelanggan adi pakai hikmat inganti miti fashion adi pelik. Dapat tok nang di luar kebiasaan. Nga oni ya, oni jenis tempahan adi paling mencabar adi pernah ingan terima.
1: Kalau dari segi pelanggan yang mitiak desain pelik-pelik, okey. Pernah. Sawak sini, sawak lepas ke sawak dah lepas. Pernahlah pakaian perayaan. Tapi yo lebih kepada kreativiti. Contoh macam musim Christmas lah. Christmas sawak lepas kalau tersilap. Okey, ni nak customer no, yo pernah request baju ala-ala Santarina. Tapi yo ubah kepada fashion animation kartun. Dengan kain no yogi, yo request talu warna digabungkan sekali di dalam satu dress no le. Ino bagi aku memang satu cabaran lah sebab aku perlu mengeluarkan segala ilmu imajinasiku untuk aku pikir waki cara aku yak naye, yak cantume, daki sok aku yak gansipe, macam-macam le. Selain no gige tapi pokok tak leh dek komutku sebab terlalu pokok design tak ada mau naiku selama semua sewa ada dunia fashion biji itu le. Tapi mostly memang the bokon susah-susah pun aku tetap dapat tunaikan lah. Doik ko din detulaku.
0: Sebagai terdapat cikgu dengan penyikin nanti seterusnya terdapat Patricia terdapat cikgu dia Brahman adap tak dengan Raga Brahman adi Dr. Ban berdak Claudia Geres mana-mana rindu.

0: Okay, aku nak sikit dengan lagi ya. Mesti ogi pelanggan ingat nok tuban kain muka noh yonang aku nak design kau dati. Paksi bonar design noh sukup-sukup nang susah. Mesti ogi ingat nora apikara kau dati do.
1: Okay, pasal customer nok tuban kain otope and request design dia suka memang bokok lah. Tapi nang design susah no sakati kurasa doi ge de sangat-sangat susah sebab dapat ke ku terima en ku nae en siap ge sebab kalau customer request raan design no, ku akan sedai upaya lah bawa bincang buat ki cara penyelesaian akhir design no sampai post outin en customer sendiri setuju baru baru ku proceed lah ke next stage yaitu ngukur konan.
0: Okay, Puan Patricia, masa ingat mit ukuran peronggenan pelanggan, oni podo ogi ingat dapat situasi adi dapat anang kelakar adi pernah berlaku tipu dengan mit ukuran peronggenannya munoh puankah podo pernah ke pelanggan ingat sarah ingin ukuran peronggenannya munoh tudu ingat.
1: Perkara kelakar. Yenang kelakar sampai-sampai ketawa terbahak-bahak no doi lah. Cuma aku akan memanggil lah. Aku dapat beberapa customer yang sangat-sangat friendly. Bila ukugonan macam you requesti aku akan support. Oh itu tidak sesuai. Tapi akan menjejas ke bentuk badan. So kan no. Okay. Baru faham. Yenang kelakar no. Doi lah benar ada lawak-lawak so far. So dari kalau segi material topan yang kurang jeit oh, so aku tambah mungkin no lah aduh salah belilah noh jakot and ogi ini lagi yang salah ukur ogi ke sebab ogi the customer you jual do you tempah pakaian so ku you di rapot no kegede aku akan mitia dak you send ukuran no guna no tople so you ngukur guna no tope. Ino terpulang lah tiap yo salah ngukur ke unik ke no kesilapan diri sendiri lah. Tapi yo biasa aku akan double check lah. Aku akan double check betul ke ukurannya. Kalau pelik-pelik mun ukuran aku kasih kian. Kudu bat, kudu tinggi ya biasa lah. Saya bilang mau confident, okay posit. Tapi bila aku mau post tu pakaian no besar lah, duit jun lah. Tapi faham aja lah sebab sebab ukuran no otot pedemit. So you put an ino kesilapan utop no bila mo siap no mungkin yo tot ke tele area utop untuk otak sikit-sikit lah biasa watino lah.
0: Ti soalan dapat tok nang lucu okey ke pak sebenarnya memang okey. Osi de lebih cerewet pilih design ataupun fashion dari ke dayung.
1: Cerewet, of course dayung lah paling cerewet pilih design sebab kalau dibanding pakaian dali duo dayung, design dayung lah paling-paling pokok dalam dunia ti. Mau tung dali paling-paling basic pun seluas leg, short, long sleeve, sejak yang nyemlok tempah lah tapi sedia maklum setiap sewak akan luar design terbaru lah yang dek tentu warna oni. Kaan sawat no mesti lah dayung laan up to date kan dengan design no sa ununoy pakai lebih-lebih lagi evening dress yang nampak elegan lah memang yang nang cerewet mostly 95% dayung.
0: Lepas no kait dua design pakaian so pelanggan dengan podo ogi pelanggan dengan ubah design berkali-kali ubah nog ingan rasa nisit lagi ia menyerah kalah ataupun ingan sebenarnya nang give up.
1: Pernah no masa aku baru-baru berkecimpung dalam dunia bisnes ti masa no aku mulan yamit tempahan baju kurung sebab walaupun nang baju kurung ti cukup sonang ingin nangi tapi kalau salah cutting sit ge yo akan nampak tidak terletak lah lebih-lebih bahagian lengan dan dada pokok sidoh lah sampaikan 2 tahun sidoh customer di tot pari pokok no aku ubah buka anoh jale baju kurung tapi kurasa macam wedding dress pun pernah. Bayangkan yo ngukul dalam talu bulan sebelum no enumit ukurane gonane mo susut pun pernah sampai 2-3 kali ku ubah pakaian las-las itu ka design ne and tukar design aku buka lagi design tukar lagi sebab dek cun duo gonane ya sapa to dayung ti cukup sonang to maat and moon bat gonan to babating lelaki lah. Nole, memang melalui kusua benda no.
0: Okay, berdengan sebagai tap cuu dengan apa yang seterusnya terduduk Puan Patricia. Atau tap cuu dia peraman adapta dengan raga peraman di Dr. Ban pada Peace Band. Timangan mu dayung kumang di Wifi Media RTM Kuching.

0: Atau apa bersama dalam program Dayung Sangon. Dengan yang terima kasih di barangan Adi Bapak Setia bersama KDYFM Media. Apanya kan seterusnya itu do Puan Patricia. Iti berkait dua fashion dengan trend. Oh ni trend Puan ke fashion mari nanti adi Puan kada potok nang adi popular mari nanti adi paling pokoknya temi Puan ke adi paling pokoknya tempah di Oli Couture.
1: Aku paling bogok soon tempahan design maximalist moy puluhan lah 80-an yang top kata ogi drapery flowy watnoh lah sebab design noyo memang akan nampak si pemakai look elegant lebih-lebih kalau body customer no plus size yang dapat tutup design drapery no yang dapat tutup bahagian lemak-lemak yang berada di perut watinoh lah so yo otomatik yo akan nampak slim lah.
0: Okay, Puan Patricia. Untuk masih dua soalan adib kait dua fashion ya, dua fashion. Ukur ansingan dengan kait dua trend fashion adib sesuai yang jenis peronggonan. Kok no watki ya? Watki hanya atih Puan ka watki untuk dapur dah pilih pakaian adib sesuai dua peronggonan tu.
1: Itu suatu design sesuai untuk bentuk badan. Bentuk badan manusia ti ya bogok jenis si bonale. Ogi de bahu lebar tapi pinggang kecil. Ogi ke de punggungnya lebar, dada pun lebar ge. And setiap no perlu design yang sesuai lah. Leso on si parang. So biasa customer akan puan lah ki design yang sesuai ke an gonan otope. Tapi ogi ke customer yang ragu-ragu. So, you akan chat ataupun you walk in untuk pemitiak pendapat aku. So, aku le akan consult yang muna dia waki design yang sesuai untuk bentuk badan supaya duit nampak pelik lah bila mau siap dress mu.
0: Bukan no, yo. Bagi ingat, ini terlebih penting. Fashion atau keselesaan?
1: Okay, bagi aku dua-dua penting galih. Tapi no pun depends dengan si pemakai juga lah. Contoh kalau pakaian no sangon tapi dek selesa, doi gi pagu. Silap-silap customer akan pakai di situ sejak lah selebih no morot almari. Okay, ni lagi. Kalau ia selesa sekalipun, tapi fashion old school, dek up to date, kadang-kadang ugi gi manusia ada cerewet pun akan bungkus morot plastik dermadunya ah. Sebab no kunang depends si pemakai ge mo kodak sino-sinonya ah duduk kesa fashion omali mo sowak de lompas ke oni ke janji selesa pakai berulang kali no tok takutnya mo no okay ge contoh kak sino otop kule pucu ino-ino ge janji yo selesa bagi aku no le depends dengan si pemakai lah.
0: Okay, berikan seterusnya tuduh ingat yo Puan Patricia. Arti berkait dua pakaian tradisional, dah berkira ingat masih ke pakaian tradisional atin dapat topat dan otin kalangan generasi muda. Sebab kamu tak ingat generasi muda atin yang muno lebih suka dua memang ia pakaian tradisional tapi yang muno suka contemporary. Watki dan berkira ingat.
1: Pakaian tradisional le paling top. Even bukan musim perayaan gawai sekalipun, tetap ogi ge customer akan walk in tot kain songot eh. Asal kusikian ya neo ni, nai ni set pakaian tradisional. So memang masih mendapat tempat di kalangan generasi muda adin le pakaian tradisional.

0: bawa dalam program Dayung Sangon bersama ngapuan Patricia. Penyikian karyati berkait dengan tips dengan anak penyikian si bungas oni dia perlu pelanggan sedia sebayuh nyamuno nog odi tuduk tukang jiit.
1: Okey, kain lah. Kalau nyamuno oki kain onto pale ni lagi design. Tuduk customer daraan nai design profession mesti nyamuno standby design oni daraan ni. Saya doi terkiah-kiah bila sampai duku terkiah-kiah oni design na. Kecuali yo oni doi puan oni design. So oni dah sesuai dengan nane. No boleh lah. Just teban kain ataupun teban idea ke. So aku akan suggest lah beberapa design sesuai dengan bentuk gona ni, size gona ni, warna kulit pun ino ambil kira lah. Ino sejak kot. Ni lagi duit deposit pun boleh ke? Sebab aku akan meet deposit half price lah sekiranya pakai 100% materials aku. Kecuali pakaian kain otope, aku meet deposit mungkin 5% ataupun saya doi duit untuk deposit pun aku okey. Janji kain otope, masih cak.
0: Okey, Puan Patricia. Sebagai ninaan tukang jiit, aku bisaya nang ingan mesti ogi timing otop ngan pakai ngan siapkan sesuatu tempahan. Contoh kalau nyati yor anai pakaian pengantin, yor an kawin bulan depan. Sini ya, sepatut iyo perlu dituduh ingan, da ingan nai puankah da ingan siapkan tempahan. Dapat dengan cerita.
1: Paling awal talu bulan leh. Lebih-lebih lagi bridesmaid sebab pokok dress perlu ya naik. Lebih-lebih lagi kalau ninaan ni size, ninaan ni design, okon-okon memang perlu meet masalah.
0: Kurang sikit ingan. Contoh kalau ingan dok ngin peluang mereka bentuk buatkan naik design pakaian saat ninaan celebrity. Osi celebrity pilihan ingan.
1: Aku pilih Amelia Henderson sebab bentuk gona ni cukup senang ni. Kayak naik ilusi kupuang ni. Sebab bentuk gona ni rectangle ni bentuk segitiga. Bentuk segitiga ni bagi aku senang ni. Senang design ni dan senang juga jahit.
0: Bagi dua fashion. Contoh, kalau ingat dokumen peluang, ngin apankah toban pari di tren fashion oma tren uni dipilih ingan
1: mungkin tren vintage lah sebab desainnya more to vibe lembut romantic warna pun ku suka sebab lebih kepada earth tone floral warna pastel whatnot lah sebab pe nok adin lah fashion vibe 60-an whatnot memang ku suka lah. Sapio casual dia simple saja.
0: Okey, Puan Patricia. Aku bisa ya nang dang masa rimo sowa dia nog dang kerjaya jiit dua fashion ingan ti ingan mesti ogi impian adi ayu dang bisnes ingan adi mesti ingan anak capai. Dapat dengan cerita.
1: Impian terbesarku dalam masa rimo sowa ku haraplah aku tunggang hire seorang dua tukang jahit di bawah aku. Itu jok ya ponai biji it, tapi yo ponai genai pattern pakaian, nuna ukuran and design customer. And tih paling common leh pendapatan mo cukup stabil leh. Di dalam bisnes di saat perlu suat adopnya handle. Bila ya cuti, kede pun perlu cuti gitu sebab otopnya satinya. Tapi kalau mau ogi seorang dua helper dan kedai, kalau boleh otopnya cuti, kede pun masih beroperasi seperti biasa lah sebab mau ogi bekerja, terdapat tolong.
0: Okey, Puan Patricia, sebagainya dapat kunang motui dan bidang berjiit dua fashion ti, oni sina sibayangan atau du onak muda, robi-robi lagi nyaa di oki minat ya jadi tukang jiit dua mereka fashion ti.
1: Okey, nasihatku tuduh anak muda ada berminat dia jadi tukang jahit ataupun pereka fashion di Nemoni perlu belajar teknik dia leh. Sebagai contoh, kuasai asas jahitan, dua kopo kain, mungkinnya main duk desain. Adin bogok kelas jahitan so swasta maupun kerajaan sentiasa bekal leh. Mid kelas, kumpul ilmu, kumpul sijil, subane pakaian orang terdekat yo. Contoh kerasi ke sudi nyike, pinguma nyike, asamu konfidernya me, ya naik tumnya A baru boleh leh, start mid tempahan luar leh. Nomor dua he, mak jok belajar jahit sijak. Tapi perlu ke belajar bisnes, sebab bila tomo start mid tempahan, mesti to ya puan. Waki kira untung rugi tau dalam bisnes tau. Kurang dari segi upah, masa, kos kain, asal kain-kain otopnya. Kurang ngasih buli tau, demuno. Mesti tau ya amit kira ge kudu modal eh. Okey, ketalu he, mula so dou dio. Disah bergaut nang ye buka kede, buka sijak so bori, kurang aku no uhe. Lima sowak ku bici itang bori, sinok kuno. Kusedia ni bil ciit untuk ku kanok customer molot ngukul gonan kanok ge yo kopo kain kanok ge kubi ciit kanok ge fitting awal memang dah selesai lah sebab sempit tempat memang terhad tapi bisa ya ne ge bamo okay bisnesnya modal cukup got willing le akan cukup modalnya perbesarkan dagangnya lase ni lagi perlu kesabaran ne itu las lah. Perlu kesabaran yang tinggi sebab setiap customer okon-okon sikap eh. Okay, puji Tuhan lah ibadah dapat customer dan cukup memahami. Okay lah, otin pun sonang, lebih bunga-bunga gitu meh. Okay, makin semangat ni biji it, makin semangat ni naik kerja. Tapi, odopnya asal soon customer dia serewet sebab setiap customer okon wat ulah eh. PL eh, inya nang ni. So memang perlu sabar leh. Adopnya sebagai tukang jahit di sentiasa berdepan secara langsung dengan customer. Okey, customer ada cerewet tenang kuno ti eh. Ono ni sejak komplain saat duduk pakaian dan naik to otok terima untuk penambah baikkan suni onu lah. Belajar dari kesilapan, ubah ke arah kebaikan. Okey, no sejak lah nasihatku.
0: Semoga nyaaan pakai perkhidmatan biji itu nganti, watki cara ya kontak ingan. Dapat dengan nerang tuduh suak-suak lebih-lebih lagi ini ada lagi bersama dua otok dan pagi itu.
1: Okey, cara kontak dapat follow FB page ku Orly Couture underscore Olivia Touch FB otok ku personal pun boleh ke Patricia Olivia Dohem atau boleh ke kontak aku through WhatsApp 0961 4 4. Saya follow TikTok account ku boleh ke Olivia Orleviaa pun boleh ke le. Sebab kano bogok ke konten ku naik pakaian customer so ingat boleh rujuk lah. Okay, no sijak.
0: Ngana beringan memetin genyami tak berhendak ke benar-benar program Dayung Sangon tak yang isan-isan Anwati. Terima kasih di Puan Patricia Aman bersudi berkongsi pengalaman, cerita dan tips berkait dengan dunia jahitan dengan fashion nanti. Isai perkongsian sok Puan Patricia dapat dengan inspirasi terus sok program rata adik-adik sama di asasa nanti berbisik barat tubak merah adi bian minat dalam bidang nanti. Kemenangah yang penyebab sobrang ya, Puan Patricia dah ada ke ersi eh, tukang ciit dengan mereka fashion pakai sebetulnya Puan Patricia tina nyinan sok penyanyi berdia di temegah dengan ragu duet i bersama dengan penyanyi Dino anak ina ragu duet adi dan Noga Pengerindu dengan ragu di dan Kobon Pengerindu dengan anak ragu discussion dia pemasok program rata drum program Dayung Sangon tak anak ina ragu di dan Noga Pengerindu isai so program kata sentiasa Noga Pengerindungan bersama ngake di YFM Abidia. Di sida dinge, terima kasih nuduh ingan Puan Patricia. Semoga terus sukses dalam sobrag kerjaya adi ingan norak.

segmen Yengan di Are para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunandu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Jadi saya menikmatinya lagu penghibur kita masuk Elawati Dayung dengan kita mengkeping lagi program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya saya menikmatinya Junaila Bari ataupun DJ Lala ada berupa gitu. Jadi terima kasih nak semua pengambil YFM Bidia dan masih sentiasa bersama dengan kami. The segmen yang ngandi arut masuk pukul peribur pagi sampai top pukul 2 nerangan nuti mati. Jadi mati-mati aku dah sekunci ya dengan balai kita info-info ataupun program-program daerah Dok Natur Wang Semeheng Wang Buran Semeheng 2026. Space yang kita berhibur daya dengan lagu penghibur masu Darren Wooden Gun lagu dari Gap.

ti Openg. Brang masam activity don ya dia adi saman pinikiran khas cluster pendidikan, pinikiran interaktif, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah brang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang nga ngibur asing di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemaksuan nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 2-4 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak, Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intel.

Jadi saya macam Martina, dua buah lagu penghibur kita masuk Darren Wooden Gun dari Cup dengan lagu Kopi Dangdut masuk Vita Alvia. Jadi dah berupa giti info daerah Kus Kunci dengan bala kita si Emenciana. Dah segera pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hasil runding Malaysia bersama dengan Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar irak doh nantik balik dah habis fasa dah kini secara teratur berperingkat dengan berperi kemanusiaan. Jadi langkah ti tina negap pengurusan isu imigrasi dah secara lebih tersusun dengan berterusan. Jadi saya mencari Martina info dah sekunci ku dengan bala kita. Jadi mungkin dah jam ti ada bala kita megago bitanek ya. Tinan maan narangan du ti mati. Selamat mengundah pengkerja kita ada berupa giti. Harap semua nak berjalan dengan lancar. Jadi anikah menu pimaan kita ya, de nerangan duti mati. Balik kita mungkin boleh sekunci dengan kami de abi Facebook Live YFM video de berupa giti. Ini pun mati-mati aku pun ira sekunci akhir lagi info ataupun program-program de ira dok nato de bulan semeheng 2026. Tengok sama-sama kita terus berhibur sampai top pukul 2 nerangan dulu dengan lagu-lagu penghibur kita ada berupa lagi ti. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita masuk Via Melia dengan Andrew Cree, Bukan Nak Diri.

segmen Yengan Diaren Parangandu Sopukor Pri Isamisan Nepukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Si Mencina Matina, lagu penghibur kita nak masuk dah seal dengan Rahayu Kurnia. Tau tak bisa mah dengan ban kita 9 minit rimpas pukul 9 bro pagi. Jadi aku rasa kunci dengan bala kita ini program daerah Dognato Daburanti si Mencina Buras Mahang 2026. Si Mencina Jawatan Kuasa Kebudayaan Belia Sukan dengan Rekreasi Kampung Ampungan JKBRSR dengan kerjasama Klub Ampungan Wrangler irang atur Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 sewak 2026. Si Mencina bitegih anduti 2 Hanuburan Semahang 2026 sampai tok 4 Hanuburan Semahang 2026. Jadi dah anuti semenca 2 Hanuburan Semahang 2026 pesta ti iradok sempurna bedak yang berhormat Dato' Sri Roland Sagahwi In, Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N20 Tarat. Jadi yahi macam aktiviti de iradok natur ya de pesta pengkalan kampung ampungan ti. Si Mencina ada senam aerobik dengan ada lagi lumba perahu. Dengan ada lagi aktiviti-aktiviti sukan rakyat dengan ada lagi main terik-terik ya. Dengan ada lagi pentas rakyat Wang Taruh Nubura Semahang 2026 dengan pertunjukan bunga api.

0: ni go hit no.
1: Eh, onde le bu mana ra office bi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde le bu na ni bu.
1: Eh, onde di mana no? Sapi mana bu ha?
0: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana no?
0: Ah, katik ya.
1: Dia. Onde no?
0: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kau pis main kan di office di mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, tiap mau bisa tak tiak? Ani dia ke mana tiak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ninga tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
0: Eh, iti pengumuman cidi deh bamu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Jadi saya menikmatinya lagu penghibur kita masuk Timothy ya, Kerimpak Kacau Loya. Dah berupa lagi ti. Jadi kita terus Iran tebuk ataupun kira Tina pimpuan kita bisa mah ya. Program daerah dong nato deburan semahenti. Saya mencana sambutan andu pimayan yang di petua negeri Sarawak Kimahi Peru ira dong natur empat andu. Jadi sambutan pimayan yang di petua negeri Sarawak ke Mahi Peru ira dok natur empat andu betagi Mahi Neburan Semeheng 2026 sampai tok semengni Neburan Semeheng 2026 dengan akhir macam acara rasmi dengan program rakyat ira dok natur di sekitar Bandaraya Kuching. Jadi Wang Mahi Neburan Semeheng 2026 Majlis Kesyukuran The Masjid Jamek Ira Dok Natur Wang pukul 6 Kamiandu. Dengan khutbahah sempena sambutan iti iradoh natu da seluruh masjid di Sarawak sempena solat Jumaat wang prii anuburan Semeheng 2026. Wang bingara prii anuburan Semeheng 2026 Majlis Kesyukuran agama-agama lain iradoh natur The Complex Uniform. Seterusnya Semeheng Neburan Semeheng 2026 kita ira nyaksi istiadat pebarisan dengan rapat raksasa di Padang Merdeka masa pukul Mahi Bru pagi. Dengan andu dah sama istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak ira doh natur da Dewan Istiadat Astana Negeri Sarawak wang pukul 9.2 nerang andu dengan majlis jamuan negeri ira doh natur wang pukul mahi bingara da Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dengan ada lagi konsert rakyat daerah doh natur da Padang Merdeka masa pukul mahi bingara dengan ada persembahan artis-artis tanah air ya. Saya mencina Dato' Awi, Aina Abdul dengan Flow 88 dengan hi lagi barisan artis-artis tempatan. Wang semuanya ada beras mahang 2020 Majlis Jamuan Teh Ira Doh Natur wang pukul semahang setengah bro pagi. Jadi saya mencari matina atau cara ataupun acara-acara rasmi dengan program rakyat daerah Dok Natur birajah dengan sambutan andu pemayan yang di petua negeri Sarawak ke Mahi Peru bitagih Mahi Neburan Semeheng sampai tok semengni Neburan Semeheng 2026. Terima kasih kerana balas kita ada sentiasa bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama The Segment Yang Yang Di Aren. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 9.2 nerangan nuti mati. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama.

Aku Irang Ucas. Penuh terima kasih dan kembali kita ada sentiasa bersama dengan Amik The YFM Bidaya. Lebih-lebih lagi di segmen Yen Ngan Di Aren dah berupa lagi ti. Jadi sen saja ada masuk aku dah berupa lagi ti. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Ya, minta beli mana lagu. Lagu nak loh apa nak pelong. Klarah baju dia nak kami radio kaya nak meri FM. Tak lama Klarah tama berdua. Dok lima ani. Ihat titik dua ada bulan puluh telah madu mana 2024. So kenapa ya mana kalau lim? Abi nak apa nak teh apa baju dia nak kami mana telo alang teh usu nala naya pernah saya tak lama no tama teh rati tak lama dale. Mana telo alang ilo apa telo melara. Kena tam hipun awan hena jaka alang sayu awan telo ngelara ngado ni dehna senado pakata ngadah bara-bara dengah mendaleh awan telo tek pejidina kami ha Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya mana alasan telo areng ngira lagu nak kena Clemens Choice lagu mak tambawai lama. Oh ni hopa tak lama anu program tam.

Ya, lagu Hivan. Lakanan Clemens Joyce, lagu kedua utama pihak Beijing. Yang lagu lakanan Lex Lihan Nyadu Sung Habde. Eh, saya nak mana telok anak-anak yang Sarawak. Kena tua dalai awan nak telok tewi nak mana telok puhu kayan. Alang apa jadi nak kami radio kaya Mira FM di tengah mana telok alang teh nak tua pasar raya telah madale. Mana kami alang teh ujat ngalang alang teh RTM Miri ini. Lasu, Megang, Hanikdo. Mana kami alang teh ujat ngalang RTM Mak Miri jelang dah ini baik banget Marina B Miri ini jadi awal langkah jauh mantelok lang minat alam hadi iwe kambang lara anak-anak cerita oke mana telok lim okay, mai tak boleh, mai tak lama kelarah puji dina kami. Tak lama kesu tanah program. Teman telok alang teh WhatsApp dari DJ. So, kenap dah ke lagu alang kenaan sekolah Mas Choi sana dia bin nyaman nyemo lagu hiwan. So, kenap mana kelok lim. Kinah lagu na nak dang pahani dahi nak dang pelangi. Kenap lewang telok puji dina kami. Okey, mai tak boleh, tak lama kesana program apa kalau lah dua, tiba kalau perlu dua jenang, kita mah peji tak lama dahun surat dengar, wanan kita mah ada kelarah nguak peji di radio kaya Mira FM, tak lama kelarah tam tak buka jingat do, kita mah jana pahamu dengar, buka jingat do jadi kita mah sang menjauh program macam tu kalau nge layu nak arsan hadu tak jauh dahuk tam doa ni tak akte ha Facebook radio kaya Mira FM video nan akna meng jinun dahun nak dehin kalau mengna nun na dahun na dua nyam ok do halang te talam real alang te hari dio kaya Mira FM manan na te dua hati anak do do ok alam dak kuman bua lan jaka ani jaka bua lebak bua jeruna ni ah te be dahwa dak kuman bua tu usun tangga te padong ok meja ok kapan dak melo ada hin te gabar nyap dehin siang panu te be dahwa kena kalau deng na kata dak kenun na mengna kalau mengna lah nun dahun na dak dua dak ok na dalam dak kuman bua na na eh dak alang sayu alang mepeng alang pitok etam lem ana na te jo dak telok ngedah ni aku penga kalau na kata dahun na kalau dahin nasan nama kau video nan sang ketemu ha amang ngajin nan tak skrip nak aku pengas skrip pada hau alang ne man telok lima kata dahun nak kelo ah okey bukan jujur nang datangan apa kau dua lebih tak lama program kelihat adat asal tam okey tak lama program kelihat adat asal tam lebih ani sang apa mau parap berapa hatak nak dahin nan pelahu tak apa kau dua junang doa ni halam sejarah empai ani tamihat nguak kelarah peji di radio kayan Miri FM Atang buka telok lebih muta manawa kedua tama dalam segmen PDK PJ dehna kelo nuna nah tam PJ tak ada mekesut ano program tak ada meklarah tam bulat do 25 ani 2 do bulan 10 2026 okey man telok lemang melak aku ikan Rosena urai dalam lagu na dehna kena kelo dang PJ dehna kami radio kayan Miri FM gap jitam alang apaan pengak kelo lem atang mana kelo lem ha radio kayan Miri FM

Iya, mga malagakoy ka na Rosiana Uray, talama Laguna, alanggri tama, tumahabaji, talama kyo layando, talama daletam. Labi ani, winak man talak lang sang tihiriti talama daleh. Alanggri peji dahin kami, alanggri kamjama tak joha kyo layando, talama daletam. Kerani, winak manita malang tak talama daletam Sarawak. Labi ani, ani bahwi belarik kuri-kuri awan. Alang tak talama dalam lirin. Dahin na malam anangnya usan ha kuri-kuri awan. Alang tak talama dalam lirin. Dahin nagahan ke sudo. Ya naman 24 atang 34 derjah Celsius. Wanan jima. Telok do bulan 10 2026. Jima anangnya usan ha kuri-kuri awan. Lewi anangnya bahu belarik ha kuri-kuri awan. Malam anginya usan ha kuri-kuri awan di negahan kesudo yang namanya 24 atau 34 derajat Celsius. Demi ke 4.20 jih mana anginya usan ha kuri-kuri awan. Lebih anginya bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalam lirin di malam anginya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalam lirin di negahan kesudo yang namanya 24 atau 34 derajat Celsius. Nunanai tama peji talam dahok bara kiok layando tak lama daletam dari lebih ni atang do minggu pada do bulan 2026 ni ya padong sang sewak tak sang magi ya. Yang nak macam tu kaya tak lama bulan na pita na. Tak lama nentu ah. Tumuh puji dina kami rido kaya Amir FM ngap jisam. Dina sen hadu na kata dahok tujuh dahok tamat doa ni.

0: Iya, dah pun alang melagai ke ni bau ajang talang alagu nak ya mita malang tepi jidin kami alang te RTM wina mana telok alang minat te jo keliah perang mutu wina man telok alang minat inang ke jahanan Formula 1 repa F1 ngejelo dah bara alang an pamo ha TikTok resmi RTM Malaysia official RTM te ngaku na bara pamo betul bara hati Formula 1 Gulf A Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. Nah hari dua ni. Dua bulan 10 tang 4 bulan 10. Jadi ani ha na na tua man na telok peminat RTM asan hado teh RTM klik man telok lang minat nindang sukan Formula 1 kerana te na man telok din teh RTM klik hajam payan download RTM klik kalau teh Play Store nak kalau download RTM klik ala kalau deng nujak no TV G ke TV 2 TV sukan TV OK ke tina lim kalau deng nyindang program-program alang ana pemo teda RTM.
1: Saya teng ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wan Ying Kuang Ling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Bitina halaku lang pia hamia ada kenap dah ngan kenap pertama puhu kayan tak lama dah lagu nak kena na kayan Kalimantan Indonesia lang kita ma 35 minit lalu pukul 22 berada dengan mani tamu hina mana telok lang teh kusiang tak lama dengar langan usang kira 26 minit orang lalu hadi palat dah kelunan lang muripa tak lama jiamin lang na dah buka akai tolong alang deng nyelamat amin dah lo tak lama tu sah tutung bin tak lama dengar haji ma ni dekat barat ji tolong udu haji uma alang teh kampung impila kota Semarahan di ma ni de bara patrong dina tu sah tutung bin sayuna dah palat ake tolong dina hak bomba pelalu watang tak lama tu sah lo anabara jadi teh pukul 10:32 minit ji ma ni de. Pijah tak lama kelarahan dengar mana telok lang tak lama dalam oyak dan mana hang telok alang ikam ilo orang oka man telok alang minat na belasan ka oyak muka orang oka lebak kerani anana haji hadui daripada kat alang dengan telok keriang tak jauh dengar alang anabara jadi ha oyak teman hang tak lang hikap ilo orang-orang oka tak baik banget lawai ke telok pedung tak lama keselamatan telok ya tunggu telok hapan-hapan hikap orang oka ni. Indangkah man telok lim pedung hado tam kuman pedung hado tam jam jantam jam do lebih pedong ah. Ya anak-anak halang tak lama dengar halang anak barah tak jadi ha baik banget oh ya muka doa ni rezeki halang sayulan lebak kelunan nanti hikap api orang ok leng apa nak na cencalok apa na belasan ya nunak mena telok halang teh tak lama dalam miri teh orang ok ni api miri lim ka ji dalih halang harga nak apa na orang ok ni ni nyemo.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Sayu Ateng Ha Sarawak.
3: Sayu Ateng Ha Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Wanying Kuahling Sinyal Jusiang.
9: Amit Tunge Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selalu saya tengah saya kena mana kalau lang Japan nak kalau pergi di sana kami doa ni asal hado nak kata dah hok tujuh dah hok telok ngedah ni jadi hok lang beli. Tek video nak lima saat waktu na meng nak nun na dahuna dua anak okalam dah kuman bawa bertian na. Kali tu kaya Mir FM ngap jitam sayulan tak dan.

0: Iya, soalnya kan tak ada halangan kereta pejoh tak lama kelarah peji di hina kami radio kaya Amir FM asan haduk na kata hadok teja hadok telok ngeda ni ya nunan palahu mana kelok alang ne lebo meju su tak lama kelarah peji dah yak tak lama kelarah tama berdoa ni so kena payak mana telok nunan palahu mana telok alang ne melok dah tak lama kelarah so kena payak saya ngak do mana malan Maria nunan palahu mana Simon Iman Bit Anye Dublin ke Baja Mira FM Radio Kayan so kenap ayak mana kelok lim tak lama kelarah pejidin kami Radio Kayan Mira FM nuduga mana telok leng tek pejidin kami berdoa ni wina mana telok leng murib su alang tek ha umaru tek pejidin kami kena deng pekata ngadenga nun hadui alang ana telok na ha umaru telok kerane tak lama kelarah tak lama berdoa ni. Jana daralan titik jo bajet 2027. Menteri Atam Malaysia sengah barana. Wenana tak kuri-kuri to kalang an pelmana tak lama bajet dan repa belanjawan 2027 ane kalau dah ngabara kena kenapa kalau peji tengaran melo dahok kalau tak lama kelarah tam belado ane Facebook Radio Kayan Miri FM. Balik man kat alam anak pula mana atik jo belanjawan 2027 ihat nah atik jo oge alang tam hipun ati ber ati kemahiran tinggi onan kelunan alang hipun oge alang nyadui daripada pekerjaan berkualiti anan balik alang anak pula mana tak alam belanjawan 2027 dehin anikina to kana nalak dang ngapnu pengake awang hadui alang te tak lam urip kerane witam pelamana tak lam urip kerane jan tam pedigit tak lam muge kelunan tua bi tam pagit uge tam dahin teknologi alang antam hipun
1: lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukun pudua ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.

0: Iyalah ku lakanan asung alangku ma aku ini Tuhan alang kereta ma saya aminat ampai datang apa kau lak ji belum ada.
1: Nunuk tu kita mulai ke amoh idagang. Lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua legah hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin tunan alang bejuan barang menusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Saya datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kualing Sinyal Jusyang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selalu sihatan aman kalau alang Japan telah hipun hawa apa jadi kami berada ini kena kiam tam nerepa do tam hendak pawang menang sayu tiah kiam telah berada ini okay mentrol lima dah bara wi mana mentrol alang te telah kucing hati te kuri kuri alan ayah alang te apa serak kucing angkap dan anak hayang nak tino hari ini anda maksud hari mana 20 saya ada bulan pitan deh di hari ini pejauh hatang 10 de bulan 20 ani alak dang patme hadui wanda sangna rame do kenana lebu ke saya 10 ke saya 10 duman tuan yang terutama yang di pertua negeri Sarawak ketua polis daerah Kuching te bara hadi mekap de nah hayang alananan anna anunan ala ano kruna lebak jan lek te saang berapa adaran trafik dan pejauh sayu jarun dah na teme raptai dahin nunan pelahu na teme-teme sedia kedalang dana hak lasan awan hak sang narame ni hak padang merdeka Kuching dahin na dahok bara men telok lim te hang alan alang angkap dan na hayang na men telok kruna lebak alang te hak

Iya, halah macam aku lah. Aku yang ingat teman hangga telok alang bayar itu. Kenangan-kenangan nak tegur sekolah awak nak. Ya, nona-nona pelahu tak jauh dahok telok. Ngedah ni asan hadu. Nak kata hadahu nak kelok jakak buah. Lebak long, lebak serita. Ya, awak nak tegur dah nak jakak buah ya. Alam tuan tak pebe. Tapi kerana jakak buah tak balik haman teknologi. Tak balik ni layang pelaman nak. Hipun kebun buah. Nun tuan an masam kebun buah. Untuk hipun jelang dengan Uma telok dalam video real telok Facebook Radio Kayan Mera FM kena kelok deng na kata dahun telok tinan ala tek skrip dua anak ok alang alam-alam lu dah kuman buah. Ya, hama napa realanan dua anak ok kanana norah nak dapat kia ke buah menyentuh ke duya tak kupi. Okey, mentelok lim ani hena dahok barang mat lim anak ku majuman nge koyan sa belagah nak to ban telok tek pura tak lama dale tek jo malam kuman amal elok sin apan na gereja Mariang telok de tek 24 bulan 10 2026 anak negak tek 6 pukul 7 malam. Awan telok na peng ayah aneh ya na awayak maran umat Encik Duni dia na talik umat Juman. Dah aneh antuju menelim anak-anak umat Juman yang nak tawan kelok tek. Jadi tek ji pelok deh tek support dua mijah. Alam ji mijah ti tek tu suatu rigit hin kurih hukah lubang amin. Kalau bagi ok tak lem legah dua mijah anan. Itung ilo sin awan mejohadin negerang gereja Mariang Tam alang teh umat Juman. Jadi kena dang pertemuan nak lalu ala dah alang pubo hadui dang na hadui dah nyop man o 2 bulan ampayan nak malam palong kuma malam telok te 24 2 bulan 10 anan anana dah ana 7 mat 5 panakaya umat Juman Sungai Koyan asap belaga hinok tua awan telok te dahin na kelok dang telefon harin na telok penetua lim tedong 02 saya tusu telok saya 664 dang lim ka telefon harin telok geraha mabu 04 tusu saya pitan di saya 55 dihin harin telok medida bit 06 saya 505 saya pitan ji wina mana telok leng ikam setengah pimijah kah nunan pelahu man telok leng ikam setengah mai man beh bagi bunusu telok tong support hadui gereja na gereja telok leng teh majuman Sungai Koyan asap belaga. Jadi anak-anak telok long dahrin telok leng dang anak telok teng wite menhang telok leng nah di masih tak lem lengat hadui negara gereja Mariang umat Juman. Jadi nunana dah bara te jo program alang yang sangat na te 24 do bulan 10 2026 mana nak ke majuman hino tua wan na kelok te kita apa akina dang tang ulilim sukong hadui alang ana telok na ha uma aru telok.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

Ya, saya tak tahu melaku ni mana dah kaya dihin lah kira lagu halang kumak peji biar peji lagu lah kenan lagu maju mana ngap deh halang kereta ma temu tak lama kelara peji dihin kami radio kaya ni Miria FM. Ya lagu apa pun usul biar peju. Okey, tak lama dah utama dah ni tak lama Facebook ke radio kayaan Miria FM mate kui mate hate jo dah telok ngedah ni kena tam dang ne to ke tak jo dah tam ngedah ni minam panak ji dah alang male aku ngi utama nah ng telok alang siwa ka te dah ane parti sa kena man nak kalau alang hajapan telok ni lebo peji tak lama kelarah telok berda ni rina telok latif ngau anye emang nunan pelahuman Wilson Chen Priscilla Patrick tak lama kelarah peji dari radio kayaan Miria FM mana telok alang maju su dari nama ayah pusu halam saya kena payak mana telok lim kita menyenang tak lama dahok tamah dua ni ji dahok alang melek melu daripada tak lama dahok bahasa Malaysia nak gembira abis nun tak melu macam tu ke kata halak na tak lama video alak teh Facebook radio kayaan Miria FM tak lama live Facebook lahu yang na apotulah tek dua anak ok menutlan dah wa kuman buah berti alang usak anda lo tak alam keratang dapat anda lo tak alam barang melok te usun taga ok dapat meja ok kete nyap te siang ngau dah titik melulan dah kuman buah berti alang sakan ya. Dahin na kalau mangna nun dahun na dua nyam halam rel ala tianan nun na daho keso daho dua ana lo na kata dahun na kalau ala te skrip te video daho tama don ni hani hati realanan. Yang mentol ni mari do kaya Amir FM ni nang dua anak okan dalam dok kuman buah berti lang sak lo tak lam barang melulan jam dah wa anu nak mentol tugu jaka tolok dok kuna sihat barang ngalang tebeh tolok ingen nalang tebeh tolok ah.

Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji kita.

0: Saya tak tahu melaku. Aku kelunan tua. Alang kena najirina bayar. Alang keritam tamu pejauh. Tak tahu melarah tamu belok dawa ni. Eti 25 minit. Lalu pukul jin adu. Tak tahu melarah tamu belok dawa ni. Yang mana telok alang hati-hati. Labat kah. Tak tahu anu tam. Kira 25 minit long lalu. Alam simpang peninjau. Miri. Ate di kereta. Motoka dahin ji halak single cap halak kanan muda nasawit te gak dalam tu sah te usul naya jadi kena telok berdah dalam mano telok wi nak mentrok alang utam alam simpang peninjau miri ni. Okey, menita mah tak lama kelarah peji di radio kayaan Miri FM. Tak lama hadui alangan tamna pedung tek jaka alang sayu awan telok ngelarah. Sayu ngelarah ke mana belak do, mana telok lim. Kina tangguh-tangguh alangan telok kan ni belak do ni aku ngiuk liang-liang lim nak. Dahin alam telok ngelarah kuman. Dahin temuah ngelarah peji di radio kayaan Miri FM. Tak lama lagu-lagu jarun telok ngelarah belak do ni. Kina kalau hani tak lama kelarah kelok peji di kami radio kaya nak Miri FM. Hui nak men telok alangnya japan nak telok atang mejusu. Tak lama kelarah peji di kami ngak doa ni.
1: Lehinah radio kayaan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio kayaan ngepji di

Itam ang tay alampang sa bayang awin itam marasa, itam kulunan sala. Am sayo, kanap, am nasayo, kanap dahin jiji. Itam am dang masi dahal ho, dahabe awin itam si diripa, amipun sukup laho. Itam lang yung kanap alang mah, na man ibuk keperluan lebar batutan. Nusiha, tidak Tuhan. Maka kanap niya kibah batong sa maitam legak halang pesak iblis nunana halang jadi teorip isaw ihang yohanoh laona at tangihat juan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam hari blessing tulan 25 jawab daun bintah tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa kate abin kenan kenap na ngiyok batong na usia ngiyok daun Tuhan alam

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal macam kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak de ah. Tek-tek ni dah.
1: Dan nak pitok seng na jaita ne umale dui ya tak gula lebak mi liang nate ba sakre
2: tipong u nate tipong dang nate masam-masam pika ne jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam de ati ok gak urok belada ok. Teh bandit om, sayu kena je madu je, sayu kena.
2: Ada tipong dap lo ku hinang tudak kena. Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh silo kawit jenah ni ketek deh. Oh silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu merah semunang tudak kui. Aduh, nuk ni susah kena ku.
2: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
3: Iya pejo talang mengklarah beji dehin Radio Kayan Mira FM talang mengklarah tama beradoa ni jarun telo ngelarah beji talang dengar nyebungwa dahok bara tejo alan alang angkap dehin dehin tek hayang na anna jana pekap tu manuti bite dah alang pubuh tu ya ti te sedia hayang alan na men kena leba huina talang metame hadui apa dah na raptai. Kira abang dah pakai leona empayan dah nada matan rame lebu ke saya puluh duman do kenana ke tuan yang terutama yang di pertua negeri Sarawak. 5 de bulan datang tusu de bulan 10 hak mana buka tusu jihma datang buka 20 ji jihma te bara alan alang anda kap dihin tak hayang na anda dihin nuna na pelahut saya de bulan 10 matoh pukul tusu jihma atang pukul 20 jihma abang dah nak harap tai man telok lang teh kucing ala dalam ngesan kap te saya ada bulan 20 an hari pukul tusu jihma atang pukul 20 jihma ni ya na manita malang pakai alan tun abang Haji Peng hari man lampu isyarat RTM dahin te Padang Merdeka ana nak jalan McDougal te Padang Merdeka alan wawasan TH Padang Merdeka wanan lebuh temple TH lebuh wayang Wisma Pelita wanan alan men besar TH lebuh temple wanan alan lebuh wayang TH alan men besar ngeruak hena alan gambir TH alan tun abang Haji Openg di mekap dehen teh hayang alan anna itung mai alan abanda dah harap tai penuh istiadat berbarisan dehen rapat rotoksa. Rame dokran lak yang di pertuan Daleta Sarawak. Anan tek saya 2 bulan. Wanan 10 do bulan 10 pukal tusu jema atang pukal 22 belado. Hak nah hat jo mata nak do kenanak tiwati yang di pertuan negeri Sarawak alang ke saya 10 istiadat perbarisan di rapat sesasa di rapat raksasa na agak tek mata nak do kenanak tiwati tamanan. Puluh do bulan 10 dari pukul tusu jema atang pukul 22 belado dahin wanan Malam 22 bulan, hari pukul 7 malam atau pukul 22 malam, tak ada nak konsert rakyat. Binanan, polis Diraja Malaysia, ke hadir peji, telok guna lebak alang tak ha, pasar Kuching. Nunan perahu mana telok alang tak ha, bahagian-bahagian jak, dalam dalam Sarawak, alang tak ngeriang radio, ngedoan ni, alang tak ha, pasar Kuching, teguanan. Dahin nak dahak pihetuk, mana dahak alang kuasa, hui nak polis Diraja Malaysia. Itam kerana lebak jan sekali dan melok kereta tam tak terbialan daripa balan alan tak kuasan kuasan ala uan bara anande dahin nak na teme ano ta menyop empayan tam leka pala pasara Kuching nepa ramiani ala tam dan ngemuke mana tusah alan pujan daripa bihitam makalan jenjam apan tam sang dibilang uling ruak. Dahin nawi tak tang kalau dang telefon bahagian siasatan dahin penguat penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching hati 02-25-00. Nombor telefon hati 02-25-00. Anan dah bara mana telok kelunan bangu alang tehak Kuching dapat telok jenjam api 60 de bulan 60 hari pukul 7 jihma atang pukul 22 malam lahu lebat anak program alang atna teguanan petgu de kerenak lebo saya puluh duman piwati daletam Sarawak.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Yeah, so aku nak mana kalau orang ni pihak ni Hana Jaki perjadian kami orang radio Man RM ni tak lama tarah tam berdoa ni pada pada tusu minit lalu pukul jing ada dah barang mana tak lama nguak Hana dah barang nak ni men upis ageh dari tam Sarawak kalang teha alan diplomatic of Jalan Bako Petraja Kuching ni Hana teja dah barang ano Dr. Belun Madang an ngeta temu hari yang dah Hana awite ano Dr. Belun Madang sang ana bara penguak men kelok lim abin jenang membe surat langan telok terima te 25 do bulan pitan 2026 ani hana dengah mari yang ada hok bara te jo lasi jaki operasi perkhidmatan doktor udara IPU tak PDU kasi PDU tak lam dalam tama Sarawak ya nah ana bara ano doktor Ribulun Madang tak alam dalam Sarawak an ang jaki matoh mana 2 bulan alang an usang tegu menteri age pemodah te 10 bulan pitan 2026 atang 2 bulan alang sang ana bara te jaka alang sangatang ani hana halak dang mai awang menhadapi lo dalam lahu te to kalang tubuh long leleng tak lam jaka alang u anide jadi anane na hado bara man nitam kluna lebak wi nak man telok lang te ha uma maru ha kampung apa te man hang telok lang pengan ano doktor bala Belun Madang ngih membe dah bara tala maja ka alang u dehin ane ana dah alang mariang wa alang bayak loh bara te jo ano doktor Belun Madang jinun na jaka anari yang anjo jarunda perlu ihadui na hadi pilo te jo tusah alang tubuh tala maja ka alang u ane de mamawi te tang alang ne man telok kluna lebak klok dang telefon doktor Nur Fatihah Oh Abdullah, iaitu Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak iaitu 0124-2-00 kalau dah nyebong nyuh perita nyebong pala 256 jadi anan dah bara tejo ano Dr. Belun Madang an lasi jaki tak alam dari tam Sarawak atang jijaka alang sang anabara ngerua jadi kena tam jam lim te daho baranan we nak men telok alang te hak umaru hak kampung alang penga Dr. Belun Madang ni pala awan telok ngioh men be jaji do bulan ubat alang an telok hipun te alam kat ubat telok jadi kena telok kelunan-kelunan mana anak tua kampung alang te ngeriang dahok bara ni ina umaru nak kampung klok te sayu bara mana dah ala dah kelunan-kelunan ayak tam dah rintam dah panak tam alang te hak kampung jan pedawa penga ano Dr. Belun Madang tak lem jaka aneh ariang
1: Nunuk tu kita mulai ke amoh i dageng. Lu bunji kelunan danginang iklan berjuan hak media sosial. Lu bendua legah hui mulai menulegah hak pasen. Lu buntelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bunpat itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kelunan alang berjuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah perhitungan ni Naiman Redokayan Miri FM.

Sitten tämä lagu alang berjerah, alang berjerah kena panak alang liwang te kerunan ayak na te ini na bingaukan kerola na balai mana telok. Telok minat ampai na tengah pukul 2 lebih. Saya minat mana kalau alang berjerah na kami atang jamani ya pedung mana telok alang na hadui tegu lebih nune te balai manhang telok alam telok ngelarah alam amin. Te bale manhang telok alam telok driba te usun ananaya te manhang telok alam telok pelamana kenun ke hadui alang kenan anak kenan so kenan no hadui dah kenan telok nyala ma blado nerepah lebih ni lo te manhang telok alang ya ma pejeda ya ke blado ni amin dan amin nekia mati pedong ya na ta bandak na ta melu ta alam ma uripa telok ya tak lama kerah peji dari dokayan Mira FM pukul 2 lebih ha o pitam peji ta alam program keliah adat asal telok ya gurisan terakhir kan Fredo menitam. Ini lagu retro.

Iya, gurisan terakhir rekan Fredo menitam lima sekarang apa yang mana kalau lang maju su di hina pakatang tengah tanah mengklara biji di hina kami hari dua kaya Miria FM mina petelok jana pabong nang bi adun kalau atang ngajelok lagu-lagu alang panita malah anda pamo menitam lima dalam mengklara tam kerana lagu lang kenan jodoh jangan lagu mak nyemu halam ka nyemu halam kita jauh ke lagu alang dalam

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, pejau dalam kelarah tam lebih ane hang utama dalam jam malang beloh dalam segmen kelarah ngelanin hapan atau bukan lah telok lebih. Paya ane tam nyebong wak kelarah pejid hina kami mutam dapat kedua pejid hina kelok tak bukan lah telok lebih ha of. Itam pejid dalam dahok barat tejoh persidangan kebangsaan Jo Sains alangkah telok pelupitan pejau anak miri kerani tenok hadianan un hari manji de bulan de ji de bulan lu ani de hadian ni matoh menji de bulan 10 tang telok de bulan 10 haji hotel lah ya dalam telah meri de ne jima nak do lang baik lo apa ndak na persidangan kebangsaan Jo Sains alangka telok puluh pitana tak lama dari tamat Sarawak ani tam pelamana ne dahun timbalan premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hasan barat te jo uge derba pengjam geologi tekap lan an pelayang din an kali din dalam lahu tak lama teme-teme hadui ngemaju dalih nunan pelahu teme hadui lakna dalam murib dalih lang pasar dahina nerana dahina nyau pekenun ke halalang dangal tubu menjam tokna tusah tanah tenyu soho dahin tusah baik banget alang melih tenyu dahin tu kanan tekep lan an pelamana dahin dalam dahin kerat lahu tak lama dalih ngwat habara men telok kluna leba atek jo ha tolong tunai rahmah hati sumbangan tunai rahmah STR 2027 mana dah alang ke mariang nei kam sang name ngwat data dah kemas kini alam apa saji den ake alam online repa ake isi barang manual kalau dang teh pejabat hasil dalam negeri hari ngedo ni dari dalam dekasi hati dari teji do bulan 10 2026. Dahin mana telo alangikam ake tak alam talian online. Dahin ha portal STR hadianan sengen hari te 15 do bulan 10 2026. Jadi mana telo alang isi borang manual ji do bulan 10 2026. Kalau dang unari na kemas kini na tak lama fasa G. Wanan tak lama fasa G ni mana telok oleh kam seng kemas kini data telok tak lama talian talian an buka hari 25 ado bulan 10 2026 anan mentelok leng mili seng ikam name data tam tak lama pakai talian daripada online 25 ado bulan 10 reh buka men telok alang pakai alan online ane. Jadi anana dah bara alang ne men lembaga hasil dalam negeri kalau dang teh ha Facebook Radio Kayan Miri FM mabin teh kami kusi dah bara ne men telok tak lama dalih wina men kalau alang teh ngeriang Radio Kayan ala tam jam lim tejo dengah-dengah mariang tejo STR 2027.
2: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunandang inang, iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menu legah hak pasen. Lubun telok, kunananan anihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Kita mempunyai tak lama program Kelihat Dat Asal Tam, lebih aneh. Hobi tam piah ngeriang para pelangkenan hinan telo usun sagiang menuma juman koyan belaga.

Oh.

Iya, minta lima nanya para patego kawin Denelson dehene keror hak kampung seraya na baru lundu tak lama dumana 2025 alang u ore de ya sayu bola do man kuah.

Dewan Igak Tek Dua ada bulan pulu dalam Duman Pulipitan Tusu Pulipitan yang di Pertuan Agong dengan Raja Permaisuri Agong NPW Hak Kuching Sarawak. Alang api atang dahwak lebu yang nah yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin dan hawa nak Toh Puan Datin Patinggi Dayang Umi Kaltum. Dahin julur kelunan Sarawak pengatang dahwak negeri yang tek balanalan nahari menepadang bilunayak kucing atang istana tetamu. Dahin hake alangja awil Sultan-Sultan Melayu dahin yang di Pertuan Negeri dahin lim wakil alangatang halam tengaranaya ani yaknah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Mohamad tek lim nehan hak kucing nepak tengaran hangunane. Tengaran Majlis Raja-Raja ni endahakna hak Dewan Persidangan Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alangaya dahak geri tengarana ni ianah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nunanah Dewan ni halam sejarah alang bara tek joh dua bulan hina dahak alang ngatang nepak tengaran Majlis Raja-Raja hak Kuching Sarawak.

0: Iyan niya pa naman na tuha na ka na Rosena. Alright, talama lagu na. Alang ritama, talama na nga. Puun na tu sa kronahan na jinun na apoy. Ano na na palahut at jo ha jinun na line internet. Tak lama dah leh. Menjemtuk kata nak alang anabara. Jadi, uma aru penom dahin nanga bayor. Dari tek 24 bulan pita lalu lalu. Awin kenan tek kelunan alang tek NASA. Dua jehe telekomunikasi alang tek apa nanan. Timbalan premier dihini haklim kadun Bukit Saban. Dato Amar Douglas Ugah Embas tek bara. Men hari persa dah Suruhanjaya komunikasi di Multimedia Malaysia MCMC dah jam 2 jihai anan jendakan pakai awin kabel kuasa anna dah munang dahin anna dah kelunan nako jadi awin anan te dah bara pala dah polis anna te 25 2 bulan pitan alang ude dahin kabel alang mariang anna alat danggati an ngeu atang ha kucing ampayan na an negeri itu ngalui ke balalang anda munang dinang anda ha nako anande ada hin tala mendengar halang anusang doa ni hete bara ya hadui metok ke bal de ngalui ubong alang anda nako anan ngeu gaya do pa hadui dah sang nana tala migo ani kena do jinun te usan den pejo sayu dahin na kena lim hadun nandang an pak'u talam migu ana talam migu ani ana na te jo ibi ang dahok hadui dah te gati de metok ngua waya rupa kabel alang ana dah nako ha dua jehe telekomunikasi alang te ha uma aru penom dahin na nanga bayor te 24 do bulan pitan alang u ane de ya tema puji dina kami radio kayan mira fm 56 minit ampai ana tang pukul 3 lebih puji dina kami radio kayan mira fm talan saya man napi di kayan puji dina kalo dehin sa lebih man mekala baya saraf leja meri mujan i bauluhat atiang apa ko ya saya kenapa pin puji dina kami radio kayan mira fm
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

sayo ko na ka na rosa na oray talama lagu na amin na kayo na urip tam jana nidan na te nun na katlang tam hipun talam urip tam usunta na binunok to gaya tam puboh jam legah jaka-jaka alang tam hipun nanti pijirin dah klo na lang anan telok nyala masu lebih man klo lang pijirin dah ya ke lebih ani saya kena pabin telok ni lebo majusu talam makarah pijirin rido kaya na Miria FM ya mana telok alang tak pergi dia nak kami senado dah hok tama dah ni ada tak rela na tak rela na amang jinun yang tak dahun na kalau dang na skrip dahun na dua anak ok tak lem rela na saya kena mana kalau alang tak pergi dia nak kami rido kaya Miria FM dalam real tama doa ni.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Online radio, man pukul 6.02 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

Senglar Rahmani Tamlim Malang Tek Lenghi Radio Kayan Miri FM Jakani. Ha kerai ni pukul telok tusu minit lebih dahin daun ni 2020 Duman 2026 Megate daun 5 ya. Maok selebi Senglar Rahmani Tamlim Malang Tek Lenghi Radio Kayan. Nunam pelahu mentelok Alang Tek Lenghi Matoh man pukul 22 daun di hatang pukul telok lebih ni ngejelok segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Maok sekenap menharin telok DJ I. Nurepa DJ Husun Alang Upah Panitam Jarun Darat telok jam ngejeloh program Radio Kayan Alang Unak Loh Menadi. Dan kira ini tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelivan do ni matau man pukun telok ni atang pukun 6 lebih na'a. Ya aku ngina kita adang piah-piah pabung kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook Live ha page Radio Kayan an kelok baran nunak tu gaya lundau hangavan kelok lebih ani nun hadui kelok lebih ani ka dahin nahu te nun nah dahok bara ka hendang matai nak teliding Facebook tamtinan jasa kui petirana menitam lim malang tek kelenghi Radio Kayan Miri FM lebih ani ya. Ya, unak lo king ngenap ku barano program tam pukun telok junang na wilayah una itam pejoh peji ta alam program surat dengar menuhanan ke pukun telok 45 minit kelenghi lung do ani halam sejarah. Pukun pan lewin a peji ta alam kelarah tam kelenghi dan kelunan ayak alam mayak daleh tam. Pukun 40 minit do ni do lima itam pejoh peji ta alam sangun nerepah interaktif. Pukun 4 junang itam peji ta alam dengah lebih alang anpah mau mana Radio Kayan Miri FM. Pukun 4:45 minit aku sang pejoh geritam teh hawang daleh nerepah aku sang bara dengah menhawang daleh. Pukul 5 lebih itam malang teh ha miri alang dang kelenghi Radio Kayan ngejeloh frekuensi FM 75.7 dahin FM 70.0. Nunam pelahu menitam ngejeloh RTM klik hak channel tusu ji kusung hak channel Astro saya tusu ji itam pejoh peji dahin tali dia kenyah teh ateng pukul 6 lebih na bi menita melengdang kelenghi Radio Kayan men kucing samarahan serian lundu bau se aman hen sematan nunampa leng teh kelenghi ngejeloh RTM klik tam pejoh peji teh ateng pukul 6 lebih na dahin pukul 5 lebih ke itam kelenghi dengan lebih lang anpah mau man amin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji tak alam dengah sukan dahin bis on air menuhanan program Radio Kayan Lasi tak pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejoh peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kucing. Ya nunana lunana program tam aku ngina adang apah lau papan kenap telok lim malang tak peji dahin Radio Kayan nunan pelahu dang maok dengah alang maring menitam alang tek pilih Radio Kayan jadi jibakeh jadi jiuwung ngaban telo ala dengah putung-putung dau. Okey, menghadau bara dengah mengaban kelok tinan bakeh-bakeh telo alang teh ha Umaru, alang teh lempasan ni nurepah menten delok bakeh ta malang teh ha banget ka, alang teh hawang daleh ka, piah-piah ku silong ngejeloh no, program Radio Kayan alang paan ngepji itam. Jadi tam pejah kelarah tam ngedo ni, itam kling hiji lagu alang kedan joli jengan, lagu Anak Un mentelok lima Radio Kayan Miri FM.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Naan dao, dao ni kahom naan. Teguha hanit dao, hanit dao kerintam. Ataupun dao hanit kerintam. Teguha mangga ke? Anan. Teguha amah ngga dao, dao maaf ku kerintam lah. Maaf dao ni kerintam lah. Teguha usan, dao usan kerintam lah. Usan ok, ya na, usan ngelamat kerintam lah. Tugu jin anu san ayak ke usan ayak kentam lah. Teh ke bahui lah. Tugu ha usan bahui te. Kurintam kaya ni usan bahui belarek kentam. Bahui kelit kentam. Teh lima te. Alang tanah ha bahui kelit te. Teh belarek. Teh berkilat. Teh bahui ayak. Teh usan ayak. Anang bahui kelit tu dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anang ketakjat lah anan. Ngedau ke. Usan tak kerudahanan, usan tapi hanit dah. Jadi tak tak, pano. Anak-anak dah amun hitam teh teguh ha usan hanit dah warna ta. Memang teh pano hawang, tak tak dah. Anak lang usan tak kerudahan dah ta. Tak lang atu di pa, kata lang pelangi redi ke. Anak lang tak kerudahan kaya mana nak pa. Bila hitam, hitam ni pano te usan hanit dah laram tam ke. Biar aku matang duktun, tapi tanah. Kesuh tanah aku rindah lang naik tam laram. Nunang kurang doktor ba.
2: Siapa kena nusan?
1: Siapa kena nusan? Awin lah suka tak lagak ke kesuman tanah yang di akal yang naik kena. Nana.

ke nana na jelagu alang ko ma bahui kele talang oh geritam te pala pukun telo pulu pita na minit lebih jakani ya saya lebih sang larah mentelo alang marim buka radio telo lebih ni ya tini aku sang tegeri telo tenyi nang ring lun kyo dau alang anusang ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak jarun dara telo dau tu ah do ni hatang do minggu na ah. Doni 2020 jih madi an kio taga lebih ani an kio te bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik malam na an kio sengusan ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik onan jima telok 2020 jih maji ma an kio sengte usan ha kuri-kuri ngapan ha lam dale Sarawak lebih nak bahui belarek ha kuri-kuri ngapan ha lam dale Sarawak ni lehen malam an kio sengte usan ha kuri-kuri ngapan ha alam dale Sarawak laho. Domingo na pada bulan pulu jih ma domingo an bara sang te usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak levina an kyo sang te bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha hadaleh hudik malam na an kyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik hanah lasu dau jarun telok dau ni hiati te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius ya nunana kyo lun dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak jarun darat telok dau dani atang dau migo ya nundengah man ngavan kalau bakeh teki hausan ka lasu dau jakani ka ngelemat dau kawin pedung awi tak lempasan miri ni sendiri ke hapasan ni tebai hanit dau bida lo alang te ha permai ha puju titik ke usan bahut pedau nanti nuti kure kati pa aja si tam pia pia jam dengah ngalam pasan tam nurepal ho man kalau alang te ha udik ka nundak tu gaya hungai ha udik nan ha telang usan nundak pelahu man telok alang te ha ka patah ka ha tutoh apo halam ting men kelok alang teh ha belaga ha asap ha tubau lahu dan ni nok tuang ngapan tam teh alam musun tanah ni ya menuh ni ai tam peja-peji teh alam program ta mi hati program asura dengah tini aku sang papan telok teh ji lagu alang kenan ko ni layun lagu alang kuma amai antuju men kelok amai alang teh kelang hi radio kayan mire FM lebih ani

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lagu alang kena lenen lah ingat lagu mak hitam nyam. Okay, itu kalau teh ju nerepa teh long kalau jaka kalau nyam dia. Ha, nak nanti je lagu alang na hitam na itu ke jaka hitam nyam menu nak nerepa men telok alang umuku kerana ke minat teh balai lang uhado kurik nuno aju nerepa nuno gaya ada hadui-hadui nerepa kali ah jaka delok nyam menu nak. Biar ku pesaya apaan itu kita mavi nanti kita ketalang ngeji to kalang alam murip tam antam na ti pa ya nana na ji lagu alang kena na lena na laing man adi dah hen kare ini 30 minit lalu pukul 3 lebih itam peja-peji ta alam program tam lebih ani ihati ha program dengah man alang anusang ta alam surat dengah do ni.

0: Naiman Saratok ha, Tek Jik Doh halang umun na 23 duman. Kelunan adalah tamka antahan menui ha anya lemak jadi ejen reload nurepah in ken hadipah judi te alam online pakau alam online dahin anike anna te alam ji hadui nabau ops dadu alang anna haji kedai alang te ha ulu kerian ha Saratok mah dalam de. Kepala Polis Daerah Saratok DSP Matthew Menggi Bara dino hadui nahan dohani anna kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah alangnya man ibu pejabat polis daerah Saratok tehang pukul 6.55 minit lebih. Kena tinan doh ni hadapkah halang mulak hak kaunter hak kedayanan dahin hak antahan menu pihak polis nyelema ihat tawin te alam hadui reload nerepa in. Pakau online alang anda lo anau tidi dahin hadi pelesak alang anna lahu teji telefon telefon usua ni lah hijau ha dahin teji unang kelatat alang hipun lubun ID yati anike ngabandah reload sin te alam pakau online anika ni dahin lahu iha maoksin bayan sin menkelunan iha barat ini menbeh hadi pelesak alang anna nau ke doh ni ngakun ihak te mano hadui alang pihak anda hanya lemak teh ani jadi ejen norepa ihak nalang juan tambah nilai norepa ngaban reload sin te alam pakau online ha kedai alang ngaban nak nyaduyanan. Okey, Matthew Bara hadi pelesa ujian atak ngit andoh ni ya sikit teh nunun na dadah norepa negatif kah ujian atak ngit ana kes ansiasat nyo section 44B bakah akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telon hen kerai ni ke kes na kira selesai nah nurepa utama nah kes ni ya. Ya nan dengan halang unak lo telah tepala dengan halang kedua ihati menserian dengan menserian ni bara te telok jatu telok pelupitan kelunan Indonesia anatan nuli tepala daleh asan dalo ngejeloh kompleks imigresen custom kuarantin dan keselamatan ICQS terbeduk dahalam di hadui masan mendepot imigresen semuja ni melawin jatu peluji lake dahin 20 saya laung ala do ampayan adalo ni Anggeri tepala anau men usun tanah yati ICQS terbedu dahin pejoh anau tepala Indonesia proses mata nuli ini alang ketua anak ihati komandan Depot Immigration Semuja peji dahin dah pasukan pegawai alang pihak tek ngabananan ya alang lahu tek jaka ni hati wakil konsulat General Republic Indonesia KJRI Daniel Nugroho aja mano hadui ngatun marung dah warga sing norepa dalok kelunan Indonesia lang ana tenuli tepala dalih sen dalok ni di hadui peji ana te hang Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak dahin JKRI ja proses matenuli dahin pano dahin sayu dahin anike ala sayu te joh keselamatan dahin kawalan mena dah alang ana tenuli ni lho. Okey, nana dengar halang kedua hati dengar marung te kelunan Indonesia alang nundi amnya udang-udang melok te alam dalih tam ni anak tenuli te pala dalih hasan dalo. Ya dengar halang ke telok mansibu teji teksi ne tutung ha bonet honana dahin tegu tutung ani ke kelita anati anak parking norepa anak lo haunan ji amin alang te hak jalan Sentosa dan tusah tutung ani jadi pesunjih madi dalang bara tek joh tukani yati dah pusat gerakan operasi bomba Sarawak bara pihak dalok tek terima leput bara tek joh tusah tutung ani pukun ji 25 minit pesunjih ma ampayan ji pasukan anggota menbalai bomba dan penyelamat Sibu Sentral anatan tepala ngavan teksi ini tutung ani di kena tinan pasukan bomba atang te ngabananan pukun ji 37 minit jihma ihati kio-kio 22 minit tano dalok menbalai men oh dalok terima leput bara tejo tusah tutung ani di tenan su men balai bomba te palang avananan ke ihati tusu kilometer. Dan tegur dalam tang tengah avananan, komando operasi menglahan tu satu tongan ni melawit haunan. Bonet haunan ji taksi alang unlock hak ji amin haunan ji amin lah ho halatan ji amin tike dah pasukan bomba ni mano hadui maramapui pakai ji aliran gelendong hos kerana hati ni dan atak ke analaman kereta bomba di ya bara tu satu tongan ni dan anaram tak pukul ji 50 minit jihma dan operasi an pelepak lelan tak pukul ji 56 minit jihma si kata hihi alang tema ba no repatavin tak alam tu satu tong taksi ni di ya nuna ni tanpa ji tak alam program surat dengah lebih ni dan program surat dengah dan antam kelengi tak jaga lang pihal an lebih jima ha radio kayaan Miri FM
1: ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka

0: tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murib ngaliman.
1: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya rumah puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya negenang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelok tenang te. Norek kelok kelok sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Norin pelaho. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rin dah. Mang duie na tanah kalau duie. Kerunan bat pelaho kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih ta. Norin kalau buk kalau lau. Namai sehuk buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mang nakat alang HB-HB. Ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
2: Aniha Radio Kayana.

0: tamah pedi dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itang.
1: Ya, Radio Kayan Miri FM ngabji itang putung-putung daw ya. Hui naman telo alang te kelang hi matoh man pukul 22 blua daw atang pukul 6 lebih dahin alang man Miri ni man Miri manumaru nurepa ngajelo Astro dahin my TV lahu matoh man pukul telo atang pukul 5 lebih putung-putung daw. Mau selebih man Richard Lingan, Jok Ajang, Ros Taranglah, nunapa man Runa, Rudo, Fujiwara, dahin Catherine Ubong, alang tekne peji, ngejeloh alasan live Facebook, tam HP Radio Kayan, dan kalau barang dengar, hama ngapan kalau nan, naina HP peji, kusi long lah, dan nun hadui kalau lebih ini ka, an barang ngejeloh live Facebook, tam HP Radio Kayan ni, ya tini aku lahu nganap baraji daho ala nganai. Ihati marung. Marung hadui nerepa hasil rundingan Malaysia Myanmar. Teida atun hadui. Pelitah Madani dan Alang Anaya kenan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tengahnya ngetnang tuk hati marung dah men Myanmar dah kelunan Myanmar alang atik tak alam dalih tem ni o an ano dan sayu tak joh pendekatan diplomasi ya men beh rundingan norepah tengaran Malaysia Myanmar jilibu pada tu 76 pelarian Myanmar norepada halang ni lapman Myanmar ti tak alam dalih tam u anatan uli tak alam fasa alang unak lo dahin lahu anana ana tak alam tuk alang sayu lelan ya nusi dah sang abungat ka norepan nunun ya dahin lahu anyoh nyoh peringkat dahin berperi kemanusiaan anike ala bahat joh aspek keselamatan dah dokumentasi dahin persetujuan dah kelunan-kelunan alang anatan anilahu tukani jamihat laan pengurusan atik joh migrasi alang lebih tersusun dahin lahu ananau dahin sayu ke okay, ni ada hok baralang naiman Kementerian Dalam Negeri menitam di malang te te alam dalih ta Malaysia ni lahu jatam jam ya ate jilibu pada tu 76 dah pelarian Myanmar u anatan te uling luak hadalih dalo men fasa alang unak lo. Ya mangsa kena menitam ni malang paan peji ngejeloh alasan Radio Kayan nuna pelahu mengkelok alang te peji dahin Radio Kayan mato man pukum 22 bulat daw di ita malang te ujung ala nalun jaka ni lahu pelihai sayu kelok gerik leta kelok nginang atik joh keselamatan telok menghadau pakai jet te alam kelita telok ti nuna pelahu menghadau tanyung hat laju te jiji ngapan nanti ke hak umat sekolah kuri hat laju lang perlu antelok inang nurepa hituk nunampa te alam perumahan kuri nunampa te ujung ala nalun lahum dahin lahum menghadau pakai na signal kelita kelonan kalau ngenap tai bahji hulai ka bah tao ka ngenap sang masuk sipang nutika pakai paan an na ngejep paan ke telok tike ategu telok ngenap sang tai piwakireh piwakiti ok telok sang nasib lahum pakai signal anan lahum anan maok sayu men telok kati jadhat jam ke na telok sang tai payang bahji ala nureh nutike dahin lahum anan lahum maok sayu men keselamatan te ujung alan alun. Ya, tam pejok larah tam peji tak alam program tam ya hati kelenghi long doa ni alam sejarah dan men ohanan at lo kelenghi ji lagu alang kenan Michael Milang lagu Anak Hula. Mentelo lima reda kayan alang paan ngep ji ita.

Dewan Igat Tek Dua ada bulan puluh dalam duman pelupitan tusu pelupitan yang di Pertuan Agong dengan Raja Permaisuri Agong NPW Hak Kuching Sarawak. Alang api atang dahwak lebu yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin dan hawa nak Tuh Puan Datin Patinggi Dayang Umi Kaltum. Dahin julur kelunan Sarawak pengatang dahwak negeri yang tek balanalan nahari menepadang bilunai Kuching atang istana tetamu. Dahin hake alangja awil Sultan-Sultan Melayu dahin yang di Pertuan Negeri dahin lim wakil alangatang halam tengaranaya ani yaknah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Mohamad tek lim nehan hak Kuching nepak tengaran hangunane. Tengaran Majlis Raja-Raja ni endahakna hak Dewan Persidangan Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alangaya dah geri tengarana ni ianah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nunanah doa ni halam sejarah alang bara tek joh de bulan hina dah alang atang dapat tengaran Majlis Raja-Raja hak Kuching Sarawak.

0: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Ya, Radio Kayan Ngebji Ita mentelok alang teh HUD, kalam pasal na apih-apih peji kusik lung kusik dengah ya, ngejelok fes Radio Kayan, Ita teh nyenang teh jo ala live Facebook tinan ku nyenang tinin usi teh alang nai bara dengah menaku ya, kalau bara kerang usi ka kui bingau lelek hakonti tini ya, tapi nak kudap kalam ini pa dahin lahum mentelok alang teh kelenghi Radio Kayan, minat teh ketelok ujam marung hadui nurepa program adalah Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri Ihatih Marung Aringam.

Okay, Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri te Mano Sarawak Kayan Cultural Cultural Carnival SKCC 2026 hati pluji atang puluh lima ada bulan pluji duman 2026 ani dehin te kahum naan petading alang anda lo na pihana te petading medaksa pe petading nyivan petading keligit dahin belawan petading sukan rakyat petading peksak penguman asentam kayan dehin petading ngala mendahat nyam lahu ya ku inginah dang telo nyihud hana nak telokkan norepa telok sendiri tabin ta alam petading-petading alang anda lo anoni nyawita nyinang hadiah na norepa prize nanti dekaya jaka prize ni ya petading nyivan alang anda 32 ada bulan pluji hati dapat pukul 7 malam matang pukul pluji malam lubun ji hati 4,000 ligit lubun 2 telok 1,000 ligit lubun telok ke 2,000 ligit sagu hati man lubun 4 atang lubun saya Tak sagu hati an ok hati 6

Tung ji telo saya telo tusu pitan tusu jin repa manharin telo ko nilayun pada lubun kusung ji telo 565-64 pitan telo. Okay, nanti joh petading nyivan man adi. Oh, nanti petading keligit dahin belawan. Lubun ji telok libu ligit, lubun dua. Dua libu ligit, lubun telok ji libu ligit. Sagu hati melubun pat atang lubun saya. Hati telok atuh ligit. Ani anak tak perlu telok dah belum perlu ji na. Mentelok alang hipun anaknya. Individu kayan mesti kayan ha ya umunna alang layak hati perlu saya duman atang 35 duman nusi payan ngahwa dahin adang nyoh te alam link QR alang andalok te Facebook dalok hati ha persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri dan lahu telok dang pahbung dahin da ada waharin telok ni hati Stephanie Unyang pala lubun kusung jipitan saya 52GG70 daripa Harrison nanyi laing pala lubun 0GG40G2 saya 65 marung ani lahu telok dang nyinang na ha Facebook page dalok ha Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Okay, marung petading rakyat ani, petading sukan rakyat lahu kahum naan petading ani tek mejatalek pulu laung alam ji tim laki dahindo onang ke ngejala ji laung ngejala ujung buat nyoh hari dani kurik lubun telok ke main asing lubun pat petarek lubun lima nyeput dahin lubun enam lubun enam payu su dahin lubun saya lubun tusu nas lukung nas lukung ani mendoh tua alang payu su ke melake tua nyeput tani di doh dahin lake ja tai sakun ado. Okey, dan hati amarung petading sukan rakyat dahin lahu petading masakan tradisional tena te plu pat da bulan plu jina hati daun nam pukul pitan jima atau pukul 22 belak dau ha forum cultural center. Okey, amarung carnival ni Sarawak kayan cultural cultural kena hati dah Sarawak Kayan Cultural Carnival. Ini anak forum cultural center di bangunan forum ni kan hinan lim-lim ani anak dah hinaku ngina itam kayan ni tabin ta alam hadui nerepa program alang andalo anak menita mani ya. Ya petading ngala pelahu kahom naan petading kahom naan kah price nani lahu lubun ji te dua kategori mendaha puluh telok duman atang puluh tusu duman ji menpitan duman atang puluh dua duman ji petading main sape ni pelahu mentelok anak langhipun anak haman main sape dia tanda dalok tua te ngioh dah petading jadah lah pengalaman lahu lubun ji megak lubun ji ti sanggeri uli telok libu lubun dua dua libu lubun telok ji libu lubun 4 5000 lubun 5 ke 3000 dan price nak ya dahin petading sampai ni ana tegu pluji de bulan pluji deman 2026. Okay, nunana kuri-kuri petading alang te ana petgu kayan Sarawak Kayan Cultural Carnival SKCC 2026 ni na. Ya pihak-pihak tam peji ajakan ni te ngeluan nore pelahu te nyinang nun limka main nasen agri dah nyam tam te nyinang main nasen tam kayan ni ke. Lain lahu nun ampa marung paksak penguman ni di te na tua hak te lo halah ti ngioh na tua petading na penguman ni pekalai kentam ni pak telok menang teh ati tadak na telok teh pekalai kati lahu. Okey, kira ini tepat pukul 4 ji minit lewi tam pejoh peji ta alam program tam lewi ani aku sang pejoh geri telok peji tai kelenghi ehati dahun kelunan ayak alang mayak daleh tam ngejeloh program ngelarah jaki dahin menohan anak telok kelenghi ji lagu langkanan Francis Jalong lagu alang kumak pasi mentelok lim haradio kayan Miri FM Radio.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dolok saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, Sungai Semerahan ada.

0: Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk lagi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

Okey, nona naji lagu alang kenan Francis Jalong. Lagu alang kuma pasi geritam tepala pukun 40 minit lebih jakani ya. Ya tini teji dahok baran norepaji program alang anda adalah umat prahmiri anda o. I hati marung program bersama masyarakat Minggu Keselamatan Pesakit 2026 alang seng anda jimani telok da bulan puluh duman 2026 ni dahin dalok manuma prahaya miri mangai limitam kelunan bangu ja pihak-pihak TPG dahin dalok te alam program alang an-anau ha dahin nyadi peji dahin surau sinar Islam kampung Pulau Melayu miri ni dahin pihak-pihak nyukung tengayat dalok geri norepah membudayakan keselamatan pesakit dahin lahu mejen kesedaran norepah pengjam tam marung age jam oksayu menlim komuniti. Okey, program ini matoh man pukun saya jihma atang pukun telok lebih ha surau sinar Islam kampung Pulau Melayu kehom naan tuk-tuk norepa klia-klia keluar alang oh anda lo sedia lahu nyati persa agih percuma mentelok alang ampernah persa agih alam dumana ni adang te persa agih telok dahin te sesi pendidikan kesihatan pameran kesihatan te dahana senaman sehat dahin lahu te lepo-lepo dah jun penguman dahin atak dui lahu. Okey, dahin petgu well patient safety day ni dalo ha uma prahaya miri ani te ngatun kuri-kuri program alang habeh lahu i hati man pendaftaran dahin peserta pendaftaran peserta alang yo pembukaan stesen saringan kesihatan ni ate an matoh man pukun saya ya pukun saya menuhanan ke ada hana senaman sehat ani di anan pukun pitan junang hati sesi bersama pakar perubatan NDC terkawal dahin hidup berkualiti alang lubun alang pukun pulu ke te sembang santai ani pengenalan te joh prah diabetes norepah kencing manis ya dahin lahu nunuk tuk ala norepah kuman ubat diabetes ani di pukun pulu junang sesi penjagaan gigi pesakit NCD kumpul ji ke sembang santai hati marung diet norepah penguman alang sayu managih batung tam lahu kumpul ji junang ke NCD smart user ke hot quiz andahana ngelarah jaki te pukul 22 bulat dau atang pukul ji junang pukul ji junang hati ketibaan tetamu kehormat dahin ucapan ke tinana lalu na perasmian pelancaran minggu kesedaran tejoh keselamatan dahak pesakit ani di alang kelunan ayak alang ni pejadi pangani nyati yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Deputy Ministry of Tourism Sarawak ya ya nana kira tentatif nurepah atau cara dalok jima telok dang te peji dahin dalok dalam program ani hati hal surau sinar Islam kampung Pulau Melayu Miri telok lang te ha Pulau Melayu dang peji te dalam program ani pelalo apa men pesunjih matang pukun telok lebih dah. Okey, pelupan minit lalu pukul 4 lebih. Aku sempejoh geritam peji tak dalam program tam lebih ni. Hati program interaktif nerepah program sangun ya. Hati telok kelenghi sangun DJ Husun Dawa Dr. Roslin marung sekolah amtek bayan nerepah sekolah percuma alangan pelitah negeri Sarawak. Ukman anak-anak Sarawak. Petgu nundidah mauk sayu man sekolah dah nyam tam. Wina men golongan B 40 hui na ya win ani itam pedong pa win am sukup sukup belajar telok ke nu si telok nyatan sangat ageri nu repa maten dah nyam telok te sekolah nu tibi tena program besar ni ke mina ni na ji awang mendah nyam telok te pala peringkat alang lebih baulan ke okay? Ampean telok pejah peji tak alam sangun dawanan telok kelengi ji lagu dang detaring ja telok am juga dau ya ti ji lagu alang kenan Iwan sedang-sedang saja mentelok lim hari dia kayan apaan ngeci tam

0: dalih kuri kani ke lam dalih ni. Wenu si nita mau iklu nama nuna na luma kuri kani ke. Una luma dalih ni nita. Bi mesti te ubung tam na luma dalih ni. Am sok ubung tam am to ubung tam. Te sekolah sunu to kita na luma.
1: Ya pisin lah malatam.
0: Pisin malatam. Jadi tam ayan nuna rana deh. Tam ngasan malatam ho. Tam ngasan malatam di sekolah ke belajar belajar belajar belajar. Anan kenap kui te tam kayan ho. Utamakan pendidikan lah.
2: Radio Kayan, Miri FM

0: Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng bangu, tayo to sa baya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tobara, tayo keselamatan. Asundu, mesek, nurepah ngejala, tugu dohirap, asun jelang, halah baya, dahin na paanhiriak tayo dahok bara. Asun temesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hirik, dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okay, mausa ka naman harin tam DJ Bao na lang. Oh, basa dengah manitam lebih ni di. Dahin dengah lebih dan antam kelang hite. Jaka lang pihalaan lebih jima. Ha, radio kayaan Miri FM. Ya, kira ni mentelok alang ate alam hadui-hadui alang antelok na. Pelihai sayu ngina hadui telok ti. Oh, narepala ong nin sayu. Wina mentelok alang te manyam bek. Kena ni bek ketupat anandi. Wih telok oh nana ti. Ana sayu-sayu ke. Awi ya dang antelok juan dang telok pelaku antelok pelaku ha status WhatsApp telok ka ha Facebook telok ka media sosial telok ke dahin ho dang nai pelaku nah kalau dia kayan ha ka ho malang antelok nati ane bara hadu sulang an kelok na man kame alang teh hari dia kayan ni dahin jasi ita malang teh kelang hiri dia ni jam aku dan ka produk alang teh an kelok ana anu si hadu su tua mina hadu dagang alang ha beh pelaho ya ti ana kedai kuman ka na kedai nunun ka adang telok ne barana aja si item pahu kaya ni ke adang tai pala kedai kelok ti abin hagan kata ni kedai tam kaya na re kurin telok ni re ya tai na telok inang na te sukung hadi dagang na re pahadi usu alang andalo pahu tam na sendiri dai ni aku nginah ke item paan paan sukung te hangji dah hangji ya mang telok nyinang dalok bakeh tam alang utai maju okahom na hadui lang andalok na nutike nutan nureh nutan nutih si sayu nanan ya biar kungina tampaan pihak pepeju sayu tak hang komuniti nurepa tak alam masyarakat tam sendiri lah. Okay, ha te nunun atang telo ngadap nei bara marong hadu dagang norepa marong hadu usu lang an kelok na dang WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Ya kira ini aku sampai jauh kereta peji tak alam program tam lebih ni hati dengah manhawang daleh norepa dengah usun tanah.

Berlin tinotek kes pegai virus sin bis alang an manglan alang unak loh jadi hak Jerman nunan kurin ada hak lang alang dengah barate joh tokani Institut Robert Koch RKI hak Berlin dapat alang uhari di bara te dah alang uga perahani ia tiji laki alang umun nak 60 duman hak Baden Wurttemberg selatan Jerman ni kurin dah RKI ni antibody alang bara gak pegai perahani una anda jinang te alam kuri-kuri duman men u te alam dah hang penderma dah anu daripada halang menguyok dah hak dalehanan dahin virus ani di ampayan ani lahu te anjinang te hamuk hati hatatah ngawan alang te gak perahani ya pihna kes virus sin bisa ni di bi anihna alang una lo kes virus ini analana pelalau tek kelunan. Dahin lahu, anina lang una agak tek kelunan ke. Dahin RKI bara kes jaka ini menglan ihati marung virus ini andha nyinang menhamuk. Dahin men manuk alang tek alam tuan. Dahin kes nak ne pegai tek hang kelunan. Pelahu dang jadi nya pihna hamuk nem atelok hamuk kalang ute virus ani dike nem atelok ke telok padang gak perah daripa telok pelang dang gak virus sin bis ani di okey nan aji dengar halang jadi ha Berlin pala dengar halang kedua ihati dengar men Man California. Okey, dengan Man California ni tak dah alang nak kago. Kago ke luri alang geri kago alang dekaya anan di. Anan alang anda nak kau ni. Ya dahin kelunan ni ngenap nak kau uvung ngawan dah na AI. Nurepa uvung kecerdasan buatan halana alang bau mahan legah nak ke dahin baka teguh dah nak kau ni tak dua trailer anak kau dokuma halaminan te uvung-uvung dah na ngaban AI ni di beka jangun dawa buka trailer nan di peng-peng hit alam na udan hit te alam trailer nan ya kira lava nu nan to na dawa benghang buang gentam ni ke na dawa uguri kita nan di su-su jangun dawa buka na ke beka hit tua udan te alam trailer nan Kep ni alang luri endawan aku ni hati plus AI menglan tek dua trailer dalo an kelunan aku men gudang na alang tek ha Fremont baru-baru ni di alang lahu ji trailer nan ke ihati anun dah seladu alang jenama Nvidia Bila manunan dah plus AI ni di pakai chip Nvidia tek alam teknologi dah geri kenune trailer ka nurepa pa ubung panau te ujung alun alang otonomi na trailer ni di bi trailer lang andawan ako ni si te geri chip panan bi halam trailer lang andawa ugung anan te plus saya 1044 kilo hit tua lang andawa geri ya tusah ni jadi jaka malam ampayan dah alangnya duit tike te jam te dua trailer dalo alang padek jimana Dah pihak lang tek kuasa udang pesuk meluak trailer anan tek do lang piah lahu men u tek ji bakeh dalo ihati naib presiden undang-undang plus AI ni pesuk dahin trailer ni alang unlock ha awang ji upis ha ni wak ampayan ihan matan gaban na men dalo upis nanti dahin pihak lang tek kuasa bara lahu marung company ni Tino te dah nginep nakau dahin te masuk ha laung trailer anan bi melak na nunan tuan. Abi nusi te barang alang belegah te halam na. Okay, nunan na haji dengan halang naiman California ya. Nusi pedawak sang nyinang na unak ti dogong nunan tapa trailer anan di te dawak usu ke ha dawak pelesak ke udan te alam trailer anan jam-jam ha hit tua ya penuh dahin hit tua. Ya nunana dengah man hawang dale harang dang apa mau manitam lebih ani dehin dengah hawang dale dang antam kelangi te jaka lang pihalan lebih jima hari dia kayan Miri FM.

Okey, nun anji lagu alang ku mak aku tangan ya, pak antangan tak alam nun tu hadu ilang antelok na, nun repa tak alam kenun di kenap telok tikeh pak antangan ngenap pat mai kinah telok tangan ngenap natu kalang sayu nutih nun ampelahu pak an petangan dah anak-anak telok jada lo pak an alatu kalang sayu tak alam murib telok teh duman bayar nun repa tak do do langsung naik telahut. Yang melaka 6 minit dahwi telaan telok sang teh pala pukul 5 lebih. Ita malang teh hak miri. Nunam pelahu man telok alang teh kelengi radio kayan. Ngejeloh channel Astro dahin My TV. Manumaru lahu. Ita pejoh-peji dahin tali dia kenyah man ohani na'a tang pukul 6 lebih. Bi man telok alang teh hak kucing. Samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan. Alang teh kelengi radio kayan. Ngejeloh RTM klik dahin alang teh peji dahik. Ngejeloh live Facebook tam lahu. Ita pejoh peji kelengi dengan lebih elang anpah mauman amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur itam pejoh tai atang pukul 6 lebih naam. Okey, ngina lim nun tuk pahalang antelok nado ni, lim nak laong dahin sayu, wi nak mengkelok alang atik nak hadui ngiyoh petading-petading ka, wi nak melahu mentelok alang ngendap sang atai pelesak, nun-nun pelesak ka nureh ya, telok alang sang tai nak pelesak agih telok jima ka, ngina utat pelesak telok ti nurepa keputusan nak lahu sayu, mentelok alang ngendap atai pelesak nun ni ka, atik alam sekolah ni ka lahu, ngina telok dang jawab na dahin sayu lahu wi nak dahana kanak telo alang sekolah ya pa angri dah te alam sebayang telo jad hai pun kenap alang tu tau te alam nun tok tua alang anda hati aki ampai telo pejo peji te kelangi dengan lebih ji lagu alang kanan Daniel Bampa lagu alang aku mak doh isang langin bi ampai nan telo kelangi lagu ji dah barani i hati marung micro sleep ya wi nak mentelo alang te ujung alang alun panausu menghadau wi jaka telo hanya ku daw tih ngetak jaki okey apa je peji telasan radio KMIR FM aku sekenap mitam ni alang tiap peji dahik matoh man pukun telok di atang kerai ni nurepa teh atang lasi nak program BDK tam lebih anih na ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat atang telok puluh saat avin kenan sekudau tam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abinnya kudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihannya kudau nunok tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita itam dang magioh-magioh batung kelenghi lagu mangderiva kelita jakaknya kudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panausu hituk im mangtengayat deriva kelita jakaknya kudau dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
1: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia. Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Guangzhou, China. Terdahulu Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kincho Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan Pertama Negara Aifa Azman menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zi Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang piket emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Lee Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Anihan Radio Kayangan.

Okay, tam pejak larah tam te jam malang bayar loh ngajelo segmen PDK tam lebih ni peji dah kelo peji dah kelivan jam tam alang ketelo. Okay, jam tam malang bayar loh ni menuhanin ai tam pejak peji ta alam program sukan dahin bis on air dahin program tam lasi te pukul 6 lebih ya. Ya mau segena metam le malang peji dah hek matoh man pukul telo lebih di hatang kerai ni nurepah tang lasi nak program tam pukul 6 lebih ni na. Okey, ngejeloh info telok lebih ni ha umah pui hagan telok melok ubat norepa taban telok di kita. Ani aku seng bara marung kuman ubat hagan na date luktun bara di pa kuman ubat menuh kuman. Ala ubat telok ti menuh kuman nan ya. Bi te tini hati te dah balai matang kuman nan ke kuri minit menuh kuman 5 minit ka 30 minit ka ji jam nan ka kentak pedong ya. Nasi hap ya lim ubat ni tak balai ubat telang kuman ampain kuman an telok kuman ubat tadi ke una ampain telok kuman tak balai ubat ke kuman telok nak hak telok kuman ubat nan dia. Okey, marung tu kan ni abin aku ala info ni ya. Nusik kete lubun norepa nusik kete dah barakuri minit alang tenang lelan amarung kuman ajaka atau kuman ubat alang menuh kuman ani di norepa ampayan kuman ani di tino ubat dahin penguman ni ihati aji tokalang sedap ha dan te ubat alang perlu antamala peji dahin penguman norepa menuh ket menuh telok kuman dan te palang perlu antam kuman ubat alang perlu antam kuman tegu butit telok halah nuti ya dahin lahu te alang perlu andaha nak hang na suhang na oke pihak na pukun 22 kasang kuman kita pemen pukun 10 kuman ubat nanan ya norepa kuman ni ke kerai ni ke pukun 22 ani di pukun 2 ti HM kuman ubat nuti kaum kah dahok bara lang duktun bara menitam lahu tegu telok sang kuman ubat tim bi marung kuri minit ha nuti nusi kete ati an netap ya. Dan itam ke anyho nyoh kenunalang anda hak barati marung kuman ubat ni dahin te mengna formula telok sendiri ke lim ubat menuh kuman perlu tunggu perlu pidah telok puluh minit nutih hawi telok na formula ni sendiri telok puluh minit kuman kui kuman ubat kurintak nutih sikit usah nutih kuman ti hati hawa telok kuman ubat ti kuman tuan unan ya hawi itam ampasti ke telok dang matang ha ahli farmasi tegur telok teh kuman tegur telok teh ala ubat telok dike awin dah ahli farmasi ni lah mau ubat pa menuh kuman ni dang kuman pelalau ka nanam pa dang perlu dang kui kuman nak tegur kui kuman nutih ka norepa awi ha melak breakfast na norepa du ijih ma ke no tok no nan korena kita ita dah matang nanti ke awi ku am du ijih ma ke dang kui kuman ubat kui menuh kui kuman ngedau ya kui tak nuti perlu tak matang lelan tak dah halang mau ubat ya tim pihak nak dah farmasi dia dah tuktun kan nuti ya jasi telok amsala kuman ubat telok okey anan aku kena bara marung win tak dah balai matang pa kuri darah suhang tak kuman ubat menuh tak kuman nando win hukum nyuh kuman menuh tak kuman teh kentak nanti ya kuri dah nanti ya bi sikit tak dengar bara kuri minit nanti bi menuh kuman teh udang nanti kuman ubat telok teh. Ya, dan info dah ni, habis ubat ni, bahagian nak antara lo ho mapui telo, jik tu kalang teh ho mapui telo lo, okay? Ya, dan info jik malam, pihak-pihak tam peji dah radio kayan, butung-butung dah ngejelo segmen PDK, radio kayan alang paan ngep jik itam. Ya, ampai telo peji tak alam program sukan tam lebih ni, aku sempah paan telo teji lagu alang kenan jeli jengan, lagu alang kumak nusitek salana. Mentelo lima radio kayan, Miri FM.

0: Tama pa di dahin kami ha Miri FM. Radio kayan Miri FM. Ngabji itam.
1: Aran kue Yohanes Wan biaran kayan kue anak jeng. Karena Yohanes jeng Wan ke asan kue man kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui de op mi aku minat te nyiban lah nyibala ke de nyiban do meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pegat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin meninana aring ku matoh nakirap lahulah eh matoh ku nakirap de oh kuidoh kok tek deh cuman 2020 telok deh bulan tusu kuin bulan 6 deh am tek bulan tusu deh ku mato nak kirap dang men bulan tusu atau bulan 22 lah menina nari ku start nak kirap tek telon an lah
2: telon an
1: tek ji lah ya nake hana dua lah ya nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang nana jahat oh kita pakai nak ke usia siha aman tay siha mahing aman kata puit sendiri hak minat tu kayak nak awak kira belum mati tak pakai nak
2: nyiap
1: nyiap nyiap dia manuk ti mada ke kayak nanti lah oh
2: jangka bara nono step step hadui nak kira pannya
1: muting kain kain kira peti lah mana ke kedua nana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step nak hana ngepat dia dawai nanti am tay pupat lah ke lang kepat na nau nau su na kun ha de na
2: nakap
1: na
2: nakap usu de
1: nakap usu na ke ha lang ke lima na na bulatan na bola ong na ke lang ke enam ha na ane ta mate bunga na te marung bulala ke nan lim analim na step na lang ak na
2: okay, we dah kenap black telon an kirapan ni. Dap na anti dap ka lega hana kata.
1: Dap ka lega.
2: Okay, hinok na dengan leka ni. Yeah. We dah kenap black kirap teka.
1: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina nabuk wan. Okay. Kalau dengan kon, we kalau nap

0: lo aku pedang loka dan kontek kue kosong ji ji 4 2 2 dua ji 02
1: tek Facebook kah ya
0: tek Johannes Wan.
1: Okay, mengkelok li malang tek lagi sanggun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kosong ji ji ji 4 2 2 2 ji 02 no repah telok dang tek pala hak Facebook nak ihati Johannes Wan dahin Facebook inaina ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu jahat ketinggalan zaman ke hana

0: Yong Mei.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Okey, nuna ni tamu Kelangi ji takna alangkan anda lo kumpulan man akah patah patgu pataling takna te bulan bulan ready kah ya ko minggu ready ko ngina ita malang te amanak nak ti jaka pataling pataling nuna te na telo pataling de handa tu ya ya malak saya minilaan telo sang te pala pukul 6 lebih mato man pukul 6 lebih nin ai tam pejo-peji de handa lo YFM bide ya. Alangan pahamauan RTM Kuching pesuk luar item jima ngejeloh program radio kayaan Miri FM alang matoman pukun puluh dua bulat daw atang pukun enam lebih putung-putung daw ya mitam lim nginah itam pak anala batung alang mage kena palang melu dahin Tuhan memberkati itam lim ta alam nun tu atuk alang antam nada ni ta alam nun tu atuk alang antelok telungak da ni lahu ya saya lebih senglara selama tujung minggu man kelolim bake-bake halang te peji pak andahin radio kayaan dah ingin apa suk luar te jaka alang hak beh laan ya ada lagu lang bayar lo maka pelasan tam lebih ni je lagu lang kenan rasa nak urai lagu am hayu ukun mentelah lima kuliban mau saya kenap bye bye.

Kita buat dua abar. Berita ngerusuk program Sarawak Ku Sayang SKS Mitraka Odi Bedaput Dua Rakyat ngenengin penorang nuduk bara demuno. Sekira ogi

Ragu Pemantai bersama dengan Alicia Sidem Jugan Tengan di Pemantai ya Nasingemi Andu Anwati Ragu di sebuah drama segmen Ngancang Pata ya Andu Rima 2 Andu Rasmang 2026 memetik nyam yata merut ke kabran semeng ya sewak 2026 kesenaga Anwati Andu Rima kusabah nang agi barata di tempat peluang ya di ruang mawa agi barata di tempat peluang Andu Rima mais pagi Andu satu ke Andu Minggu dua Andu Kemisi kusabah nang agi barata di tempat peluang ke ya di parik ke kapung yang tingkati lagi berata di mega derpi menunggu parik kapung harata nakik-nakik tak nama motos atas ramat nekat tarun adita tuju ya di sini kan ni mana di biasa ingat pukul 6.30 tak dapat sesama kedengar agar derpi miu biata ke agar derpi miu buka sadung dapat dengar ingat pukul ju ke repas anak atau rebi prama ni neka pukul semeng neka pukul peis ngarep amai pukul peis ngarep neka pukul semeng dua angan bisa mengapa ngarut media peraman dengan terus segmen ngancangan pembuat jadi sebagai yang berangan di tikati kedenggi berangan di nurak rasa sesak arah badeg harapangan bisa bersabar lebih sege anduati andurima bege ke kawasan-kawasan tepat-tepat di de nang ta di mesesak di tikati pak sungguh benar harap tak sama-sama sabar jadi bege ragu-ragu peraman bagus dia akan seperti yang berangan di akun Facebook angan bisa ge bisa maki di Facebook YFM dia buka sana angan bisa ge buka RTM klik ngata sesama bi praman di YFM dia bisa mangga hantas praman tangan ragu goyang.

0: kasih hati ngan lah duduk nya adalah anda jadi guru amat-amatnya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sewa start so gaji paling iso cuman wah so gaji na sih baru betul gaji dekat aja mana din luas so college atau luas university cuma sekali mau gi degree ada din wah botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk gi lawin dan bukan lagi tih yang guru lawan perumahan lagi lawan hikmat awam lagi sebab mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan, dengan tadi pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, ke berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kenapa tu lintang ke Tuan Putra Zaka atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar tim dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Biz On Air, kuasa media sosial, minat dua bimana kreatif, mau odak kueh apam comel. Jadi perhatian nyadi raan subaman kueh bokok masa meritik. Naik dagang separuh masa iti sobori dapat ngin pingin dapat dudu urawang eh. Ja otok sama-sama ngojit cerita so ni naan belia so kupua bawang orang puncak Borneo.
1: Tonku Angeli, pengusaha apam comel, pustat sejak soa 2020. Sebenarnya atik ku suka-suka tak sebenarnya ni apa mati. Lepas no ku post dalam Facebook lah. Lepas no kira yang dari sekian berminat ambil beli, cuba naik lah. Sekali setelah beli, yo bagi feedback yang kena. Lepas no, yo promote lagi kepada yang lain. Bila yang lain beli, makin kira order makin bertambah lah. Memang kira busy lah, sentiasa ini no order semerut. Jadi ku kira terima sajalah. Kira rezeki kan no bah. Sebenarnya ku dapat idea di ku selalu tengok yang YouTube sebab ku kan suka sekali kue tengok banyak cara yang di apam lepas no cara resepi cara pembuatan ni cara bahan-bahan ni disediakan lepas no dalam hati terdetek an tuba lah sila sesuatu yang baru yang ku memang pertama kali ku cuba no memang gagal. Lepas kali kedua ada fail sikit lah. Lepas no kali ketaruh kira menjadilah kali ketaruh percubaan ku no. Kira ku boleh nakap cara pembuatan kira ku teruskan jalah. Jalah cara macam dari list barang harga kira ku boleh subah promote lagi. Dari segi kartun corak yang boleh menarik minat pembeli lah. Dok kelukis. Kalau pembeli no yo send gambar, ku tengok gambar dia baru kelukis atas apam no. Design no customer lah request. Dok ku ikut saja. Mula-mula sok kapung dia lah pembeli ku. Lepas no bila pembeli ku percaya promote kepada yang lain doh ke pembeli ke kapung lain, kira bawa pejangkit lah order apam comel no. Dari sok pedawan sampai ke bau. Cabaran dalam penaikan apam comel itu memang pokok lah pesaing. Ataupun kenaikan harga bahan mentah. Aku perlu ke bijak untuk mengurus masa dan memastikan porok apam yang dihasilkan yo mempunyai kualiti dan rasa yang kena lah. Walaupun di cabaran ini, aku tetap berusaha untuk meningkatkan kualiti produk no, yang perkhidmatan yang terbaik lah kepada pembeli. Cabaran lagi bila ada customer yang last minute cancel order. Memang begok rugi lah segi yang kumbo naik order no. Pasal aku cari pembeli yang lain lah yang sanggup beli order yang kena last minute cancel no. Kalau bahan mentah makin naik lah harga. Syukur lah customer memang faham. Dalam 5 minggu biasa kita dalam taruh ataupun 4 customer lah. Tapi yang paling busy antara bulan semong sampai bulan semong 2. Untuk semaya rosary dengan caroling. Biasa tema Christmas, Santa Claus, perancangan ku yang masa akan datang. Ku akan lebih kembangkan lagi perniagaan apam comel kutik dengan tambah pelbagai jenis produk apam comel lah. Dengan corak yang lebih sangat lagi lah. Dan ku akan meningkatkan kualiti produkku dengan memperluaskan pemasaran so media sosial ataupun menerima tempahan pada pelanggan lebih begol. Ku harap perniagaan ti dapat berkembang makin maju untuk menjadi sumber pendapatan yang lebih baik. Sisi yang berminat untuk mencuba apam comel boleh kontak melalui nombor kosong ditaruh, mai-mai, pei-mai, taruh-taruh, pei ataupun boleh tengok di Facebook ku Angeli Ajiu sebab di dalam Facebook ku begok gambar apam comel bukan setakat apam comel. Cistat pun ku jual, Putri Ayu, cistat yang berdekor pun ku jual yang jenis kartun muno. Kali lepas order memang ku akan digambar lepas nak upload dalam Facebook. Paling mencabar macam kartun kafil. Dalam satu apam lo kan yo 4-5 hari kukus. Satu biji apam saja. Kalau anda nampak kemas, dia mesti berkali-kali kukus. Dalam ni biji apam no, di rimoh anda ataupun 6 kali kukus. Dan masyarakat di sepak yang anda memulakan perniagaan barai, pelundai perancangan yang teliti, berani mencuba, ayo tidak mudah berputus asa.
0: Dari semestinya, Oni Dinaito terus berjaya. Pakai brokat usaha, raan yang berjaya dapat jadi pekayak. Harapai cerita Puan Angeliti dapat ngin soto nuduk soalnya di

Ragu Perawatan bersama dengan Fair di Perawatan dengan Ragu Dodah Mun Ano. Rasa dengan selamat datang ngaram ke yang beringan di TKT Bau ke bersama KTY FM beriak di Bau ke buka radio di 06.2 MHz dan di 02.2 MHz. Rasa dengan kusah pandang di TKT gibarangan di awan genama moto gibarata di nimun anba awak kudu anti jahat gibarata tipe peluang pari ke kapung gibarata di TKT dalam pimpinan kapung pak ke nura arah sesak arah badeg. Jadi berangan di lagi nura sesak arah sesak lah pada gangga bisa komen di Facebook WFM dia di Kika angan di Tikati kan sege sege hiat nak kedek giga kedak tepat di gi ucet nah gangga bisa ke komen di Facebook WFM dia lebih sege ya dapat tinggal dengan tadi ki bisa mata di Facebook WFM dia ani na Ronald Dennis enang selamat kemendu next semua geng-geng awah terima kasih kan sege Mr. Midese inang hai geng-geng awah kabar pindah setia WFM dia dikidiki baragi selamat berapa di udara. Terima kasih kan juga. Terima kasih ke di Atian Pakok Gip Samatan Azira yang selamat dengan campurkan geng-geng awal dengan pembina setia YFM dia. Dah kena ada kan sendiri. Terima kasih ke di Paul Skin lagi ke bersama ngata yet nak ngarmati dalam segmen dengan campurkan bersama ngata yang sama kemenu dari semua pengguna YFM dia dah kemenu dia harap kita semua sihat dengan tersen. Terima kasih ke dengan tak adi merga like share live tak yet nak ngarmati kan juga. Henry Bali nang salam Malaysia Madani sok kupa bumbuah terima kasih nang sama ngancam bertindak geng-geng awah kasih ge de kamat ge di dengan tadi ke nak dikik ge bersama ta ni ka Michael David Protase inang selamat segmen ngancam bertindak semua pekeping YFM bidi ani agas semua terima kasih kasih ge de kamat ge di dengan ta Vincent Tagau inang sama semindu sama berkonti selamat semindu ge geng-geng awah harap semua sihat tersendang umiti semua grinas agib sama ta inang selamat ngumi dulu ingat selamat bertugas salam sesumuk dulu ingat sok fan club sam sumuk grinas di sopak kani dua peminat YFM beri dok okay, ngocit radio adi nah terima kasih ke sumuk grinas ataupun diri sinak lain awak jadi kan tapi cukup enggan ragu perang tak di bersedia ke sopreng ngata sesama bi peraman bersama dengan AC Train Kampung Love.

Ragu sama ngalin saya si sobak singumi adi pramanta yet na singumi anu rima ameh meret singarup maku zavanang ibarata adi medega paya ibarata adi betanak ibarata adi meh ge grup ruman singarup gas ge yet na barata an puan sebuki kamun gaya anu yet na ngarep mate deka awal sasas pagi deka diki yati na report gendu so opis meteorology Malaysia yang tipus mang 2 jam diki pigur sepukor 4 singumi anu tijah yet ngarep mate neka awal sasas pagi jaka ujian di kudu-kudu tepat lebih siga di Kapit Amerika Limbang kajaya, jaka gaya anu kena di Seri Aman Betong Bintulu Kuching Muka Semarahan Serike Serian Saman Sibu yang Barat Sarawak ke sebab poso Barat Laut ngerajui asasmen nek 20 km ni jam ke Gerumang Sako sampai 5 nek meter ke yang utara Sarawak dingin Barat sebab poso Barat Laut ngerajui asasmen nek 20 km ni jam ke Takah Peras Anuati ina kau sampai 5 negni meter. Kasebab po kata kaparas Anuati ina sa 24 neg tar 4 darjah Celsius. Jadi atina report gaindul so Office Meteorology Malaysia diki do proa pada Office Meteorology ia ngah pukul 4 singmi anuti jahian tipus mang 2 jam. Kasnega sama ngarep ngaya yang berdingan dengan tar bukan adiki bisa mengatar bisiga berdingan tar di Facebook WFM dia Lawrence Mark inang selamat ngancang betul dan kepala geng-geng awal Facebook dengan geng PPSMBK bala dekat Ping Radio dan kami yang duti kasnega selamat ngarem ke Charlie Chung Tizen Lime Aina 7 salam selamat seminu kasopra ke so semenya Selangor terima kasih kasnega dekat di Wellington Imai ataupun Babak LA GM Samata Aina selamat seminu dek semua peking YFM setia Radio YFM dia Willy Cheng Aina selamat selamat andu terima kasih nak selamat tugas dari kubes nak selamat ngumi selamat tugas selamat ngumi nudus sua peminat setia YFM dia dalam segmen salam ngancang peta no artikel lagi bersama kata inang selamat kami andu nak pekeping YFM dia harap kita semua sihat tersen anuti salam ceria salam manis masa JB terima kasih berdengar tadi JB adik bersama kata yet na singumi yet na ngar mati dalam segmen ngancang peta kas lagi yet na berdengar di tikatik adi barata adi medega payak di tikatik ku sabanang agi bara dingan-dingan ta adi nang ta mekenu kerja pengendai selamat kenu kerja pengendai lebih sige barata di arun-arun ge bitana

Ragu pun tak bersama ke Peace Band hati mengen modain kumang di Pramantaya na ngar mati kas lagi ya na punya pasal praga rami sita anu punya peranak mai persewatuan yang terutama yang di petua negeri Sarawak tuan pensri Dr. Wan Junaidi tuan ku Jaffa jaka redo ngatur tui pat andu pigruso mai anu brat nati ni kasmeng ni anu brat nati diki acara di Semungas ini ngga mai Oktober alina majlis kesyukuran ni dong atu di Masjid Jamek Kuching kas nega ni dingi majlis kesyukuran dong atu pada Unifor ngga mai ngga pri anu brat na di kompleks Unifor pigruso pukor mai singarap kas nega Bang Rami ini dong atu ngasmeng anu brat na dong setu diki agi istiadat perbarisan kar rapat raksasa pigur sepukur mai sasan di Padang Merdeka liki acara ripasannya dong pejuung istiadat pengunian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak di Dewan Istiadat Astana Negeri Sarawak ya sengaja pergi dengan Rami di Dewan Santapan Kompleks Dewan Dangan Negeri Kas Negeri Ratus dopramen konsert rakyat hingga 9 Oktober pigur sepukur mai sengaja di Padang Merdeka kas negeri lagi artis-artis megah ada pramana yang merangan ada ramana kapadang mereka ngesemang anu berat diki di pramanangan ada Dato' Awi saman Aina Abdul ka bekasana lagi ga artis-artis lokal ada pramanangan ka Rami Pat Anuwati ada ngemas nga jamuan teh di buah hotel ngesemang di Oktober jadi hati na kedaga so Rami adi medog nyusun yet na nang tabramah ge nga anu penyebranak mai pro sawa tuan yang terutama yang di petua negeri Sarawak adi na Rami adi dong ngatur pigiru so mai anu beran maka sana agi ge yet na berangan adi anpuat na kedaga agi aran-aran adi dong teup bramah anu pi beranak berada nga semang anu berat na diki pigru pukul na bisa sana di Mening Padang Merdeka nga semang anu berat kas lagi nek singarap nga agi kena ke aran di Mening Padang Merdeka red Dr. Up karabi sige yang barangan di pigru ke so anu senen anu duha adi lepas agi ke kedak-kedak arat di Mening Padang Merdeka dog teup Brahma hingga penyedia yang pengatur Rami anu sita anu penyebranak yang di petua negeri Sarawak jadi ia berangan kedak agi kerja-kerja pengenai dengan naik di pasar Kuching harap ke dengan sesama mipuan netu ke kami agi kerja-kerja begaut dengan naik di pasar Kuching mai kemet mun awal nyusun jampi menu dengan rebis awal isai angan deh nura rasa sak arba degar berbisa di pasar Mening Pasar Kuching madit nati bege arat-arat adi doktor kas nge mai gambar pasar tete angan dapat sesama kedengah interview bisama Brahma Pesta Pangkalan Kampung Ampungan 4.0.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Okey, di The Anu City aku bersama dengan pengerusi program Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4 Pen Kusong, Senceh Encik Charles Anak Ladong ya. Jadi negah pagi ti.
1: Pagu anu tipan pagu, aku pelpagu lagi.
0: Ya, yeah, betul. Jadi dapat akan cerita sebenarnya Pesta Pengkalan kali ti kali kekuduh dengan wangan ni pinagi sebenarnya.
1: Dengan perempuan kita ya. Pesta pengalaman ti dah kali keempat menjadi ti kali keempat dah melan minubuh na dah melan muka ni ya sewa 2022 saya menjadi dok cadang lah ada cegu pawi ti banyak meninggal lah ada cegu saya dah cadang jadi program pesta pengalaman ti. Ini sen. Dah masa dalam mi dah meniti ani wo program mi dah meniti matuhai na mi merancang na kayo na dalam program jadi tahunan belia dalam jadi masuk program perancangan tahunan belia jadi ti.
0: Jadi mengani api tu berkakam dengan sambutan empat sawak pengatur nak kau kita.
1: Dalam dah empat kali berturut-turut ya sambutan nak makin tua makin makin dapat sambutan dah akhir lah meriah lagi. Gina melalui muka kami nak ginyap waterfront wasan tipen icuk lagi setakatnya kampung sajalah. Makali kedua, ada kira ada kemudahan nami, makin ada sambutan kali ketaru, makin ada kali ti Arab na makin meriah lagi hari sambutan lah.
0: Okey, jadi dapatkan pidaan antara program Berok Natur taruh anu pengatur program Pesta Pengkalan Pak Pen Kusuti.
1: Ya, ada perempuan bila kita PPKE ti na start resmi nuti taruh nuburan dengan empat nuburan ada program ada masa dua nuburan pagi kami ada dua cruise ada tukang rakyat musen bingare dua nuburan kami ada pentas rakyat ada jemput artis lah ada masuk ada stepeni masuk kumpulan sidren musen taruh nuburan kami ada nyambung bela sukan pentas rakyat jadi sukan rakyat misen dengan bela anim je lagi ini berkrus mi senamok mi lagi harus natok lama tenu mangan dengan ada lagi majlis penangguhan mi semeheng nuburan semeheng daun nunem sen nami munah na dengan bela raya mi ada ngare pun ada kira konsert lah ada artis jemputan mi lagi masa sen mi ada ode masuk nya seberang lah ada masuk grup jadi bos muda sen ada jemputan mi sen lah.
0: Okey je nak ada nyabu pasal river cruise ya cruise ya jadi ti mungkin antara penarik dok kuat kita jadi menganihkan nyara numpang
1: kami ada menetap destinasi nak ada empat destinasi ada Pugu Sebalik Demang dengan Munjen sen destinasi dalam dan destinasi sen ada nak desnek sen ada terima ringgit ada nak amung contoh ada Demang sen kalau sebab nama Johor ya dalam ni timbu sen RM1 misalnya dan ada lagi mana package kalau nak kira ni keluarga lah ada package lagi boleh lagi di arut sen ni package lah mending sen
0: kudu ni package
1: ni package sen kalau nak Demang ada RM100
0: kira ti ini tarikan lah senak kira yang menang ya sebab jarang sebenarnya ngunah ani kau ngerti nak kira nak menghayati kau kita belayar di sungai dia sungai ni kira nak mati ti
1: sungai sadong
0: ya jadi ani harapan akam mungkin kamra ngancak belaratus supaya sama-sama mendekati

Ragu cinta surga so Michael gait nga Aaron DPL project ka di pramenta yet nga matika sege ya tapi pasal perga nga andu minggu ati 4 Oktober gini rami dok ngatur bi sege activity dok ngatur di padang mereka Kuching ani na Kuching ka free morning di ki dok ngatur pari di padang mereka lepas metui dok pre setegar jerebu ka sege tunak ge so penerang so dewan bandaraya Kuching utara di BKU di kedatang api ngatur pari Kuching ka free morning ati buka peluang yet na barata lebih-lebih sige barata di maning Kuching di agi mendeg mo Kuching sesama tunda gaya urip adi sehat sama aktif sama na ati na masa puan kati puha di cukup kena ngata sesama nita jam payak-payak ta ngatur aktiviti bisa mengarawang kas ge kada ge so aktiviti adi dong ngatur brama ge nga Kuching ka free morning ngati inagi Merdeka Spirit Run 2026 agi Aero Dance saman fun run healthy wealthy mind 2.0 jadi barata di paya-paya nga sama-sama mendeg di kapadang Merdeka Kuching ngada keluar dinge Kuching ka free morning ngati adi ki ati ina ni ge so program dah ada ia tak sesama jaga pihak penggenan tak paksa juga gak tak sesama ke jaga abang taruta ngurang asuh-asuh moto di mening pasar Kuching kasi juga selamat ngarem ke yang berdiri dengan dikip sama tadi Facebook YFM dia habis juga Jenny Lelon dikip sama tadi Johnny Oni terima kasih Johnny Oni Aziz Janang Peter Killer lagi dikip sama tadi terima kasih yang berdiri dengan Roy Kwang terima kasih Anit Gary Gree lagi semangat tak ingat mati nang hello selamat tugas terima kasih nang tetap setia bersama YFM beri terima kasih Gary Gree kas negara dekat mati jadi ringan-ringan terbukan lagi semangat tak limun karut Meryl nang selamat ngumi suap pengoji setia YFM beri lelaki-laki sijak salam ceria so aku di Bung Brodu Kupua Segong Singai Bau nang ini agak barangan harap so tentang keadaan desehat sijak terima kasih kasih juga babai konten lagi bersama ta James Pengiran G Chun Fo terima kasih yang berangan adiki bersama setia bersama di YFM beri kasih juga dekat ke di Veronica Set lagi bersama ta nang selamat ngumi yang sopra meman kabarangan ina tujuh ragu ya na pendengar setia FM dia yang para ibu-ibu adi angge depaya di tikati senang kada gi berai betenek sedekah sama ngarem ge dingan-dingan ta adi gi sama ta lebih siga Binet Thomas ina selamat ngumi onu lima ani abaringan ngi salam duduk ayo dingan-dingan peminat setia FM dia daki-daki seja dengan salam ceria salam damai salam satu budaya so ingan salam sok ku buat segak seniawan bau terima kasih yang berdiri dengan lagi bisa mengata yet nah ngarep mati kasih lagi yet nah berata di tikati kedegan ke petugas selamat kenu kerja pengenai puji unggar ragu perang tak bersama dengan Eliza Suzina cobeng

Belanjawan 2027 Malaysia Madani mengapai di langit mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027 adiredo kagah Bedayang Amat Berhormat Perdana Menteri adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim ngak anurima peri anuberan Oktober suat 2026 pegurut suat pukul 4 semendu radus di RTM Saman RTM Klik.

Hari bersama-sama dengan Elvie, Elvis Prami Doktor. Yang berangan lagi bersama KDYFM Berdeka. Selagi yang nak pergi jasa perga. Ini pun ada biasa Ibrahim Sawa lagi acara Pahangka Rami dengan tu di Tebingan Kuching. Alina Regata Sarawak 2026. Likin jaga dengan tu dengan tebet murat nanti tahun Oktober dan di November. Kali ati ini Rami adi dengan tu Ibrahim Sawa. Bang Rami ati ini yang berebut Piala Raja Sungai. Likin jaga dengan tu dengan di Oktober. Selagi ada resok menegah ia nak berebut Piala Raja Sungai hati indah yang di Pertuan Negeri Sarawak Tuan Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa bersama sebut ni Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi sama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kas negeri ia nak edisi sewa hati agis mengmai acara di ki piberat dua kategori alina kategori tempatan sama na tikuka ia masing-masing ia dia pre acara kas negeri ia nak Sarawak Regata 2020 nama akhirnya 4 pertaruh acara berumba di lagi 2 prima acara saringan semen semang mai acara final bekas anak lagi ke acara-acara bekas nah redong atur ke di tebingan Kuching bangka di Kuching Waterfront anina di ki nga anu nga 2 pertaruh nega 25 Oktober lagi mai pro pasukan so 22 buah rais Jakar Suwa menegi acara Sarawak International Dragon Boat Regatta di Semenru Sebak di ki lagi Jakar perungan berserta di resort tempat ia nah Sarawak International Dragon Boat ati ina 2400 rima perunaan kasega lagi juk kategori ia nah karyati diki lagi dua kategori bau ane ina Malaysia Close Man semangduan International Senior BS Open kasega ia nah kategori bau hati tikuka ia berserta bi umur rima peru sewa kasamu kasega gi kedua-kedua para is di suatu tempat di Munka Yet na Malaysia pinggiran suatu Malaysia pibrot ke Sarawak Sabah Pulau Pinang Kuala Lumpur Saman Putrajaya ke gi ke suara is rais apa ane ne juk buar is apa pibrot ke Liechtenstein Vietnam Cambodia Argentina Fiji Moldova Saman Mexico jadi yati na kedak ke suara mi di cukup nang ta peluang yet na barata nyaksi bruma de de yet peserta saudara is negeri agi peserta sepak rais. Jadi nak pucuk dengan ngaragu perantai bersama dengan Mekis Teddy Amangkalu.

Terima kasih mendengar dari Bambu bersama di YFM Berdaya Khas juga. Ya, tapi pasal program BCG yang berata di Kinda Kamarit nanti Malaysia memujur nambah dengan pingat emas yang sukan Asia 2026 di lagi Kinda Kamarit nanti peri pingat emas Malaysia di part ini so sukan squash dua so sukan karate di so sukan e-sport sama ni so sepak takraw kan ni dikit pingat bauh adi merasa pada Malaysia pingat emas pada acara berbasikal track pada Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang diki yang acara kirin kas dengan gambar nanti diki Sukan Asia 2026 mati dengan tu negara 4 Oktober arti dan bagi dua handu yang Malaysia ngeruk dengan pingat emas kas juga yang acara-acara adire dongatur arena acara final sepagi hoki dari adiki re berdapat dengan India dengan pukul 6 singmi andu jadi ia berangan berita sama-sama tanyukong yang tiberat nata Sukan Asia nyukong atlet-atlet Malaysia lebih-lebih sehingga menjejak deras ia seutna pingat emas lebih sehingga ia mengerati diki nekah barita tiga Malaysia mengeruk perungun pingat ina dua pingat diki peri pingat emas dua pingat perak peri pingat gangsa harap ke sepagi tak nama dingin pingat emas ia acara hoki diki hoki acara hoki dari Red Dog ngatur final sepagi jadi ia berangan di sama KAD Wife Emery, pujuk bersama KAD Wife Emery dan kepada penasiaran.

di sa mga way-way pang bay na nga rahali pramanta. Ikas na gaya na brangan di tikati di ahon ka guru bruma sa mabruma sa ngarim ka sa prag yung brangan di mag-guru kaja pangandai samat kanu kaja pangandai harap sa prag kaja pangandai di tanay stekat ngarim mati dapat kanu nga duduk. Kas na gaya sa mga ngarim galing nga Rachel American inasalamani sa Siburan. Terima kasih ka Cliff St. Cliff inasalaman ngarim selamat tugas salam Malaysia Madani sa mga ngarim di barang pemerintah setia YFM BDA. Terima kasih kas na gaya di kembat gaya dengan terdekat nak dikip sama mata. Terima kasih barang ada di babu bersama ke di YFM beri. Kasih lagi ayat na tasan sama puan kita Piala Asia FIFA 2026 diki awan kau ngatur so 24 September dari pas negara 5 Oktober hati kasih lagi mija tambah sesama ke nyaksi diki tibaran Harimau Melaya medah dapat dah ayat merah final sungguh mujur keberat 6 gol tipu berdapat dengan Singapura amai Indonesia memujur ngarah Bangladesh singumi kasnege yetna tibratna e diki juara ina Indonesia diki bagi mengeruk pankanang tak kelebihan semang tikol banding ngah pre gol diki yetna diki Malaysia di tempat nomor 2 yen kumpulan A kah yen kumpulan B ni juara ina Thailand diki ripas mengesah tempat final rebis awar ripas mengarah 2-0 Vietnam saman Filipina kas lagi yet nah aksi final dingi diki Indonesia dapat ngat Thailand Jakarta dong atung 5 Oktober di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta kayet nah Malaysia senega harap ge aun ge kajen yet nah baru rasmi Vietnam saman Pakistan anuati diki as antara Vietnam samun Pakistan yetna re bidapat ngam Harimau Melaya pon katibaran Malaysia yetna berebut di tempat nomor taruh ka senega yetna aksi yetna baru yetna berebut ge tempat nomor taruh hati re dong atur ge ngga 5 Oktober alena ngga anu santen minggu ba. Oh, jadi harap ge sungguh Malaysia di dapat mere final pak harap ge agi ge pemucur Malaysia yetnas di tempat nama taruh kan sebagai sama ngara punya berdengar dengan terbekat natap cuuding era gol pam tapi sama ngam Misha Matthew di sana ke

Ini mungkin nak mementingkan yang mertama senaga di pelebat na segmen na yang ngancang petik yang alu hati. Terima kasih yang berangan nak lima bersama KDYFM berdaya kas. Ya nak berdengar nak dikip sama di Facebook. Terima kasih ke yang berdengar nak dikip dengan RTM Klik. Terima kasih Maya Kemet. Lepas hati tak terdapat sama ke dengan Agah 200 so National FM. Kelepas anda dengan Rapi Ubi Praman. Bersama dengan pengarut media Praman dengan dalam segmen dengan rempunnya. Dengan aku juga terima kasih kasa perut. Berapa ringgit di anda bakal ragu sekasa so Tony Peace Band.

0: boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin Sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan.

Ano ti nga suwas mong pri-pri-pri-pri ramiman sa program Open Minds? Tugo ka ba da yung mohormat dato Peter Tinggom? Gapit mentri ni Kapan Negara nga pikabak masyarakat di Kuala Lumpur. Di ramyan na yung mohormat dato Peter Tinggom, basa ucapan ni yang mohormat datin paduka Zeliha binti Ismail Menteri ni Kapan Negara nga pikabak masyarakat. Program Open Minds ina kampanye kebajikan nga pinguruk dana adiadok ngatur pada syarikat Protect and Gamble PNG nga kerjasama Opis Menteri Nikaban nga pinggambang saman UNICEF Malaysia. Akhidaan na inisiatif syarikat Protect and Gamble Malaysia PNG ni buah company temegah dalam peruah barang guna yang remin adi mujur nguruk dana perungun sejuta ringgit kiret ati tetut pita korporat dalam gen penerung ka penyenang rakyat. Ay menegak tidak anang anak-anak kurang upaya deh dok nyedera so kinyam hak pendidikan nimun anak-anak adi beken anak-anak adi menegak bian hak sen pendidikan adi bian kualiti so guru-guru adi terlatih isak dapat nyekembang potensi adep. Menutik dan syarah dok sen so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: dengan Anin bisa madu koi dan segmen
1: ngarum tahun. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu yang kupilih anak kai.
2: Sobukur peringarom, next mendua terungarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Ya, lagu Joget Cinta Setia, lagu The Soul Sumuk Glinas bersama dua DJ Salako ya. Mau menghibur tu kami tidang segmen Ngarom Pawan Ngarom On Rimo Duo On Bulan Semong 2022. Yang kami tinggal bersama dua ku DJ Leni dan segmen Ngarom Pawan sebab ku beri ngarom dua puku semong duo turup ngarom itu dia. Sambil kepandangan itu serenso YFM DRTM Kuching Ingrusu FM ni kosong nampoi ni megasok Kuching dua ni kosong ni megasok Serian. Harap nang ingat tribu rami bersama dokung ramitio sama-sama to sama-sama bergerak bersama.

Selepas ini lebih kurang dah pukul Semong suku atau ya sama-sama ngaji program Country and Western. Ingatnya bersama dua penipu program Filomena Buang ya. Mungkin lebih kurang dah pukul Semong di Ngarom. Kau dah biasa lagi Zone Interaktif. Ingat dapat Pait Salam durangan Facebook YFM Berdaya. So aku dapat Bahasa Salam dua lagu pemitik ingat nanti ya. Ingat dapat ke Bikusi Info dan berguna tutup bala pengujit radio. Bala ingat deraan yang ingin salam dapat telefon konti YFM Berdaya di nomor 02-25-04-PRI atau 02-25-05-50 dan Zone Interaktif lebih kurang dah pukul Semong ni ngarom itu dia. Yo ja sama beribu lagi dua lagu demo gidi aku saningan lagu The Soul Divipers lagu piama sama-sama tok berhibur.

Ayo lagu cinta nemeni lagu desa dejekan band mau menghibur to dang segmen ngaram pawan anu limo duo anu bulan semong 2022 yo. Aku bisa nang buka balengan watadin aro sobos ju adin oke buku sini info doingan iti pasa pesta pengkalan kampung ampungan PPKE 4.0 soak 2022. Yang duduk balai ingat depan ada pagi, ingat depan nog di Nogi Pesta Pengkalan Kampung Ampungan. Aku berkusi tentatif program ya. Terpagi oleh ondu kedua Pesta Pengkalan. Terpagi taruh anu bulan semong 2022. Aktiviti ya pukul 7:30 pagi. Oleh ogi pendaftaran pukul moy pagi, ogi doa pagi, pukul moy suku pagi, ogi taklimat keselamatan, dan pukul moy setengah pagi, ogi senam robik, dan pukul peri pagi, river cruise sesi pagi, moko ino ogi cabutan tiket bertuah sesi ni, moko ino acara nuam, ogi memancing botol, minok botol ya, minok jebul. Acara keju ngisi piin dang jebul. Dan pukul 9 pagi, acara kepri'i man roti gantung. Pukul 9:30 pagi, acara ketaru yunang mencari harta karun. Dan pukul 9:00 pagi, acara kelimo tikam botol. Acara moi teke berat buah tembikai. Dan pukul 9:02 onanu rehat cabutan tiket bertuah sesi 2 muka no sesi 2 river cruise sesi petang. Ini dibalengan de poya de doi naik on ni deranya odi moa odi ninga aktiviti de kupanya ingat dapat nogi pesta pengkalan Kampung Ampungan PPKE 4.0 soak 2022 ya. Muka ina dan pukul Nik Ngumi ogi acara ke Semong Melastik Belon. Acara Semong ni Melastik Botol. Pukul 2 ngumi acara ni lumba perahu 100 meter lelaki berpasukan 50 meter lelaki individu 70 meter lelaki individu 50 meter perempuan berpasukan 70 meter perempuan individu 50 meter campuran berpasukan 50 meter terbuka khas lelaki berpasukan. Pukul 4 ngumi acara 4 tarik tali lelaki berpasukan perempuan berpasukan. Pukul 5 ngumi acara 2 tiang licin. Pukul 7:30 ngarom ogi pesta rakyat. Pukul semong ngarom pertunjukkan bunga api. Mungkin pukul semong dua turut ngarom bersuraya. Ya pukul aktiviti menarik di anak itu pagi sempena pesta pengkalan. Pesta Pengkalan Kampung Ampungan PPKE 4.0 soak 2022. Ya, terima kasih Nurul Atika dimogi bersama dokong ngeramiti dang segmen ngarum pawan yang selamat mengarap DJ Pikaping YFM Bedaya ngarap kita semua sihat rasa ngarati na yang salam ceria salam damai masuk jebi yang request lagu natongmu inan ngibur kita semua thank you DJ na.

Yo Chato, mari bawa lagi dua lagu. Satu rasa lagu peminta Dusok Nur Atika, lagu Dusok Sliders. Bisa Mado Aci Duah Nadia, lagu Natong Mu'u.

0: Dayu, Gerak Bisama.
1: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Min balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
3: Ini bukti ya. Kio gi adon mo ra.
2: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no sangot-sangot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu berkai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Iya gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
2: Nah. Kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang bit pensilnya ah.
1: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ayolah gerusa Natasha jagu lagu Bunga Andu Rami Arab nang lagu ini tiada pun menghibur atau ngaramit ya. Semoga atok sentiasa Rami dua cerah-cerah si cak ngaramit ya.

You ada nak buku sini lagi info dua ingan iti pasal Bung Sadong Climb Baton Trail Challenge 2026. Ia mengatur dang pat on bulan semong obo hari minggu ya. Pukul 9 pagi tepatnya di Kampung Bunga Serian. Tetamu daya oginog tetamu kehormat daya oginog yang berusaha Tuan Mekos Sibong, resident bahagian Serian.

Ayo, terima kasih Nudu, Lauren, Dennis, Demo Ogi bersama Dr. Ngeramiti yang selamat bertugas dan selamat ngara DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu enak. Terima kasih Nudu Balingan, Demo like, Demo share live Facebook YFM Bidayo. Yang ada boleh ingat poya, ingat dapat berkongsi info dorongan komen Facebook YFM Bidayo. Saku dapat berkongsi info ingat not ya di radio ya, sama-sama tau berkongsi info ya.

Yo jato beribu lagi do lagu seterusnya lagu di mongi di aku saningan lagu di sok Tonyo Spoci lagu seraru kaen sebab itu ngocit apa pukul semongarom dipakai dialek Bukar Sadung untuk sama-sama beribu do lagu di sok Tonyo Spoci lagu seraru kaen.

Pukul Semahang Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengar Reti.

Nakinya mayan sumbeng bibih dengan jelak dok pinta jaga Brian the hospital. Pakar perunding pembedahan plastik dengan reconstructive HUS, Dr. Davin Dwey Stephen Kalong menang, jaga Brian lebih mudah pasukan perubatan dengan pakar bedah ngirian pesakit. Naminta anda amang ada anak mayan sumbeng pantas teban Brian nek hospital. Namenang inya ratus abak picaya sumbeng dok sumpah ngin kida anti boleh Rian. Suwek sumbeng susah nyisong dengan maan perlu minan botol khas dengan tulung beda anda amang. Nek pida anti uang dapur de Majlis Sarawak Cleft Awareness Day 2026 de Kuching. Taru projek bau irak tundah derungan agensi pimancang betong BDDA

0: FM グラクサマ。グラクサマ。
1: FM di 0.6 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berisi.

Ya lagu bukan nu diri lagu dosa via Mila bersama do Andrew Cree mau menghibur to dang segmen ngarempawan.

Ya, terima kasih dulu Lily Sino Leno yang nang hai DJ sama ngarom salam so Sino Leno dulu suak fan club sumuk lina suak di sofa kani ina apa bayar suak peminat YFM Radio ayo madi istiqo buat rasa ni pala dengan Sino Tech Sino Denny Sino R Sino Joe Sino Tolom Gina Brenda Zah dulu DJ ga yang request lagu Sanggup aku sok Gwen thank you DJ na. Yo chamadin mau pukul semong suku ngarom. Jat sama-sama to beribul. Bisa mahdo. DJ Philo dang country dang program country and western. Sama-sama to ngocit program iti. Oh.

Selamat ngarum ada bisamah lagi dan program Country and Western. Aku harap ingat dan keadaan tersihat ngarum iti dorami bisamah dua rawang ingan. Ok ngarum iti ada kita buat dua lagu-lagu menghibur country. Aku rada ingat ngunci lagu country desen penyanyi iti ino Ella Langley. Toban taruh buah ragu nutus ada pingan. Selamat menghibur aku juga nanti ingat ya.

Okay, taruh buah lagu ni ti ah. Lagu dua tu bata Ella Langley. Lagu tu dan Choosing Texas. Lagu nombor dua, you know, You Look Like You Love Me. Dua lagu, The Pure Voice of Ella, Yera, I Can't Love You Anymore. Okay, lagu Pembur Das Tur Sang Aromiti, semua di ngandai projek menaingan, ataupun de meguru, relax, santai-santai sejak Aromiti. Ada Pembur dia, dua lagu-lagu dari apa-apa, Dab Red Young, atau sama-sama Pembur, dua lagu-lagu demuti ya.

sebuah lagu dengan Kenny Rogers Nadia, lagu dengan The Gambler. Lagu nombor dua, Coward of the Country. Dua lagu, nombor taruhlah lagu Lucille. Lagu Mirror, hasil duduk suasat bingam peminat lagu-lagu country. Dan ngaromiti, ngarom. Onu rima kalau biasa, atau bisamah dan program Country and Western.

0: coated. I'm gonna be carrying food stamps. You get it, Judge? I'm gonna be just.
1: Lagu itu mulu, Tia. Lagu Dogo Topanda, Jerry Reed. Lagu The Sibungasa, You're Hot, You're Hot. Lagu mulu, It's Bound and Down. Dan lagu The Pure Boss, Jerry Reed, Tia. Dan mulan tengok cerita, She Got the Gold Mine, I Got the Shaft. Lagu penyibur dan ngaromiti. Serau bitu gas, selingan dia jual bitu gas. Amal mata ingat masih lagi kerja, the hospital ke, the balai polis ke, the meronda nyenanga, ataupun pengawal keselamatan, ataupun the jurah kerja, the kodia 24 jam ke ni ke. Onion ni siap kengunai dan naingan kerja dan naingan dengan Romiti. Aku dengan Sarawak Pitugas. Terima kasih sebab sama doku dalam program Country and Western.

Lagu Desbengasa, you know, Driving My Life Away. Lagu nombor dua, Pretty Lady. Dua lagu mutaruh, you know, Step by Step. Ngani no, si Tisi Atumi sama dengan Romiti dan program Country and Western Makamut atau berapa lagi dan Minggu Debau dan jam desama jika dalam program Country and Western.

United Tamangoji program Country and Western de mo obang dia ada program fenomena buang ya. Ingat apa ngaji program Country and Western itu dia bilang ngarom onu ngarom itu ngarom onu nuam ya. Dia bilang ngarom onu nuam. Ingat apa ngaji program itu. Yadin ingat bisa mah aku pikir aku pandang buka balengan mungkin arwah sobos ngarom itu. Jat sama-sama tok berhibur dua DJ ini dan segmen ngarom pawan. Ini dua balengan deraan ya telefon konti pait salam. Ingat dapat telefon konti ya. Ingat dapat ke berkongsi info ataupun pait salam di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Ya, terima kasih Nudu Lawrence Tuet yang nang selamat ngarom ka selamat petugas DJ. Ya, selamat ngarom genudu balaingan.

0: Hello?
1: Hello?
0: Yes, hello, shmangarom?
1: Shmangarom?
0: Mhm.
1: Aku Ben.
0: Mhm, teruskan sina. Teruskan sina, terus saja. Ini dia nangan.
1: Aku mungkin aku.
0: Mhm. Sina saja, terus saja. Bisa sina nggak nih, kan nih? Terus saja, sina aku tidak biasa.
1: Aku mungkin aku.
0: Mhm.
1: Lagu blues apa ya?
0: Lagu Bruce Apai.
1: Mori kekupu aku.
0: Lagu Bruce Apai Mori kekupu aku ya. Okey.
1: Iya ya. Aku tim band.
0: Aha, iya.
1: Aku ni sambil nyanyi.
0: Okey,
1: noh dah.
0: Okey. Terima kasih. Okey, bye bye. Okey, bye.

Ya, terima kasih dulu Henry Bali di Mogi bersama aku dengan Ramiti ya. Nang selamat ngarom Pawan, selamat bertugas DJ dua geng-geng awak ini. Bali moko semayang rosary terus on Radio Ngojit YFM. Bila you request lagu Joget Cinta Setia. Aduh so semua glina sina. Lagu Joget Cinta Setia memokok kemana yang cai saningannya. Arab nengah tribu Ramiti terus bersama doku nog. Pukus mong dua truap ngarom ititia.

Yo Chato sama beribu lagi dua lagu The Soul Jackson Boson. Magnificent 5 Band, lagu Bintangku.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mokoda no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diadopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajon re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam mendopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sa dia dapat ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang lebih sehat.
1: Muti les, kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mo monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipo kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuo boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Ya, lagu Mori Kuku Pakku, lagu desa Brus Apai, mak menghibur atau dang sek mana ngaram pawan ngaram onu rimo hatiyo tak pagi mo onu nom harap nang otak tiburaming ojit lagu inotia.

Ya, terima kasih dulu Rachel Marikan. Nyenang selamat ngarom DJ. Salam manis so Fairyland Bistro Siburan. Ya, nah. Persekinang selamat ngarom Pawan DJ dengan semua pikaping YFM berayuh dengar miti. Harap kita semua sihat dengan terasa. Pak Jin Kuan Ucan Andu Ami di kawasan terbeda bengarom mati nana. James Pengiran. Enang selamat ngarom DJ. Ya selamat ngarom ganudu palingannya. Mungkin ogi palingan demo lolok boos ngarom miti. Mungkin ogi geh balik ingan darut sebo Oscar miti. Aduh terus bisa madaku dang segmen ngarap pawat.

Atyang pakok nang selamat ngarom DJ dan konti YFM Bidayo. Nuksop pengujit geng-geng awah YFM Bidayo. Bayar sop pengujit fan club semua Grinas Puas Rorok Primo Pagu ena. Yo harap nang ingat Puas Rorok ngarom itu yo. Saat tak pagi ingat mokat. Ingat rasa segar. Ingat sihat. Dua pagu-pagu sejak.

Ya semua ingat matak toya ataupun odi dekdaki sejak tepat ingat odi mak komut toban ataupun beranyat piin masak buku-buku ya. Sebab keadaan nu adin putih kadang-kadang putih walaupun yang mendung tapi bongo. Jadi untuk perlu nak pergi masak bogo-bogo, itu bagus an pinyihat poronggonan to. Yo chat sama Bebo lagi do lagu seterusnya lagu The Diren lagu Dayung Pujaanku.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni lebu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Oni beli buu na, ini buu.
0: Oni di mana? Sampai mana buu ah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Oni di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Atih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buu na. Oni ngam taban ke office main ngan ni office di mau buu na mu.
1: Bah, bahmu noh, dah kimi kulit mana?
0: Siapa muka di tempat bokon? Ti mau susah tak? Kau dah pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kau kispetalnya.
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Ti baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu nak mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa pun dah.
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gitu, mu mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Deh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Ya lagu napah-napah lagu desok Tony Peace Band mau menghibur atau ngaram itu ya. Yang ada paling ngan depan ya terpagi ingat dapat Odi Derma Doya terpagi onuam terpagi tahun bulan Semong 2022 lagi ya ngatur kempen Derma Doya di level 2 Kuching Central. So pukul semong pagi na pukul taruh ngumi ya. Dan masa di sama, dan anu di sama. Ogi gil mengatur kempen dermadoya di Pusat Tabung Darah Hospital Umum. So pukul peri pagi na pukul 2 ngumi. Ya cata beribu lagi dua lagu. Seterusnya lagu desa di Doma lagu kenangan kita.

Ya, macam ada yang sepiar dua, dua minit lagi dengan pukul semong dua turut ngaram. Atau mana kita buat segmen ngaram pawan, tak sambung lagi sepukul semong dua turut ngaram. No pukul 6 pagi dan siaran otomasi YFM Bidayo. Pukul 6 pagi, siaran kodak biasa, dua ingannya bersama dua juruhebah di petugas dan segmen Makat Krimohas. Kali ini semuanya terima kasih. Berdua lagi dan segmen depokon. Selamat ngaram dua salam. Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, muti bener dah pot gitu, menteri bati.
0: Eh, tunggang baku, menteri bati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muman mogo nih. Kuning enggak mau, mau nunggu syuti ya, kot-kot. Mau lihat, menurut palitnya.
0: Eh, tonggong di ku penuh gitu ya. Kaki ku guyu-guyu penuh loh. Tonggong penuh ku. No, ku gak mau tau ti.
1: Bukan nih, aku soto ya, mau lagi soto ya. Kalau di dingan ku, nih ya. So, lepas ya. Gagal yang dua kuatih kan. Nang atau apa, idoh dari ini yang tonggong penuh. Paling enggak push, kati push, kani nyujuk, kani bojang. Ya, itu aku tahu aku sebenarnya nih. Mau rasa menang, itu dapat. Nah, itu dapat. Aku bukan nih, aku tidak aku pernah terima. Aku kristen, aku gigi pakai. Aku berani nih. Kamu mama, nah, terbohos lagi ya. Itu tidak lihat aku nih. Coti aku sinar sadiku. Itu aku nang, memang mau mabuk. Nggak mau tua, tanamu kan ada. Aduh, ini tua lagi. No, aduh, oh, mending gaya ti. Asa mau butih, mau bawa dan kereta. Itu gaya ti, ternyata pagi, betul balik.
2: Mak coba motor lemah bu, bahaya.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Microsleep ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nasib sepuk break. Kembali ke teman moto, menyapal sinek moto di Juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di Juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di Juwin re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di Juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah leg hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen subang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen subang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inam, taruh anu beran semeheng 2026. Doa kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Sandi Peter ada dua. Tetek taruh baris sana semang taruh tok semerima. Ani kejun empat kita sen maka yuda jenangin. Siruga dengan dunia bau. Tempat datinan inyar pagu ngendai. Jadi kebandingan lama kini ngempan cuba kia pimudip kini ngana bahna kesna beda dosa mengenai rana pun doa damai tubek kisabar Tuhan kita wakna yukan peluang na kita meda kita tikwa mung dengan kita por dan nulis na kini minan pimintar dan juga tanpa negna sanda tanpa. Coba kita semayang. Emang kami dua surga, karena nak kamengan kudus, pimirta kamene, pingkira kamera tutunah dah tanah mau dada surga. Coba nak kami anu iti, kau nak melangan du. Nampun dosa kami, mungmi ngampun nyat bersalah ngelawan kami. Iban kami hasil pengancu, yang pelepas kami masuk anian yang lebih baik. Minat suara, pikir dengan pengundah, amin muji akam oh Tuhan. Ngin pemudit sen mah penyugan akam dan kami. Dengan arah obo-obo dan nampu kami. Dengan pemudit pada kami sekali. Akam ngampun. Pada Kristus Tuhan kami. Jesus Kristus. Anak akam dan mudit dengan merindah. Doa penyini Roh Kudus. Tanpa dan adu-adu anyap pangan. Abi Maria ada penuh gracia tanpa berdengan akam bi berkat akam ancah bobo dayung dan berberkat buat ibu akam Jesus santai Maria ada tanpa ami inyar berusa nyungka akam semayak ekonomi iti se dengan lagi lemah mi sinekira kabes. Amin. Mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mong demasuk tegina iti se dengan rela adu-adu banyak pangan. Dan pada kuasa berkat kita, wakna nama anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6:30 isan-isan. Mai kejap dengan perintah terima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak juring KKM nura isu tenaga kerja perubatan. Ireda bipaut penjik sukup buguna yen seen rawatan awar. Sarawak isan-isan bisa mengaku Marceline Gansi termagah so YFM media. Madin tengergah. 160 permainaan kejap dengan perintah so semerima opis dengan agensi terima pingat perkhidmatan setia yang mengatakan kesetiaan dedikasi ke khidmat bakti dalam perkhidmatan awam. Pingatan yang donggen beda Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tipu rami juga pingat perkhidmatan setia gedung muka bipaut program Sarawak Kusayang di muka. Kedah so penerima ini perpatnaan warga Opis Pendidikan Negeri Sarawak ane ina adi sekasan bergatung 26 naan so Opis Residen Gedung Muka ke 22 naan penerima so Opis Penyeruah PIN Sepa Pasar Sarawak. Sama terima pingatan ina warga Opis Penyihat Negeri Sarawak, Opis Kerja Raya, Opis Parit Ngatari SPIN, Opis Tanah Ngasabe samun Opis Kerja Kimiang Sarawak. Pingat anak ina yang ngaten kerja pengenai kerja dengan perintah dalam kenu penura yang masyarakat saman reis. Sarawak ringatur juri nga opis penyat Malaysia KKM yang nura susah tenaga kerja tiris hati. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuyan Kida Adnang juri anak menegah retepan ke dasar pembiayaan nga peluang latihan kepakaran. Ainang isu tenaga kerja de dapat dok nyerese so parat beranja ada pak menegah teban ke penyekembang kerjaya doktor. Air kena anang Sarawak menegah reteban cadangan seen i reisati dongin peluang yang tembit doktor radus yang nam pemitik tenaga perubatan. Air kena ansati tipu kuka pedawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho Kuching. Setidaknya Dato' Amar Dato' Sim adi menegah Menteri Penyihat Ratus Harmin ngaprita kawasan Kida Adnang Festival Padawan Discovery dapat nyikembang kawasan ana. Nilai festival ana dah keus di pingatur i pak bukuna kuka peluang bau ian komuniti nga pita dagang. Ai sabah nang kawasan pedawan dapat netap identiti adep i adip sengan di penyeteras komuniti, warisan, abong terun, kerja nami saman aktiviti ekonomi adi dede berkembang. Rebis juk pru raruai saman peserta so kudu-kudu buah rais saman Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China nga semenanjung Malaysia sua festival ana. Ati kuka peluang dagang, bertukar batan asar nga kerjasama antara bangsa. Dalam rami yang dibekan Dato' Amar Dr. Sim meraan penyereda nga mereti paham masyarakat bipaut bibis penjek dong negap. Raka ati dapat beda individu adi dog beranak penjek dapat seen rawatan di takah awar. Aik dan sakti tipu sita buran penyereda klef kebangsaan ari dok sita tiap buran Oktober di Kuching. Teks pemenyu pengenang i dok basa beda Dato' Banar Majlis Menaraya Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Sedenana aik da atnang suksua 2005 neg 2025 Opis Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif rekod 560 mai kes penjek. Kiang anak teban ka 460 mai kes bibis nga lelangit klef samun periperu kes lelangit klef sekunda. Nga ana ayah harap pengatur Sarawak Klef Awareness 2026 dapat turun ngurang stigma tunduh individu adi dau beranak penjek. Pijuringi ngagah. Warga pendidikan berguna bedak senimbang di pemandai ngakasat nilai murni. Raka hati yang perwah tawak-wau adik dapat nura pengubah ong saman pengembang teknologi ngakercedasan buatan. Gapit Premier Dato' Amar Ong Tengah Ali Hassan Gida Adnang pemandai ada deskupkan meting nilai nimun integriti empati ngadisiplin derem netap tawak-wau adik tegap
ka bian urah stabi beradat adi Bekatung. Ekedaan saat di pukul ka Pesta Persatuan Sukan Ngabatan Asar Perkhidmatan Pendidikan Takah Ri Sarawak Seba adi 44 di Limbang. Pendidikan Pejuu Dok Temit Bat terempruah tebak bauh adi bian pemandai ka Stama. Gapit Menteri Pengembang Kam Dayuk nga anak-anak Sarawak, Dato' Rozi Yunus kita adnang, sokongan PIMAS guna yang teruk netap terun berajar adikana. Ayah menek kekingat anak sekolah beda dah ke semujur, derem akademik ada, pak menek ke nambah nilai adep yang setama di takah global. Ayah kita ansak di tipu Rami Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 College Tun Dato' Tuanku Haji Bujang, Miri. Pimahir peruah kraftengan dupan masyarakat di muka Pejuu dok negap iat netu seniana adu-adu dok jaga ka Nyikambang. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib kita adnang, pimahir peruah aser kraftengan deka eskren kreativiti rakyat pak menegah biar nilai ekonomi adi dapat dok Nyikambang. Rakah negap kita anuskup guna ikuka peluang ka masyarakat nambah penyedapat so penyeruah aser kraftengan adibian kualiti ka dapat dok jua. Ahli Parlimen Muka Ana kita adnang, pimayar ana berguna dok ngajar ka dok Nyikambang, sen i Pejuu relevan dupan tu babau di Sundi Sandu. Akhir ansa ti repasua bitanding kraftengan naib bunga bipaut program Sarawak Kusayang 2026 Kedung Mukah. Anak sekolah nga pimiang berguna ngata nerbis awar berang masam inisiatif peritah yang teruk ngeran netu pinuju ripas ke mas sekolah. Gapit Setiausaha Peritah Sarawak, Dato' Hee Chang Kee kita adnang, program Sarawak Kusayang SKS di muka na penetun di tibaran merak seun ingerah puan peluang pendidikan nga kerjaya adi dok nyedia. Ainang keda so peluang adi dapat dok seun ina saman skim pendidikan tinggi percuma FTES nga peluang kerja so job Sarawak. Ida nang SKS da kaes yang dayak baga pak menek geteban ka pertakah masyarakat saman anak sekolah. Tatohi kiraan sakti tipuh program SKS di Mukah. Ngaku ngemasegah kuprik bahasa pun-pun ni. Seratus enam perumai kejap dengan peritah terima pingat perkhidmatan setia di Mukah. Sarawak berjuri KKM norak isu tenaga kerja perubatan. Penyereda bipaut penjik sukup guna yin seen rawatan awar. Ngana ati regah adi medah nyusut beda Monica Gary ka donukar ka peminyi biatah beda Vigma Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul peria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedak Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima Perih Anugerah Oktober Suat 2026, Pengurus Suat Pukul 4 Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Ya, jadi anda ini cakap ragu Prama nadi Dr. Wan Beda Develo. Ya, ragu ia editor namu Dayung Bedaya. Kamu ni Miss Ramad Isan-Isan ka Sobrug. Ini agak bara di Isan-Isan nanti ya. Saya Sobrug dengan Derembuak yang senang ada di berangkaya dengan lagi Madin. Dengan Alan Prama dengan aku Marcel Drum Segmen Mekat Krimohas. Dengan setu taruh 6 Oktober 2026. Jadi menerima komite isangan dapat peraman dengan aku negak pekor beri isan-isan titik. Amai yang bergerak peraman adi berkunya dia lebih sayang dengan adi setia bisa mangke di YFM dia. Jadi menerima dia kembali dengan pekor ju isan-isan titik atau agi agah adi nombor 2 ringgit. Adi redok basa dan minyu bukar sadung. Tapi juga dengan ragu peraman tak tina so linda jabah bunga kupuk.

Microsleep. Ineh minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh puluh saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Oh, si Nomel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asal mau rabu tiya, kuana mau nam.
0: Si Nomel. Duk beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puana ria asal mau nam.
0: Oh, Sinuk Mel.
2: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutuk tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu? Doi onak ku reman koyuh dah koda ainu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sepinusah dadah.

Selangor. Bala guru perlu ngajar pimandai dengan ulah paguh nek anak sekolah. Langkah tinang kedah tak bau dapat terima pengubah dunia bung pimaju teknologi dengan kecerdasan buatan. Kapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Ali Hassan menang, pimandai kai cukup sekira anyap nilai integriti pimasi dengan disiplin tak bau. Nepinanti masa biucap di majlis muka pesta gerumpung sukan dengan batan asal Perkhidmatan Pendidikan Peringkat Negeri Sarawak kali ke-44 di Limbang. Pendidikan paling penting tindang kadeh tak bau pinter serta bidaya saing. Kapit Menteri Pemancang Dayung dengan anaknya Sarawak, Dato' Rosi Yunus menang, pentingnya anda amang nulung kadeh keadaan belajar kondusif. Nepitayan pelajar cemerlang akademik boleh nambah peminter kemahir dengan pengehek tinan bisaing di peringkat global. Nepitanti masa biucap di

bidang akademik. Inya Ratu sedemuka perlu ngajar bala tak bau ngunah kraft tangan supaya seni tradisional kekal nek ije. Kapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajat Taib menang ke mahir ngunah produk kraft tangan pitengah kreativiti Inya Ratus serta ngeban untung nek ekonomi. Nek pedanti mengupen bitanding ngunah dengan ngubah bunga de program Sarawakku Sayang 2026 bahagian mukah. Pelajar dengan bala pemujang perlumpuan akhir program penolong peluang sekolah dengan inisiatif sedia berda perintah supaya dapat milih hala tuju rimpas ubok sekolah. Kapit Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki menang program Sarawakku Sayang SKS Demuka numpu bala pemujang supaya puan peluang nyambung sekolah dengan kerja. Namanang tingah peluang boleh pintar mung skim pendidikan tinggi percuma FTES dengan peluang kerja masuk job Sarawak. Namanang SKS dedek inya tu'u dengan pelajar. Dato' Hi dapat bala pelis aga masa program SKS Demukah.

dinamagati puna binaca lagi. 160 rumahi orang pekerja perintah terima pingat perkhidmatan setia demuka. Sarawak berundeng tindang ngelesi penyusah tenaga kerja perubatan dengan KKM. Penting jaga brian sumbeng bibi dengan jela. Agak berpagi senusun beda Monica Gary masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin menasnab dia beda Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

Anu tinga suas mong peri-peri-peri dua penerjun dalam reis Kapten B. Abdul Rahman Omar nga Lieutenant B. A. Aziz Ahmad rekod sejarah reis tipu jadi tibaran sepungas naik terjunan base su Menara Kuala Lumpur. Nga pukul peri setengah isan-isan terjunan dok naik su gatung taruh 100 meter. Terjunan nanti dok naik bersama nga Martin Dumas ninaan perunding terjunan base Adibir Pemandai. Pimujur ati membeda dengera dok rekod dari Malaysia Book of Records jadi tibaran penerjun base sepungas di Malaysia. Terjunan base adi beken-beken so terjunan udara biasa so berot amai i dognai so pelanta tetap. Base agi ina singkatan ian a building, antennas, spans, nga earth. Terjunan ati lebih susah amai gatung minimum. Biasa ian terjunan udara agi ina mai ratus meter ka terjunan so menara ati ngintipu adi skupuro ian penerjun kuka payung terjun nga seramat. Puan Syahidah binti Ridwan, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur Nyebetenang, acara terjunan Bes Beramah Penyita Taruh Suak Menara Ana, adirek jadi acara berang suak, ngabegan penerjun Sukni Abang Rais. Anutik dalam sejarah, Duxen, so seksyen dokumentasi, ngabenerbitan Arkib Malaysia.

I Ragu Pramana di Dr. Muhammad dan Tasha Jagu ngaragu I di den Bunga Andurami. Jadi menime siaran ta anga anda pergi dengar pakai FM Nikson 6.8 MHz puan ke Nikson 8.2 MHz ya ka beken so ana dapat ke kedengar pakai gaya online ana ina so aplikasi puan ke portal RTM Click. Jadi dekemut dengan pukul 7.30 tidingit tek lagi agak adis kasa nadi redo pasar menyu bau cagoy ketap ju dingin ngargo pramun ta ati ina so nemilia lia semangat generation B band aku dek kenaman.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, selalu kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, selalu penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Sebungasa demuti pun punabar ni kanatus nomprumoi pekerja perintah terima pingat perkhidmatan setia demuka. Sarawak berundiang gayang Rosia hak pekerja perubatan duh KKM. Penyadar pikait dua bibin dua lelangit sumbing biguna nganyang ubat sentakah awal. Selamat pagi bersama Doku Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidia. Demuti tengah nabar. Nikan ratus nomprok moi orang pekerja Suak semurimu upis tu agensi perintah terima pingat perkhidmatan setia sebab mau naik kerja dengan suku paguh. Pingat munu obos serah da Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Majlis Serah Pingat Perkhidmatan Setia Pigian Muka beramah dua program Sarawak Kusayang Demuka. Antara penerima ialah 44 orang pekerja Opis Pendidikan Negeri Sarawak ianuh dekasan Bekatum bituna da 26 orang penerima so Opis Residen Pigian Muka, 22 orang penerima so Opis Pemudah PIN Luar Pasar. Penerima pingat terbukun ialah suak Opis Kesihatan Negeri Sarawak, Opis Kerja Raya, Opis Pengairan Dua Saliran, Opis Tanah Dua Sabi, Dua Opis Pemuruh Sarawak. Pingat temunu ialah tanah ingin terima kasih duduk pekerja perintah dan menyaran tugas tuh tanggungjawab sen rakyat dua negeri. Sarawak Ria Bruniang, dua opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM dengan Negerasia Hardoi sukup pekerja perubatan dan negeri ti. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian sebut nang dari Abu Runiang irah dasar pembiayaan duh peruang latihan pakar. Ia nang har pekerja perubatan dari dapat Negerasia pakai duit sija. Pak Amit kira peruang doktor Ria maju dan kerja. Inang Sarawak pun riak cadang, riak naik cadang saat negeri tih dapat mikdot doktor depa nganyak kanuak pemitia pekerja perubatan. Ia sebut ini tih dan pitajah pedawan Discovery Festival the Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho Kuching. Sementara itu, Dato' Amar Dr. Sim dejagin ke Menteri Kesihatan Awam Perumahan Duh Perintah Tempatan sebut nang Festival Pedawan Discovery patut jagin program dekat kawasan ini. Festival ini ide di sepatut te nganyak ngatur acara sejak paah peruang bau 702 sektor kerja nomi. Ia bisa nang kawasan pedawan tunggang kakat identiti depa dedapat abuh piruh suara tu sualisan apang turun kerja nomi do aktiviti ekonomi demakin maju. Rabis cu puru reruai dua peserta suak kudu-kudu buah negara antara Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, dua semenanjung Malaysia suak dang festival ino. Ino buka peluang untuk kerja dagang kusi batan asal dua kerja antarabangsa, dua kerja sama antarabangsa. Dang majlis terbukun Dato' Amar Dr. Sim Raan Rakyat Rebis Meroti pasal bibin duh lelangit sumbing. Itih riak turung nyaa dedang keadaan ino abang ubat sentaka awarga. Ia sabut ini tih dang program bulan kesedaran klef kebangsaan da abang ramat bidang buran semeng da Kuching. Teks sina pengusah pababasa da Dato' Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Dang masa de sama ia nang sen sawak 2005 neg sawak 2025 opis pembedahan plastik duh rekonstruktif rekod 560 moi kes sumbing. Dan menutlah modet 470 moi kes bibin duh lelangit klef baya pripuruk kes lelangit klef sekundar. Betul nak denu ya Arab program Sarawak Klef Awareness 2026 ria ngurang buat pikir dari paguh 800 kurangnya ada agi bibin duh langit sumbing. Kita buat dua habar. Pekerja pendidikan
mesti agi pengipuan doh tungang beraga. Iti nganyangin peluang nudu nyaa da setia bidapan doh perubah dunia murid baya pemasang teknologi doh kecerdasan buatan. Gapit Premier Dato' Ama Awang Tengah aliasan sebut nang agi pengipuan sejak dari sukup sumber doi integriti, empati, doh disiplin nganyak kakat generasi da binaan. Ia sabut dan iti tera mokat ngusap dan majlis pitajah dua pesta persatuan sukan dua kebudayaan perkhidmatan pendidikan Takah Negeri Sarawak kari ke 44 Delimbang. Pendidikan berguna nganyak peruah generasi tu agi pengipuan dua tungang beraga. Gapit Menteri Pemasang Dayung dua anak koput Sarawak Datuk Rosi Yunus sebut nang sukong sini sama berguna nganyak setia keadaan belajar dipagu. Ia pun supaya ke anak sekurah zaman jeka ngin pinumpu dan akademik sejak Pak Aki Tubu ngubah depa saat dapat beraga dua nya ada berken dan takah dunia. Ia sabut dan niti dan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan majlis ini ia serah anugerah pelajar cemerlang dan bidang akademik. Pemane naik kraftongan 800 temukah mesti kita buat obah pideras. Nganya notu seni ini kita buat obah jaga. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajat Taib sebut nang pemane bukan sejak pikiran kreativiti ratus pa'a ekonomi pun dapat ke obah kakat. Sejak nguat bidang ini pikuna nganyingin peluang duduk ratus sen hasil pengetahuan ngerusuk produk kraftongan depago. Ahli Parlimen Muka ini sebut nang pemandai ini patut oboh nyambung da beramung bau sa kitubu relevan. Ia sebut itih lepas program bertanding kraftongan naik dunyusun bunga beramah dua program Sarawak Kusayang 2026 bikin muka. Anak Sarawak dua belia mesti puan Robis Awal buka masam penurung perintah dengan plan masa depan rupa sebuah belajar. Gapit Setiausaha Perintah Negeri Datuk Hi Chang Ki nang program Sarawak Kusayang SKS temukah ngin penumpu nudu anak muda. Saat berada muno puan peruang pendidikan di kerja di Bostia yang antara peruang di Ogi ialah skim pendidikan tinggi percuma FTS di peruang kerja dan jobs Sarawak. Yang SKS bukan sejak senyada bahas Pak Asin suak ratus murid bayar anak sekolah. Datuk Hi, sabut dan itik nuduk media dan program SKS Demuka. Ngan ku ngemas abar ku parik basa pun-pun. Nikan ratus nom perumoy pekerja perintah terima pingat perkhidmatan setia Demuka. Sarawak berunding gaya ngerosiaha pekerja perubatan 2KKM. Penyadar bikait dua bibin duh lelangit sumbing biguna nganya ngubat dan takah awal. Damut Isca Abah dia penyusun Dak Monica Gary suak seksyen berita Ewas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: dog utkesok, antah dog layak musik, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog utkesok, antah dog layak musik, nakit ngutawan ana ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

So Pimo, yeah, ragu adi dat na dayum sangon adi mah pramanata di isar ni sati derem segmen mekat kerima has jadi aku sabanang dikati puan ka jamadin kedai gie keda berangan adi alun kenu motongan adi arat ni sayang selamat neg ka tepat adi ringan tuju deg kemut yang berani nganta adi mah guru naik kerja pengenai yang berani nganta adi kedai nyerja di tebet 6 minggu mati ya sayangan mujur terum tiap kerja penera adi yang andai ka menega ku sabanang jamadin gede gi gede berani nganta ge adi man isan isan puan ka breakfast semran anang ya isai yang ngan adi tempit breakfast ngan supaya puguru naik kerja pengenai isai breakfast adi ngan tempit tena bisa beda angan biso hendek tengah andu watite ya. Jak meta berjuring yang ragu pramenta ati ina so Elvis kasih ngamansur kopi susu.